0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi. Kan
3: nama ada Sam. Lama dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruak. Siti lagi. Kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Okey, Anang laju Aria Hani J. Anang kelalu laju, Anang kelalu beromban meh. Kita ke benar teriba jam ke dia tau. Tajak apanya engka lawan mimit datai ke upis ke pagi tau ne, Nen.
1: Ya, selamat pagi mereka ngagak peningat. Tua ke pagi tau ke bisik. Ninga ketua nang ya sekedar hari peninga kita hari satu hari lima sikit nemunya sikit di just time ke pagi tau ya
0: iya angkanya benar mendiang ketua Gaby tau ke Nen ke pagi tau yang aku ba dua pagi wai hari satu ke sari tau bunyi kaku tadi engkanya baru datai di upis laju-laju berkeni pan upis sikit nak boleh
1: nak dikelari
0: ya, sikit dia aja. Jadi kita ke deribanya tadi meh harap ke berjimat. Engkanya benar mendiang ketua dalam kereta kini ke pagi tu Nen. Lalu pihak muka sidak ya ke di rumah bala ibu-ibu kita ke nadai mindah.
1: Bala pua kebiak benung hirup. Taban nanti aku off selalu ke aku ninga pagi-pagi duduk bala pua ni. Ninga ada ku kucah sem.
0: Oh ni nyamai dan ninga raja ni.
1: Ya. Lagi kita lagi kita ninga bala peninga kita mereka komen tau.
0: Nak yang ngasai ke kita ke gawak itu.
1: Anak-anak kurang tu apa pagi tu.
0: Lalu pihak mega bala ayak kita ke bala ayak ibu kita meh ke benung bak tamu kini ke pagi tu berjual jual sayur macam-macam ke dijual otai bulu babas ko kita ini tadi dengan harap ke jerki kita masuk maneh meh bakal ke Sarito. Okey, jadi topik dua pagi wai kita Sarito hari satu mai topik duit tu pun
1: duit
0: nama temai topik duit pagi tu Nen.
1: Iya, sebab kaya. Nama-nama boleh jadi topik
0: tu. Wow. Topik duit ke pagi tu. Okey, nama nanti kita berarti ke duit tu. Siti utai ke nak ulih nadai sekali-kali bab penghidup kita bersari-sari.
1: Benar tu ne.
0: Kak kemai pan duit. Jadi duit tu tadi ke kadang tadi mayuh nama tu erti mayuh guna bab kita tadi. Ukai semina ngasuh kita nyamai ke kadang ngasuh kita pedih sepala ke duit tu tadi ne.
1: Aman. Tak munuh ke duit tu. Tak carut pampai ke.
0: Kelalu mayuh duit apa indah orang ke kelalu mayuh duit. Nya tadi nyoba pergi ke erta ke lagi ne.
1: Nyoba berbuat. Bisa nyanyon nya takut nyimpan duit kalau main mah takut kena rumpai mah. Macam-macam.
0: Bisa orang sanggup nama tau berambun ke kene.
1: Kenyawa.
0: Bramu kenyawa kita ngubainya sidak ke ngerumpak biangnya
1: ni. Iya. Bramu nyawa amnya.
0: Sanggup
1: mati.
0: Nyak kebetul. Sanggup mati ke Tegal duit tadi. Kenapa? Hanya merti masai guna duit tadi. Lupa kita mega lembau bekeni pan angkat pagi deh Nen. Nurun mega wah.
1: Maka dek metu mau pagi tu Nen. Nurun pernah aku buat upis. Berapa pukul 5 udah bisa dia. Nya ketika duit magang.
0: Kalau gede Nen, berdau udah pukul 5 aku tadi. Siapa nak pada hari ni? Berdau pukul 5 pia. Lalu bisa orang yang berupiah ni.
1: Dia aku tetap kelas tuak nemu nya berjamal dulu.
0: Okey, tapi kita ke pagi tu nya berkawal ngau duit. Aku nanya nuan dulu Nen.
1: Tanya dia.
0: Nanti nuan nak ara soba mah ni. Nau. Nanti nuan beda orang laki meh. Nama atau pada tuan Nen penyigat dia ke duit ya dulu lumpir lumpir dia tak ke mua ya dulu pada tuan Nen
1: ante aku tau aku madah ngengo lama laki aku ya kena tonya tiket nada uka ural berduit tiket nada tai nada utai besi ka kejaitnya nada ani wah ke gaji agak mien deh uka nyak pilih aku aku lebih milih penelap
0: budi basa lah
1: penelap ko
0: penelap ngah budi basa lah
1: ya ante enak penelap ante emang ya gulang kita main apa duit nadai maguna. Biar danau yang berapa lama ini saya berapa lama apa ngai ku tak jahit banyak duit. Dek deh, saya mencet deh kak berbini lah.
0: Aku bilang sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Mesti bisa duit. bisik ga ulah semua budi bahasa bisik ga dan kalau nari duit ni dunia munyi kaku dia tahu dunia dia tahu berguna ke duit di kemik pan dia tahu dah 50 sen lah
1: ya
0: okey 20 sen lagi 50 sen
1: nah ini darah beluar dia tentu ke kita bisa duit
0: obas obas nen tua tua macam komen orang pagi tahu okey nama arti duit bak kita okey jadi tua macam aku macam ngecapuk kira tu dulu selamat pagi ngagai seduai ko ya bisi tampak mimiat ke langit SJ tu mu pagi sibu jaya kini ko ya tu nen apa ko mah okey aku jaku ribai ko ya money isn't everything but everything is money. Sigi amat ga hidup kita itu berguna ke duit ku ya. Laban nyau ka semua tak kada beli kita kena duit ku ya. Dunia zaman now ku ya nanti nak ada duit sigi balat penusah ku ya. Tusah kak cakap nanti nak ada duit ku ya. Nak sigi amai. Semua utai berguna ke duit makan dia tau nen. Okey lalu pihak Mega Christopher Pari. Bak penemu ya ku ya nen duit berguna matang anang gak betuai ke ya ku ya nama reti ku ya tu ne nama bisi cukup dia kena diguna kena mayuh macam kena belanja umbas semuanya ku ya
1: nyai ke gila kan te betuai ke duit
0: gayan gila
1: bakas sesiko
0: te nyau betuan ke duit ku ya nyau salah cara kita ngiga ya ku ya nen ka bandiang ku ya nyurusuah ngerumpak ku ya betul serta pengawal tak kena manah ke bukai meh ku ya okey nya Pak Christopher Pari ke pagi tau duit amat berguna ku ya tang anang ke kelalu betuai ke duit ku ya
1: betul
0: amat betul nya duit ulih munuh ke kadang
1: iya
0: ulah ngasuh te masuk jil nanti kelalu betuai ke duit.
1: Ya,
0: betuan ke duit munyi ke Melayu.
1: Ya, okay, kita nen. Bisa Rica Unup selamat pagi. Ngagai seduai ke agi bisa sebuan hari kami itu ba jalan simpang semunjan ku ya. Nyeri ba ya ku ya duit tu pemadu berguna dalam penghidup. Kebak orang sanggup kerja jauh bagi gak ke duit tang aneng salah guna. Nanti orang bisa berduit salah pun pun di sanjuang orang. Nanti orang kena dai berduit betul pun nadai meh orang percaya janji gerai mayu duit. Nanti tua sakit. Ada yang menggunakan betul. Pengerai perbaik aku nombor satu, nombor dua duit. Perbaik aku nya.
0: Sengka mat ke kini.
1: Nanti dia ada tanya apa pengerai begini dah. Nak meduitnya boleh nuluang deh.
0: Tangkap berubat berguna duit menen.
1: Nanti berubat berubat yang alu nak gerai ke kita dan nama gunanya begini.
0: Okey, nyak meh duit bapak ngidok kita yang menyata deh.
1: Ya, kita lagi bisa Roy Kuang sama Ali Satu menuju seduai semua peningat ku ya bersebun kaya hari sila apa silaman jam kedua tu duit sikit segala gala ya DJ semua utang nak duit tayang te mati narai ke duitnya di baik mati ia ke masalah ya baik baik narai berguna narai ulam kena ngalu dia apa betul ku ya nanai mengguna nanai.
0: Nanai pasar tu ya nai.
1: Nanai pasar. Nemu dek Roy Kuang.
0: Nak kalau ke menua. Amat kanya.
1: Tapi parai ke gujuah dek gujuah dek gale dia. Ambil orang merek dek RM10 pencari ini. Betul ke nanai. Nanti bisa merek.
0: Serina senai janang ke pagi tau duit bak ya ku ya duit bak ya cukup berguna ku ya nen pemadu berguna lapan nyos kat semua utai berguna ke duit
1: betul
0: kat tamat jamban penuan berguna ke duit ku ya apakah kami kudu sakit tu ku ya segi duitnya memang kena berbeli ke ubat berbeli ke utai ngau mayu hagi utai ya ketika duitnya tak berguna ku ya nyamerti duit bak penghidup ku ya kena hidup ke diri, kena hidup ke sport. Okey, nya Ari Serina Sendai Janang. Terus sanjung komen kita ke pagi tok pengina. Nama reti duit ba penghidup kita ni. Ari James Semiang duit.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisi Intan di Kembuan. Menyadi. Tau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang tu nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: amat
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: Okey Pak 2 pagi Y hari 1 nyentuh akari 5 macam-macam topik ke pagi tu berkawal ngau duit nama reti duit bak penghidup kita bersari-sari bisiknya madah ke tadi duit tu cukup berguna bak penghidup kita nenen kalau pihak muka bisik ke madah ke aneh ke kelalu bertuai ke duit tadi kadang-kadang duit mu ngasuh gila kok ngasuh gila ngasuh bunuh dirimpu meh kuya ni nak bunuh dirimpu orang ke ngerumpak biang tadi kena tangkap orang kadang tadi nanti kena jil aja nang awak kadang-kadang tadi orang ke ngerumpak biang tu bisa kena timbak orang kan
4: bisa security dia
2: kena timbak
4: nganyum power empat jani
2: kena timbak polis kena timbak security-nya ketegal duit magangnya tadi ni
4: sanggup berapa nyawa
2: sanggup mati menyikun wan tadi okey anyap incat ke pagi tu nyadi pak ya kuya duit tu penyambung penghidup kuya penyambung sport kuya kebuah ya kuya nanti kita hidup sekali kita itu hidup kuya nak nyerah kita tindu kemai bira nyentuh kemati pan berguna ke duit kuya nasi gamai amat dia tu orang ke dinamo nama ngintu pemati nya pan
4: berguna ke duit
2: cukup mar itu semua tang, berguna ke
4: nangka, duit nangka nangka mati aja udahnya udahnya bak sebayan ini bisa berkena kudur amat bunyi kebaki kita tadi
2: Okey Junikel Juan ke pagi tu pagi yang seduai ku ya narit hati aku topik seduai pagi tu pasal duit okey komen ya mudah aja ku ya duit ukai semua utai tang semua utai berguna ke duit ku ya okey nya nama tu komen dari Jonikal Juan ke pagi tu du ku ya nen du du deh diu atau ke du kerja atau ke gagak so du ngasuh kita ngerja pengawak ku ya it utainya so bisi duit boleh ngerja semua pengawak ku ya nyak komen dari Jonikal Juan ke pagi tu lancar langkah ke pagi tu hari miri benar berunding ke duit matuh ku ya benar berunding ke duit ku ya sigi bergari semua time ku ya badunya atau ku ya semua utai badunya atau berguna ke duit magang-magang ku ya nyak meh munyi kaku tadi nen lembau-lembau gawak nurun pagi tadi kenang ke
4: betati
2: ke duit nurun meh lebih lagi nanti kita nadai urun upai
4: amat punya kedai tarik tumuh pagi apa yang nadai ke inai ke nadai ke amat kena
2: siapa kemarin duit
4: tau
2: nampak tu minta bercina ne
4: nampak tu ada lupa biar
2: ok Wellington imai ke pagi tau kaya duit cukup berguna buat penghidup kita kaya tang anang nyadi ulun duit ku ya tetap bersyukur aja meh ngau rezeki pengulih ke kita bersari-sari ke jerki kita bersari-sari okey nyari Wellington imai ke pagi tu
4: ya kita bisa jam nuyang ke pagi tu selamat pagi ngas duai ba penemu ya anang mudah gerahat hati dikontrol oleh duit atau japan ya pemaduk guna tang nuan kontrol ya. Dengan main cara simpan bank, awak ke tahu beranak baka FB saham dikena ke pengadang di rempu duriari. Mana aja ya to?
2: Kita okay, kita yang kontrol duit. Okay,
4: duit kontrol kita. Iya, betul.
2: Mana?
4: Okay. Ke sekali tu Ellen numang entul sama pagi, gue aku si sige duit di duit tu diguna main lah. Duit ya nama jai nak guna narai duit janji ati ya mana aku ya ngau gulai aku ya nama aku ya tu
2: ni kurmunuan ke macam
4: aku bak aku sikit duit ti diguna main mah duit ya jai nak guna
2: narai
4: anti
2: nama tu ku de duit
4: nama ni tiak ke tayap ya ya
2: kumpul men tu narai duit sarit lagi nyawil nih rahul.
4: Okay,
2: ini unyi ke pagi tu pagi ngagai seduai ko ya. Nang amat ko ya topik seduai itu. Mayu harus setuju nen. Segi amat duit nang segi patut namanya diguna kita ko ya. Tuhan Tuhan pan patut nama tu dalam hati kita ko ya. Percaya ke semua tai ko ya. Okeynya hari ini unyi ke pagi tu. Indai meliang ke pagi tu. Mana hama topik seruai pagi tu ko ya. Pandak ke cerita dua-dua sama diguna ko ya. Rindu ke pangan diri kena tai ke penemu ke pangan diri ko ya nen. Nya hari inai meliang ke pagi tu. Madah ke guna duit pa penghidup kita bersari-sari. Okey, agi merinang peningah ke pagi tu nen. Aria Paul Erika entik bisik duit berjuta.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi, tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: pagi riwayat.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenyang apa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y ke pagi tu topik ke duit ke pagi tu. Okey, nama mai topik duit tu lapan guna amat deh nenen. Bab penghidup kita. Bisi peninggal kita Sheila Noria Nagik ke pagi tu. First time aku komen ku ya. Keterubah ya ngaura berkomen ku ya nen. Jadi bak ya ku ya. Duit tu cukup berguna ku ya. Tang anang sampai duit tu kontrol penghidup kita ku ya. Penghidup kita, ruang bilik kita, kawal ngau diri sebili bala anak ku ya. Ketegal duit meh tau ngasuh kita pecah kadang-kadang ku ya. Amat
4: bayar
1: au siti lagi lapan kita berutang. Nak mayar utang ngasuh carut ngau diri sebili menya ngau kabar
4: menya tadi.
1: Ngau along ngau sapa-sapa aja mentari. Ora ke dikelala kita ketegal duit tadi entar. Nya meh duit tu pak penghidup kita iko ya. Bisiknya ngasuh kita nyamai, bisik muka ngasuh kita nya tadi.
4: Tu
1: saya. Okey. Tu bon jeb tu nen. Apo siapa madah ke sebaya nak berguna ke duit ko ya. Laban suba ko ya. Maya niang ipar ya ke parai ko ya. Bermimpin tua ya suba ku ya. Madah ke ni yang iparnya minta duit. Madah ke tusah ya bersebayan dian ku ya. Kamat tu nen. Kadang-kadang bisik ke kita mimpi kita ke berkenyak deh.
4: Nah bakal bukan bisik mimpi meh.
1: Bisik mimpi sidak ya. Minta utai bah kita ya. Jadi engka kok bon jam tu engka ni yang ipar yang minta duit. Nama tu kena ya meli utai dian banyak tadi ni. Kena di bak dunia sidak dian banyak tadi.
4: Laban tua umpai gak ki kalak kian. Ni pengamat enak genung ni.
1: Ya.
4: Kak Guzi. Lagi kunyanya ni. Lagi lima dah lama pilihan.
1: Nama dekat muai nak lama pernah. Ku anjur.
4: Ku mah dulu hidup baru.
1: Apa mian ke pagi tu dia meh macam gini nene. Juga nemuai dah lama.
4: Kan saya kena peningat kita mana lian bakal dunia di tahu kan.
1: Kamat kena tadi nenek mimpi. Kadang mimpi tu anak nak percaya ke? Mesti kau percaya tadi nen. Okey, apa mian ke pagi tu? Semua utai berguna ke duit ku ya. Tang anak ngasuh duit ngasuh kawal kita diri sebiliknya tadi nak mana ku ya. Kelebih lagi nanti kita orang ke berduit laban suah di pedak mata orang, orang ke peduit tu lebih lagi ya di pebasa kurang bukai ku ya.
4: Aman lah.
1: Jadi orang ke nanti duit tu tadi ku ya, nak dikibuh kurang. Aman duit.
4: Aku pun kalak mendak tu kenyak.
1: Duit tu maka nentu ke status siku-siku orang. Nanti kita itu nak duit tadi nak di nak dikerindok kurang kira berkenyak macam tadi ni amat kenyak langga nyalu ke pagi tu bah penemu ya dua-dua sama berguna ku ya nen. Duit berguna pengerai pan berguna ku ya
4: amat.
1: Nanti nadai duit berkeni ke kita ke berubat deh menyikah ku tadi ni nen nak gulih berbeli ke utai berbeli ke ubat ke kuya. Jadi bisi duit pan nak berpengerai pan ada ke guna tadi ke rawun ke berjalai pan ngajari
4: kita nyu ke kari yang Okey, kita terus ngagai siko ge tinga kita ianya capu kira. Nah pagi mari gue nyari tau ke udah tu tarik capuak berau.
1: Udah capuak entar.
4: Udah capuak sini. Ada anak tawa ni anjuang kau agak bayang.
1: Kau mana?
4: Pengulau punya.
1: Ah, ya tahu.
4: Okay, saya bagi pengulau.
1: Capuak belum mau baca. Kau dah dek capuak.
4: Mana topik bagi tahu? Bah aku dia tahu ke semua mangai 66 tahun. Kalau aku ngasai ke duit besar mak leti. Tahu ke lega ke Tegal. Ke pemakai,
1: kerasa,
4: kerasa pengerai lalu mereka dikena ngurang ke stres, kaya. Jadi ke kuasa kita boleh ngati ke diri freedom. Dengar kaya, bak pengalaman ya, aku boleh melancung, kongsi pengerindu ngau diri semilia setakaban, nulung orang ke serantak ngau maya cukai dikena maju ke mana
1: betul.
4: Bapak ya. Karena ya si ke orang ke bisa utainya.
1: Utai orang ke tanya macam tadi bisnes meh ke kita yang tadi orang ke mana hamat ke ngia tu tadi kena ya tadi
4: nulung orang
1: nulung orang ngau ke
4: ngau
1: menua kena yang orang ke stres arti ku yang tadi rawon kita bisa duit.
4: Bisa duit ama
1: ke kini nuan ke rawon Korea Jepun
4: ya.
1: Kongo. Oh, kini-kini
4: Kongo kutai.
1: Kini-kini menua oleh nen. Asal kita ini tadi bisi duit. Kita oleh berjalan kini-kini ku ya. Freedom mah nyak merti ku ya tadi.
4: Iya, so pagi muka ke Caca Manda. Ba ya, besar reti duit. Nada duit semua nganyadi. Gerain cen ada duit pen sakit dek. Kak meli tu melinya. Kak berjalan kian kia nganyari. Nyau sakit mere mikirnya datai bak duit baru kena berubat kuya.
1: Aman. Nari duit pan sakit meh. Digerai dan nari duit sakit meh.
4: Laban nyau sakit muntah. Laban berundi ke duit.
1: Gerai entar itu nari duit. Sakit meh. Laban berundi yang ke duit. Okey, 2 minit untur berdawa ya.
4: Nah.
1: Duit nang tak cukup ko ya. Nang nak kalak cukup.

0: Cukup ko ya. Ya boleh ngasuh kita senang, boleh ngasuh kita lantang, ya boleh ngubat ngau, boleh munuh maka ko ya nen.
1: Namat ko ya nya.
0: Amat ya. Ketegal duit meh kita belayak ngediri sepili ya. Ketegal suntuk duit, ngagak penyalah bahkan curi, ngagak uleh bahkan nak menuku ko ya. Duit nanti tua nemu berkelimat. Ya majak terbasau, ya jampat habis ko ya. Nya ria dominik untur ke pagi tu. Okey. Ke nama tu peningah tu ke bisi nama komen tentang topik duit tu ke pagi tu ya. Okey. Jadi pelapak aku nya meh sekedar hari komen kau boleh dibaca tua. Merik sama pagi enggak sidak ya ke Mayu nyapa tua dia ke
1: ya, pagi. Mayu hama Mayu to.
0: Nanti boleh
1: tak
0: boleh.
1: Beri
0: komen ngambil ke kita tadi boleh baca komen kita ya. Jadi duit tu tadi ya berguna ke bab penghidup kita dan ada enggak kelalu bertuai ke duit tadi. Menyika bala kaban kita tadi. Awak ke kita kontrol duit. Anang duit kontrol kita. Laban dia tahu mai penusah medis ke kita empu dah nyala lagi ne. Okey, terima kasih ke komen kita peninggal hari bukai ba awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ke? Tak kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Okey, 9 pagi mendiang ke berita. Udah nyala lagi gulai bawa Y912.
1: Jadi ngotok bala peninggal mupak dulu kami dua sem kami dua sem pun pan udah tok lagi dekat muai duit tau.
0: Kau muai duit net. Nak duit nen ke lagi duit nen mai wah.
1: Tahu ke?
0: Okey, bertemu baru bahawa ke bukai peninga tu Arya Mary Kamela tujuh mimpi ke pagi tau.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: berita seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nak ngira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang ke bepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ariwa FM.
6: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari ariulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sindur bukai, tentu ya, bawa FM.
8: Segulai sejalai.

Selamat pagi hari 1, hari ke-7 bulan 9, 2026 Tok Peningat. Terima kasih mulai dengan kami buat Y9-12 pagi Tok. Nyentuk kakai pukul 12 tengah hari. Lalu tentu yang kita mulai dengan aku, Ken Michael, buat Y9-12 Tok. Selamat berjalan ke pengawak guys, semua bala kita. Tajapan gaya hari kita ini Tok, menuang bersebun. Lalu pian megak ikas pengamah angin ya tadi agi mengkang ba ikas ia ke tau ngacau pengerai nak manah ke pengerai dan ngarap ke bala kita itu tadi sama belak gerai sama belak gembuan hati ke lantang pagi hari 1 tu. Ken Michael mengulangi kita buat Y9-12 bakal selama 9-12 tengah hari. Terima kasih ya, kita ke benun deriba meniaga kami ba radio kereta kita berjimat buat jalan alun titih ke semua atur ngambil kita sama belak likun au berunding ke urang bukai mega ukai semina berunding tau ke ngira diri empu aja. Okey, lagi terus semina kita pagi itu buat Y9-12 pukul 10 pagi bakal selama kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai ninga ke randau melati ngau temuai ia buat segmen Nuju Pengerai pagi itu. Terus bulan kami yang namina kini tentu ya buat Y9-12 YFM.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

pengagati, ngatabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: Begulang kami nak bergas kesen hari nak pukul 1 yang hari buat Y FM
1: 10 minit ke pukul 10 pagi Y9 12 pagi hari 1 7 hari bulan 9 tapi pagi dengan semua bala kita kita ya kenyangkanya pagi tu lagi benung berpeliang naniang kain nama berpeliang naniang kenyangkanya kita benung hingga pakiang gini dengan stres pagi tu anda bingung anda tersihati laban ukai kita siko ya kekalak kena bekanya semua orang pelabak ku ya ke dribanya ya kekalak mic kerit kita tentu kalau situasi itu ngigak pagi yang pusian sampai 5 kali ngigak lagi kena dari pagi yang anak irau sinta sepuat dulu udahnya kesuah ke beluba-beluba leban aja siti ri cara kita itu kontrol tau ke cara kita itu kontrol ari sukut psikologi ya meh nak nemu meh ngasih kita tang tau uji kita lebuh maya kita itu tadi nyau abis runding maya tua tu tadi nyau nggak jadi berunding gitu meh tau kali kena gaya mod santai dulu unta kita nya ngai ke kita lagi kelalu stres nyau sekut dalam jujur tau ngacau pengrai laban mental gau fizikal kita itu kebenarnya nang ya berkait agi utai ya kesama dalam tubuh kita jadi tentu ke kita nemu ngatur rundiang atau ke psikologi kita okay semina bandur pakai yang tak jaga aku utang bak semua utai tau ke pegawai ya ke di kerja kita okay pukul 10 tu lagi mari kita mendiang ke segmen nuju pengerai peringah tanggapian kita mendiang ke segmen nuju pengerai tu lagu ri kelemayang band Nuan Berulah Bawai 9-12.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malan.
0: Bah, yo, amat genong. Haram, mumpuk tu ah.
1: Eh, ada eh. Tep rundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yo, main

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Ya, jadi yang beri selamat bertemu baru dengan kami buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Selamat pagi dengan kita ke seluruhan pergulai dengan kami buat program menuju pengerai kita. Jadi bukan selama buat program menuju pengerai kita ia kena keluar ke kami nanti hari Sabtu pukul 10 pagi alai temui hari pes pengerai habis datai pergulai dengan kami buat konti YFM. Jadi pagi tu bertuah benar kita laban bisik megak siku pemesai hari upis pengerai megak pergulai dengan kita pagi tu ianya Puan Wilimina nak kalit juruterapi pergigian ia ke bisa bergulai dengan kita pagi tu. Selamat pagi Puan.
3: Selamat pagi.
2: Oh ya, jadi ya nama berita pagi tu
3: mana?
2: Okey. Ya nama utai ke dekat di perkongsi Nuan dah bergulai dengan kami bawa YFM bawa menuju pengerai kita ke sekali tu Puan.
3: Okey, pagi tu aku kenalkan diri kumpul. Aku Wilimina anak kalit juruterapi pergigian U6 Ari Klinik Pergigian Kota Sentosa Kuching. Jadi ke pagi tu aku kat nerang sigi tajuk atur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nya ke topik aku pagi tu meh ngong bala sidak peninga.
2: Ya, nama utai ke disebut kita atur bayar digital. Lepas tu kita berarti ke topuan dah nyu kemayari tu ya. Bak dini-dini pan kadang-kadang utai ke dikena kita nya tadi namanya nang disebut kita digital magang mah. Jadi bak upis pengerai munyu kunuan tadi bak topik nuan deh utai ke dekat dikenang nuan dia nya berkawul ngau sistem bayar tanpa tunai kau kita ini. Jadi minta tuan terus nerang kena.
3: Selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani, ngagai semua peninga curung radio bakal kesari to. Keterubah aku dekat meri besar, terima kasih ngagai komiti radio YFM. Labar udah meri awak ngagai aku berkongsi senentang atau maya secara digital. Tauka dalam cekup Melayu dikumai kita sistem bayaran tanpa tunai bak mayu bengkak palan atau fasiliti klinik ngelit tauka pergigian perintah. Bak servis atur pengawak pengerai ngelik. Bakal ke jaman diato, ti dikumai jaman digital. Mayu bangsa teknologi udah sepemai toka nyadi bagian bak penidup kita bak sehari-hari. Penglebih hari pemansang digital bakal to ianya mayu pengawak dekat nyadi mudah ngau jampat yang kaum atur serta servis bak pengerai dalam palan pengerai perintah. Nya alai sehari to aku dekat nerangkan ngagai kita bala peninga senentang atur bayar digital takkan adai penekak mata duit. Ianya dalam jakut ribai dikumai kita cashless payment ke udah mupuk dikenak dalam semua atur ti berguna duit berklinik ngelik perintah.
2: Oh, jadi nyak meh utai ke dekat di penjurai kanuan dan bergulai dengan peninggal kita program menuju pengerai kita ke pagi tu dan puan. Jadi nama disebut nuan tadi atur bayar digital tu tadi dia ambil ke silik agak meh namanya bala peninggal tuan nemu senentang perkara tu.
3: Okey, atur bayar digital tu retia kita nak ibu berguna ke mata duit lebuh berbayar rega sebis ti udah ditetapkan. Tang semina berkena ke kerban mata duit digital baka kad debit, kad kredit, kirim secara digital, e-wallet, duit now, QR, engau application berbayar dalam telefon bincing kita. Atau bayar digital tu udah mupuk dikena bak mayu bengkah palan pengerai perintah lalu patut dikena laban pengawak berbayar dekat nyadi lebih mudah jampat serta likun. Nuju bala sidak kesakit tibguna sebis bak klinik ngelik perintah tu berita ti cukup mana laban atau bayar digital tu dekat ngurang ke pengawak berbayar berkenakan mata duit. Pengawak berbayar dekat nyadi jampat ngabri

0: pih laban sidak ke bekerja nak ibu beituang ke mata duit agi lebuh mulai ke lalu duit ngagai sidak ke datai. Kelimpah harinya, ia mega ngemuntang ke pengawak kita bersehari-hari laban nak ibu kiruh berbaik ke mata duit mayu dalam kerepai ngambil ke nadai ditinggang penusah lenyau ataukah dicuri lebih berjalai kepalan pengerai perintah. Tambah mega atu-atu merek jamin ngagai penglikun serta pejalai duit tiap sebis tiap dibayar laban tiap ya itik transaction dekat direkod dalam kertas receipt tauka application bank digital orang tiap maya. Semak bisik sebarang penusah tauka perkara tiap ngeragau runding kita tiap udah berbayar oleh nyimak rekod transactionnya engau mudah nak milih dini engau maya laban semuanya oleh DSS engau jampat serta mudah ngena application bank digital dalam telefon bincang kita. Bak klinik ngelik kami atau bayar digital atau cashless to oleh dikena bak mayu macam sebis pengerai ngelik. Baka perasa ngelik, nampak ngelik, cabut gigi, nuci ngelik serta berguna ke pakar bakal penakap ngelik braces, servis periodontik gusik, bedah minor, servis pengerai restoratif bakal masang crown ngau bridge ngau mayu agi, servis pengerai akar ngelik, servis x-ray ngau ngagak ngelik pesu atau dikumai kita danger mega. Cara mayato cukup mudah ngau jampat. Sepengudah servis taukan rawatan temuk, kita seminat datai ngagai kaunter berbayar, lalu sidak staf bak kaunter palan pengerai ngelik tadi dekat madah ke berapa ungkus taukan cas servis. Udahnya kita dekat berbayar ngenak kereban digital bakal kad debit, taukan kad kredit bak mesin berbayar ti udah disediakan. Sepengudah transaction mujur, kita dekat nerima receipt nyadi kesukung tau ke bukti kita udah maya, sekalika diberi ngenak cara digital dalam application bank, tau ke receipt kertas ti diberi terus ngagai kita sepengudah berbayar. Kita nak ibu irau, laban, kami ari raban opis pengerai perintah dekat merik receipt formal ataupun rasmi ari perintah dikena nambah ke pengelantang kita lebih berbayar ke sebis berkena atau cara digital. Bajeman dunia ti penuh engau teknologi moden. Penglikun data direk empun enang patut dijaga megak. Tajak pin perengkah teknologi engau digital merek penguntung ari mayu sukut tang kita patut nyadi orang ti berguna penglebihnya engau berjimat serta berpenemu. Jako tangkan ari aku ianya ana sesekali kita merek password atau leka jako pemuka tau ke data akaun bank ngagai orang bukai. Perkara ti mesti diingat ianya semampai peda engau tiap ungkus di dekat dibayar enggak betul serta engkeman buat screen machine berbayar digital sebedau nerus takkan setuju engau sebis ti dibayar kelebih lagi perkara bakal tu dekat berkenak ke kad debit ataukah kad kredit kita.
1: Ya, nasi kiamat. Nyalai nyak meh utai ke patut diperhati ke kita ya, lebih lagi ngagai ya, kita ke andang ya, berguna ke servis pengerai. Jadi nanti kita berhati ke jam ke dia tu tu puan eh. Sige ngena utai ke digital magang. Ya, jadi tu ni tadi bak kita ke mayar ngena cara digital. Lebih kita ke ngelawak palan ya, pengerai ngelik. Jadi ke penudi jako ke penudi ya ke di kenatai kenuan ambil ke tau diperhati ke balap dengar tu apa program menuju pengerai sekali tau.
0: Out DJ. Jadi dekat penutup ranau aku dekat mesan semua peninggal ngambil kat kita terus nyaga pengerai mulut. Anang takut datai ngagai klinik pengerai ngelik lalu kita endang diasuh datai sepengambis nadai dua kali setahun. Ngambil ke endak ditinggang penusah pengerai ngelik tau kagusi. Aku deg megak dekat ngemai semua peninggal melah nyukung pengawak ngena atur berbayar digital ngambil ke gintir pengawak bapalan pengerai ngelik berjalai engau mana serta jampan. Nya ajak ari aku sebedaunya aku dekat ngambil ke jakuk ngeberi terima kasih ngagai semua peninga serta komiti Jurong Radio YFM. Ngarap ke peneram panda ari aku tu meriguna ngau penemu ngagai kita semua.
1: Ya, jadi kami hari YFM pan merik terima kasih ngagai tuan begak puan ya kudah ngelimpang ke dirimpu ngagai konti YFM ngenatai ke berita atau ke topik berkawa ngatur bayar secara digital ba palan pengerai ngelik perintah. Nyalai, ini ngujung ke program Nuju Pengerai kita ke sekali itu bertemu baru kita ba program Nuju Pengerai minggu kebukai ngau topik kebukai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Kucing
1: YFM 101.3 Pegelas Sejarah.
0: 10 minit lagi dekat pukul 10.30 pagi. Terima kasih lagi Y912 bagi hari 1 tu. Selalu ya pukul 10 tu. Maya tu meh. Kadang-kadang kita hanya tadi temu berasa lapar. Bisa nak kita lapar atau kelepi pagi tu. Eh, kita ke benung gereja pengawak bau pias pagi tu. Tang untaknya kebukai. Bos gak kundang kasang hari tadi. Kulu kili mansak meja kita. Kalau nak, tentu kita tadi berasai apunya bos lalu ngagak diri naik keyboardnya laju-laju. Kalau tak? Okay, relax dulu. Reset dulu pengawak kita nya. Dah ibu lama, 3 minit. Angkat, ngagai jamban, basuk mua. Nanti kita gantuk. Gagak kupi, ngeluai kupi dulu kini. Nanti kita bisa pantry, ngagai pantry dia. Nanti ada dia mengeluai apa meja kita empu. Dan kelalu mansal untak kita tahu ketulang tua bekerja. Kadang-kadang bisa maya tuanya tadi ngasai ke tainya nak uliah dikerja tua. Tang majak ketua mansal, majak yang jadi. Sikit amat yang jadi punya. Relax dulu, ngetu dulu, lengkap dulu pengawak kita nya. Limpang dulu, ngerja utai bukai. Pihak mega, gue sebenarnya ada upia setang di rumah kadang-kadang. Bala orang ya ke ngintu rumah. Ruang biliknya bala housewife suri rumah kadang-kadang pun nemu blur tau ke nemu ambih runding nama mini utek ke kada zumai nama utek kada kerja tapi kita benar ngemob lengkap ke dulu mobnya yang ke bisi utai baru ya ke uliah dikena kita yang merangsang dari pengerja pengawal leban sakit lagi nama kita yang mensia tu kadang-kadang tua tu nemu bansu nemu lejuk ngerja utai kesama nintiang hari nada salah tua nguji utai baru. Baru dia tu yang tadi mayuh penemu uliah di giga tua uliah di pedak tua dengah media rama pedak berdia giga search dia berkeni cara ngemum ngambil ke semien lantai mozek aku tu berkilat. Ok, nyangka kita benar nguji ngelamat tu nak ke berkilat semiennya bakal ngurang ngekaban tua berkilat ngetua nak berkilat kadang-kadang nyangkanya bisik ke mansak runding berkeni ke yang kerja kan nanya nyangka malu jadi harinya meh tua tadi belajar ke penemu kebaru utai kebaru laban sagi-agi kita itu nseput kita ikan sia tu nintiang hari sigi bisi aja utai kebaru ya ke dipelajar ke ditemu tua lalu nanti salah megak kita berkunci ke penemunya ngau orang bukai. Okey, terus mulai kami boys 19 pagi hari 1 tu peninggal di luar agi benung bersebun dia tu nanti kita keluar hari rumah kena pemampul hidung ngau mulut nanti berasai sebut nak entu lantang kanjung diri berperasa agi klinik ngambil ke kita sama belak gerai. Terus mulai kami buat Y 19

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti tak mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah dia kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datang, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher nak kena ngelempung ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempung mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikajak kutu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sampai lelak. Betul. Apa yang bunga kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

10.37 juas minit pagi. Okay, bergulai bak jam yatik kedua Y9.12 pagi hari satu untuk peningat. Selamat pagi menggak ngagai bala pengajar ngau bala nak murid pagi tu ya ke benung bersekolah online. Kena cara online pagi tu PDPR berinda hari sekolah ya ke ditutup seminggu tu lagi ketegal gaya hari ke bersebun. Jadi nanti dicampur ngau komisi sekolah minggu tu tadi. Arti ya 2 minggu meh. Bala nembiak kita itu tadi ya kena nurun bersekolah dan tajak pan pihak atur ke dijalai ke upis menteri pelajar atur PDPR seminggu tu. Selamat pagi ngai bala pengajar kita, selamat pagi cigu. Tumu-tumu pagi itu tadi udah muka laptop, udah muka iPad tabnya tadi laban ke dekat ngatur online class ngau bala nembiak meh pagi itu ya kagi nekan ke button admit all-nya. Bala nembiak kita ke baru muka Google Meet pagi itu baru nemu sarito pagi itu bisik PDPR gini. Selamat bersekolah, selamat belajar dengan cara online. Yang ke bala pengajar megak benung dia ke slide kini ke pagi itu ngau nak kuliah meh au ngigak lain tau ke arus internet ia ke dikena kita ika pendak laban penanggul gaya hari kita ke dia tu benung bersebun ngarap ke bala pengajar bala nembiak kita ke belajar dengan cara online minggu tu mujur mengam magang meh au nak lewat nanggul ya. Bala nembiak bala nak kita ke pagi tu ke benung PDPR benung bersekolah hari rumah kena cara online tat kami hati au nyangka ja bala inai benung berapi nyedia ke pemakai de dapur nak tu boleh konsentrate nak tu boleh fokus belajarnya laban nyium bau renguat bau lauknya nanti habis online class lagi nanti class dismiss lagi baru kita ingat tu merarau. Okay, terus berperindang dengan kami bawah 9.12 pagi tu peningat Shazliana Baby ngau gaguang kirai merindang kita ada lepas tu dan sebenarnya tu lagu hari Richard Josh ku simpan dalam hati bawah 9.12.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
3: Bagaimana?

0: Kita sama anak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anak kan password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya, mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, nanti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: YFM
1: Basrian 106.9 FM. Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk hari YFM.
2: Y912, sebab jam yati ketiga pagi hari satu untuk peningang. Kagai kita ke baru tune in. Mendiang ke kami pagi itu. Selamat bergolai dengan kami buat Y912. Bakal selamat. Selamat berjaya ke pengawak. Kagai semua bala kita megak ya. Kita ke kawak buat luar rumahnya. Kena pemampul hidung ngau mulut. Lalu tentu ke kita yang tadi ngirup air mayu-mayu. Hawanan kurang air. Laban gaya ria ke benung bersebun dia tu. Gaya ria kangat dia tu megak. Mudah mat kita ke nak tu nakal, kita ya ke nak kering antibody nya tabin rega batu binsa lebih lagi orang tuai sidak ya ke nembiak ngau piak menggak ya ke nak tentu berpengerai berkenan ke bekawul ngau sebuah nasab menggak peningau operasi cloud seeding ngagak hujan menih remang menih muari udah bisi diperjalai ke perintah. Lalu nanti kita berhati ke minggu siti tu tadi megak nak misi hujan bak sekedar endur di menua kita Sarawak itu. Lalu hasil ya sebuah nasab bisik kurang mimit ikas pengamah angin megak nanti dipedak bak rekod ya ke dipansut ke opis pengamata gayari opis rampak menua bacanya bisik nurun mimit puji Tuhan mehau ngarap ke operasi ngagak hujan tu mujur dipejalai ke laban bak jam kena tu megak agi mengkang dipejalai ke lalu berita kemaduk baru megak ke bisik dipansut ke madah ke perintah Malaysia megak dekat nyawup madam ke api ngau pian megak operasi ngagak hujan ba Indonesia di Kalimantan dedien ya ke benung Angus dia tu ya jadi kita rakyat Malaysia rakyat Sarawak tentu ke kita nyukung tentu ke kita yang tadi nak nambah ke sebuah nasab hari pengawak kita ya ke nyeliah ke diri hari nunu babas lebih lagi tanah kerapa bak jam ya ke dia tu ngambil ke penanggul sebun asap ya kemenungnya di dia tu uliah diputar ke ngau nakak pengelengkas ya laban mayuh penanggul mayuh penusah ke nyadi berpun hari sebun asap tu sekolah ditutup kita ini nak uliah ngerja pengawak bakal selama nak lantang tuan seput lebih maya baluar rumah okey. Okay, kita ke menung berapi jam ya ke dia tu peningan nama kini

Yang itu ruang biliknya tentu menggak kira minggu tu ya. Terus mulai dengan kami Bak Y 912 Masterpiece ngau lemambang lemai. Udah lepas tu lagi Bak Y 912 tu lagu hari Dara Helena Ngati Kediri. Y 912 Bak Y FM.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh menggali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: menanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya tepangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya tepangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau YFM.
3: Selka jaku pransang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntu. Anang nejuk cari kibak kitai nemu tai ti kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kitai. Bawa ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan benar. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak tengah dihakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak ke orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Begulai sejalan.

Lagu hari Florence Low, Bermedia Sati, hujung ke jam kita pagi tu, bawah 9.12, dah 30 minit lepas pukul 11 pagi, agi bak jam ya ke penuh di Y9.12. Terima kasih agi semua kita peningat ya ke gulai dengan kami bak Y9.12 pagi tu, kenyau hari pukul 9 pagi itu tadi. Tentu yang merindah kita dengan lagu-lagu setelah mengapa kunci info pukul 10 pagi tadi, kita yang mengapa udah mendiang ke segmen Nuju Pengerai. Okey, berkunci berita hari benua luar engkau kita mengapa pagi itu peningat, kita bisa terpedak atau terbaca ke berkawal dengan penusah lampung pecah ke gunung berapi ia ke nyadi di benua Indonesia dedian. Berita ke bisik di pedak ku itu artikel dari Suara Sarawak, berita dari benua luar, gunung berapi anak Krakatau ia ke bisik nyadi lampung pecah tu kena hari 5 tu tadi pukul 11 malam jam di Indonesia dedian. Jadi tu Siti Ari Bukit tau ke Lampung Pecah ya ke kalanya di Bedau tu ya ke di Kumbai Gunung Krakatau, Bukit Krakatau. Jadi tu anak Krakatau terjapan pihak terjapan ya anak tang penusah tu kebenarnya ngasuh orang tadi kelebih lagi sidak kiriau ba antara Jawa ngau Sumatera ba Selat Sunda tu irau benar hati lalu perintah menua Indonesia mega bisi mansut ke penerang berita ya ke madah ke tajak pan pihak Lampung Pecah ya kenya di minggu tu tadi ndak ngujuang ke penusah tsunami tau nyadi ba ndurnya lalu orang ya ke diau semak ngau gunung anak Krakatau tu dipinta mega sama-sama belak nyaga dirimpu pengelikun kelebih ya lagi asap ya ke pansut dari gunung tahu ke Lampung Pecahnya tadi laban ya tahu benar ngacau tahu ke ngerugak pengerai orang ya ke nyinta asap ya tadi ya. Okey, jadi nya berita berkawal ngau penusah ya ke bisinya di benua luar limpah hari sebuah nasab jam ya ke dia tu mega. Okey, ngarap ke tai tu nak ngerugak ngerai nak datai di benua kita di tu meh lalu pian mega sampai ke penglikuan semua kita ba dunia jeman ke dia tu rampak menua kita itu sama-sama meh kita yang jaga ya kai semina ke Tegal menua ke benua bersebun tang sebarang maya nyaga rampak menua kita au ngambil ke jemah ila bala ucu bala anak kita yang mega oleh ensepuat oleh nyinta angin ya ke mana mega au ukai angin tau ke asap utai ke toksik ya ke tau gacau tu ke ngeruga pengerai. Kita terus berita kita peninga bak Y9 12 pagi tu udah lepas tu lagi kita bisi lagu Ari Karen Libau Tengepang Benda Datang Sebenarnya tu masterpiece terbaik bak Y9 12.

0: Meledak seluruh hingga buat Sungai Pandut, bakal buat supermarket engkau mall. Bisik didingal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh pulih ke buat nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngai pang tinggal ke buat nur ndak ngumpang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan untuk Riyadu, Cervik Tegung, engkau YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita sama nanamu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngagak utai kendak mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
2: Nah, berasa kita yang ratai bahawa pengujuang Y912 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngau kita bawa ngela tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebun tu peninga seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah ke sebun bakal nunu biar mega kita ya ke nadai untuk ngawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai suah tau ke lama bak luar laban gayangin tau ke sebuahnya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita mensia kau tu meri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael marah ke diri ngumpul dulu bye bye.

0: TC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita,
4: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.

Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari sehari itu hari 1-17-9-2026. Kandang menua di Sarawak ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU buat tikas ti balat endak manah ke pengerai udah nambah ngagai 2 urung pukul 11 pagi tu tadi. Semarahan ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 235. Tuk ditangkan keserian ti ngerekod ke IPU ke Nikik ngagai 211 entik dibanding ke ngau IPU 200 sejam sebedaunya. Angin bak 10 kandang menua ke Bukai meruan bak tikas ti endak manah ke pengerai. Seminak kapit ajak ngerekod ke angin ti jalan pemersi ianya 92. Empat tangki air garam udah dikena berjalai ke operasi ngagak ujan tiru tau ke OPA bahari keempat di Sarawak kemarin. Post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke pukul 1.15 minit ngalih hari bak kandang menua ngimbai hidro batang air ngau hidro murum. Operasinya di pejalai nyentuk ke Sarito ngambil kari tau suah agi hujan bak kandang endur ke bisik tekat air ngau hidro ti tekeruga ke tegak air ke majak langkang. Perkara ti bangsa tu tau benda ngasuh air mata majak kurang serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan ari hidro. Hujan bak endur ke diselin tiang megak diharap oleh nyawup ngurang kagi sebun asap bas kedak endur di Sarawak. Operasi ngagak ujan tirunya tembok di pejalai ke pukul 5 lemai. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban bisi nerima tolong racun Indotai dari Service Center Sita Kaunsel Negeri Bukit Saban dikena nulung sidaknya bumai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke tolongnya berguna bendar dikena nyawup sidak tu ngurang ke belanja kena bumai serta nentu ke sidak mudah hagi bumai. Atau tip bangsa tu mega oleh nyawup nentu ke sektor bertanam bak menua-menua pesisir oleh meruan di kerja, merik penglantang agar orang mayuh bak sitik-sitik indur, nyawup nambah ke asil serta ngerembai ke pengawak orang bumai. Sitik kes positif rabies bak jelu bisik direport ke dalam tempoh antara 31 hari bulan 8 nyentuk ke 4 hari bulan 9 tu tadi di Pau. Kesnya ditemunya di bak 5 itik sampel ke bisik diambil bak kampung Teringgus Bong ari Ukui Inang ti lepas Bekedayau. Nyalai upis veterina menua Sarawak minta orang ke bisik nupik jelu ngambil ke nentu ke jelu ditupik sidaknya bisik diberi vaksin. Vaksin rabies tu ulian nulung nyaga jelu tupi ngau penglikun orang diri sebilia. Kebuah alai pihak, laban nyau kak semua kes rabies udah naban ke nyawa pengudah orang ke belabuh ngayan ke kelai kena rampin. Ordinan Pengerai Orang Mayuh Veterina 1999 netap ke Ukui nya endak tahu endak diberi vaksin rabies serta diberi lisin ari local authority. Lisin Ukui itu tau dipinta ngena cara online dengan sistem Lisin Ukui Sarawak ngena akaun Sarawak ID. Babas berendur kebulih 2.8 hektar pemesai ngimbai jalai Taman Harmoni di Seriaman direport ke Angus kemarin. Bila operasi upis bomba Malaysia JBPM, Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 1.37 minit ngalih hari lalu nguanjung 7 ekor orang hari upis bomba Seriaman ngagai endur penusah angusnya. Api tik ngangus ke babas berendur ke buliah 1.2 hektar pemesai udah uliah dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah kebukainya bedau tentu padam endar. Operasinya diketuka dulu pukul 6.20 minit lemai lalu dekat di Tampung Baru, Sarito.

Ya, peningan meri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita sarito ba awak ngela tengah hari. Idar kami hari YFM Sibu bulan kita ba awak ngela tengah hari kita kena sarito 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Nanti kita medak gaya hari kita agak menggang bedah bersebun ba menua kita di Sibu pihak megak bisenya bala peningan kita madah ke bas kedak ndur di bagi menua kita tunggak ke Sibu kita bisa beberi seujan ya. Puji Tuhan hanya berita ke terubah di baik ngagai bala peningan kita atau sebenarnya aku ngarap ke bala peningan kita ke bisik mending ke radio tengah hari tu tau ke baru ajak masang radio ngarap ke kita sama pula gerai pihak megak terus sebulan o kami nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi nur aku nak ulih berkongsi ke berita hari adab tengah menua Sarawak ya.

Nyak lagu kena kumung kau program ngelah tengah hari kita. Mic jam kita di studio di Tok Peninga 13 minit udah pukul 12 tengah hari. Labak ku bisik nyabala Peninga kita ba sekedar andur ba menua kita di Sarawak di Tok udah mupu berbari dalam kereta na. Au ngante balanek kita ke pansut hari sekolah ke tengah hari Tok perhati ke pengelikun balanek ngau pengelikun kita ambu. Lebih banyak kita ke mulai ke derempu ke rumah ke Peninga. Lepas kita ke berkena ke rantau jalan ya. Lalu mega nanti kita berhati ke penerang hari upis pelajar bab menua kita di Malaysia hari itu atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kena 4 hari bulan 9 2026 toku dah nah. Ya, dia ada beberapa buah sekolah bab baru APPD Kuching pedawan bau lundok samarahan Simuh Jan Serian Seria Malu Bantu Kenawik Julau Ngomraduang Pemega Bak PPD Bintulu Ngau Baru PPD Daerah Tatau Sebawah dia ada balan yang biak sekolah tu nadai di Asuh nurun ke sekolah atau yang tajak pihak pengawak sidak ke bersekolahnya dekat di Pejalai ke Bakar Selama dengan PDPR retinya belajar dari rumah tang bala pengajar sidak ayah dan sigik nurun ke sekolah Bakar Selama laban lebuh aku nanya sekedar pengajar ke bisik ngagak PDPR tu tadi nah dia bisiknya sekolah sidak ayah perin kerja sekolah ngagak nami ya lalu ke sidak ayah bak guard room atau ke bak guard lalu apa indah itu tadi ngambil kerja sekolah anak sidak ayah ke sekolah lalu bisiknya cara bala pengajar dan sidak empu terus ke rumah nganjuang kerja sekolah ngagai bala anam ya lalu ke damping ngau negeri tau ke tungak ke pasal ke bisi arus internet tau ke bisi telepon aku medak terbagi bala anam ya tu tadi sidak ya belajar dengan telepon tumu pagi tadi ngambil record nganjuang nama diri retinya kehadiran sidak ke sekolah sebedau pukul 7 pagi tadi nah. Jadi bala pinai pergilah ngau dalam kanan minggu tu 7 ngagai 11 hari bulan tentu ke kita nya ngerai anak kita dan itu mu ngambil ke anak kita nya uli nulis penatai sidak ke sekolah tajak penengah telepon munyi ku jakok kita kada tak update eh retinya kita bisi ngau PDPR nya bak sekedar sekolah ke bisi arus telepon ngau ke bisi lain internet punya ko kita lalu sekolah ke Baulu Sungai dia dah bala pengajar tu nyaduang kerja sekolahnya ngagai rumah ke rumah lalu bisik sekolah punya ko aku tadi dia bala pinai nurun ngagai sekolah ngambil kerjanya ke sekolah ne awaknya antara autai ke digagak bala pengajar hanya di merek tabik puji meh ngagai bala sidak ke dia tu benuang kihruah berjalan ke pengawak PDPR ba sekolah ne bala ke nurun ke sekolah lalu kita akan miak ke dia ba rumah tengah hari tu ngarap ke terus senitiah ke atur ti udah ditetap ke ngagai kita ya hungkup kita ke PDPR lalu kita akan nurun ke sekolahnya ngarap ke sama belaknya gak pengerai kita ana ingat berkena ke sengkabuang mulut ngehiduang ti ulih ne alaba kita nemu dia tu menua benuang bersebun retinya kita patut nyaga pengerai kita pian megak kita kapai naik patut berarti ke perkara tu megak ya okey jadi udah tau aku dekat ngenatai ke sekedar je ko pesan ya ke bisi dianjung kita ngagai kami ba YFM udahnya 12 tengah-tengah hari kita bisi program randau temuai lalu pukul 1 kita bisi squad trio Siti program ti disedia ke DJ Margareta Remang sebab boleh ngapengari kami hari kapit inya DJ Menti ba program sada tengah Sarawak.

Ya, lagu kedua tengah hari tu sanggup ngelengkak ya. Lagu hari Julita James. Selamat megak kita nak mendiang ke lagu hari Julita James. Nyari ngarap ke bala kita terperinang. Lalu sama bala jimat meh. Lepas meh kita terima ke tengah hari tu. Laban di kapit pun bisi peningat kita ada hujan. Di Sibu pun hujan. Nakak ke dia tu jam ya. Ngarap ke hujan ke mungam biatnya. Tak awak ya mayu air kemik. Kayak munyuk kita. Yang boleh ngemasih ke jalai pun dah cukup. Laban aku lama ke kita lelengau ke kap medak leka hujan. Oh, lebih kurang seminggu untuk ku medak bahawa menua kita tunggak ke Sibu di tu. Nada hujan, bisik pun ya mina ngerampas bekenya ajan ya. Jadi ngarap ku hujan tu megak uli nuci remeng bak langit. No, sebun. Besai megak pengharap hati kita. Taban dia tu kita nemu mayu megak penusah ke nyadi bak sekedak menua ukai semina bak menua kita di Malaysia di tu. Tema gak nyeng kaum ari menua spiak ya. Negeri aku peningah berkongsi ngau bala peningah kita berita-berita ke bisik. Ayan bak surat berita kita ke tengah hari tu dan sebenarnya ungkup kita ke bisik dekat nganyo pesan lebih akik pesan berat tau ke Jakob Gerah. Kita tau ngagai Facebook kami Sibu FM ya. Ana irau tajak pun serekat nua kita macam pesan munyi ke setengah jam disebut kami. Tantiknya pesan berat, pesan kenyengala berbatang dalam tempoh 3 jam ni maya bisik nur. Dia aku deka nyelit ke pesan kita ngambil ke utanya atau ke berita kita datai bak kabar Melayu nanti di itu juga ya. Jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke tengah hari tu. Dituju ngake kabar Melayu ke dia bak Sibu, Kenawin, Baruban, Bintulu, Miri ni ya. Di Bakuang atau di Lapok, Tinjar. Serta semua kabar Melayu kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit, ni yang Joshua Laili, tau ke Apai Shili, kena 11/9/2026, kena malam hari 5, nguan ulit dulu out, 11/9/2026, lalu kena hari 6, ianya 12/9/2026, dekat ngetah sulit, lalu muain terbalu, baru rumah James Udit, Sungai Sebatang, buat air tinjau beram. Ngarap ke semua kabar Melayu ti ngelala. Ini yang Joshua Laili, tau ke apa sili, bisik mending ke radio ke tengah hari tu. Laban pengawak ngetah sulit, lalu nyuak ke terbalu ni yang tu. Dekat diatur, kena hari 6 minggu tu ilak, 12/9/2026 bak rumah James Udit Sungai Sebatang bo atas tinjar beram lalu pengawal ngewan ulit kena malam hari 5 ianya 11/9/2026.

Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke tengah hari. Terima kasih peningat awak. Kita ke mengkam mulai dengan kami bak awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih ngagai bala peningat kita sekedar entah di madah ke lagu ke di pasang tadi nak pansut nyawa. Oh, pansut nyawa. Aku pansut vokal. Sehingga baka peningat penanggur. Artinya kita bisa boleh dengan kami ke tengah hari tu. Dan ada aku ngau. Lagi aku nukau lagu riki. Nyangau lagu yang kebukai. Kebenar tadi aku kat masa yang ke kita tau ke merenang kita ngau lagu nak sanggup lemas bak pantai. Awang kau mana sanggup menyak tengah hari tu merenang kita ngau lagunya. Lagi awak lagi kau nganti lagu bukai megak peningah. Tang ke dia tu Siti lagi pesan dekat dia kena tahi kaku. Sebelum kita boleh buat program radau temuai. Jadi pesan ke dua megak ke tengah hari tu. Dituju ngagai semua kabar melayang ke dia bak rantau panjai batu borak penasau awak ditutus. Sebedia ilas rasa awak dipasai. Di siung tengah, siung iju wa ulu kong ilik, pemega di nanga tebalung uyak. Kabar Melayan benang alat ba rantau sku, ba rumah rantai sekuau. Di dangih kuak belingian bayan tasia, pemega ba rumah ungai jala diji. Kabar Melayan ba bintulu, di long ajue lapuak. Alapo, kabar Melayan ba rumah Kristina ulu Sungai Salim. Di julau kenawit Serian Kucing, Mirinia. Ngau semua kena boleh disebut nama ditok ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngau ngeta sulit ni aluna anak kenawang atau ke laki senia anak itum. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 12/9/2026 kena hari 6 pukul 7 lemai baru memetiu maja rantau panjai batang igan sibu. Penerang ke sili kita tahu bertali paul ngagai Inai Siti tak kesusan. Bak lumur 011-2352-6203 guna nok baru 011-2352-6203 tok kengagai nania bak lumur 016-861-4741 ya nyak berita berarti kedua pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entebalu ni yang luna anak kenawang tok ke laki senia anak itu tak kapa itu ni ke tengah hari itu ya. Jadi ngarap ke kita akan menggan terus sebulan dengan kami. Bahawa awak ngelak tengah hari. Hari sibu. Udah sitik lagu tu lagi. Hari bokia. Kita terus mulai pada dalam program. Randau temuai.

0: Ya, bertemu baru kita peningat berdalam program Ranau Temuai Idar kita hari itu hari Sibu atau ke hari YFM Sibu. Nur kita bakal selama nanti minggu begulai berdalam program Ranau Temuai. Lalu dia tu jam kat kita bisa temuai. Dia kangau ke studio itu dekat berkenan ke Siti Batang Randau atau ke dikumai kita topik lah berkawa ngau utai ke dekat dikunci kita lah bak ku tu jarai megak tau ke jarang megak dikunci dengan radio yang asai ku sarito kita cukup bertuah tau ke beruntung labang kita bisa bergulai ngau Encik Fred Jero jemut anak Joshua ianya pegawai dari Jabatan Bantuan Guaman tau ke JBG bab bagi menua kita di Sibu ngenang Siti Ranau ke dikumai sayap pelindung anemia anemit reti tu tadi deka merek pemerhati hati ngakai mensia mayu lebih agak kita keninga Ranau kita ke tengah hari tu berkena nanti nyemak lah kita bisa anak ke bisa penangguh atau ke dikumai kita penangguh seksual nah berkena anaknya ke ngadu ke pengasih hati tau ko ke dikumai kita emosi ya lalu berkenai sidak sebilik tau bertungak ngau penangguh berketuk lebih akhir lebih maya sidak ke betapik ngau kes ke panjai bakot tau ke mahkamah ya ya peningau utai ke dekat ribai aku kenang temuai kita ke tengah hari tu berdalam program Ranau Temuai ngau nyak kita yang lalu ke nuan tu sekali lagi Tuan Fitzgerald selamat tengah hari.
1: Okay. Selamat tengah hari DJ Lucia. Ngau selamat selamat tengah hari menganggai semua pendengar RTM. Terima kasih lah bahawa dah merik peluang serta mengemendar kami berkunci penemu serta penerang buka kesar itu.
0: Oh, jadi aku sekali lagi merik terima kasih ya Tuan. Laban aku meda topik nuan tu cukup mana. Munya kaku hari pun tadi keterubah ya di baik nuan ngagai bala peningat kita iba YFM. Lebih lagi iba YFM Sibu. Lalu ke dia tu tua beranau ngau lebih dalam tau ke nenek agak berkawa ngau topik pendamping Guaman. Boleh berkongsi kini nama antara kebatang pengawak atau ke nama kini tangguh pengawak JBG ngagai mensia mayuah.
1: Boleh Lucia. Jabatan Bantuan Guaman tau ke JBG itu ianya sebuah agensi perintah ti ditubuh kari tahun 1970 ah subah. Ti dikelala ngau nama Biro Bantuan Guaman. Jadi ya peranan kami itu kebenarnya nyedia ke akses keadilan ari cara merik himat Bantuan Guaman ngagai ngagai semua rakyat Malaysia. Himat kami itu nyengkawam himat nasihat Guaman, Bantuan Guaman ngagai kes sivil pihak mereka bisa himat Guaman untuk bahagian syariah ianya untuk pemohon yang beragama Islam engkau pihak mereka jenayah. Himat pengantaraan serta himat pendamping Guaman pun bisa juga. Jadi penting ngagai sidak peningan nemu himat Bantuan Guaman di Baru Akta Bantuan Guaman 1971 ini Akta 26 tu disedia ke khas ngagai orang warga negara Malaysia aja. Pindaan ba akta tu dalam tahun 2017 sebab bisik mega nambah ke himat pendamping guaman khas ngagai mangsa anak miat-miat ngagai untuk jenayah seksual.
0: Tu tai ke mana ke tu didinga ko tuan. Retinya tadi JBG tu tadi merek talian hayat menyokok kita ya. Au talian hayat undang-undang ngagai rakyat ba menua kita di Malaysia ditu. Lalu tadi mega tuan bisik nyebut bekawa ngau pendamping guaman tadi. Au jadi ulih tuan nerang agai bala peningat kita berkeni acara tip mudah tok ke muntang lah ko kita ini serentang reti himat tok.
1: Jadi ya himat pendamping Guaman ianya himat khas baru atau bantuan Guaman ti diberi agai anak ya umur baru 18 tahun ti jadi mangsa penyalah jenayah seksual. Himat tu digagak maya pindaan akta dalam tahun 2017 subak. Ngicak kan biar anemit diberi perhatian engkau pelindungan ti lebih meruan sepanjang proses keadilan lah. Okay, himat tu tadi tujuannya kena mendampingi kanak-kanak tu sepanjang proses buat mahkamah ngambil sidak yang tak berasai ke diri tau ketakut ataupun trauma. Jadi himat bantuan himat pendamping guaman tu nyengkawa mari pegawai undang-undang JBG tau ke peguam panel ya ke dilantik dari ketua pengarah bantuan guaman lah.
0: Awak sitip pengawak ke mana ha getok pening antik kita berarti ke utai di terang ke tuan tu tadi nah retinya nak kediri lah nembiak ke betungak ngau penusia ke getok laban bisik peguam tau ke dikumai kita pegawai undang-undang kena di baki tau ke kaban ti uleh ngelindung sidak ya bakot nah tuan awak jadi ke dia tau nya uleh nuan nerang ke siapa bagi ya ke boleh tau ke patut serta layak boleh himat ke begetok nah asai kuna semua gena tuan
1: ya yeah. Okey, jadi dia tu tiga itik syarat kelayakan utama buat baru undang-undang ngau dasar JBG ianya bangsanya mesti nemiak mit kanak ataupun kanak-kanak umur ti baru 18 tahun jadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Lalu pihak mega nemiaknya mesti ke warga negara Malaysia. Jadi yang ketiga mangsa mesti lagi anak mit baru umur maya prosedur mahkamah berengkah lah. Jadi penyalah seksual tu dimaksud ke nyak dia tu ianya ningkawam pornografi kanak-kanak amang seksual rugol tak kena nama-nama penyalah seksual ti ngagai anak miak ti diperuntuk ke dalam undang-undang bertulis lah. Tu alun ningkawam kesalahan buat baruah kanun keseksaan enggak akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 lah.
0: Awaknya retinya deh. Nanti nyemak lah bakal kes tu tadi di baik ngagai kot tau ke ngagai mahkamah. Lama kini utai ke digagak peguam tau ke pegawai undang-undang tau lebuh maya kes tu di baik ngagai kot. Lalu berkena ya uliah nulung ngelindung mangsa tu tadi tau ke anemit ke kena gangguan seksual tu tadi ne tuan. Sekali ke ya bisa berjakuk ngari ke nembiaknya tadi tau ke ya minat berdiri je dia.
1: Tidak, berdiri saja lah. Okey, jadi peranan kami itu aktif lah serta menyeluruh berengkah hari sebedau maya nyentuk ke tembok bicara. Jadi untuk sebedau bicara kami dekat ngemuan tau ke nyaga kawal tim mana ataupun dekat ngawara rapot ngawan miaknya. Jadi JBG mega dekat ngatur lalu ngemait anak miak tau ke mangsanya nemuai ataupun ngabas ngagai mahkamah. Beberapa minggu sebedau bicara ngami ke nembiak tu terlebak ngau suasana bilik bicara lalu nak berasai terkenyat ataupun ya berasa ingat lah, takut lah. Jadi kami megak bisik nerang ke kemudahan perlindungan trauma ya ketik bisik merik keterangan dari bilik saksi khas kanak-kanak ngena rekaman video ataupun kita nyebut video conferencing lah. Nyalain nembiak tu ya nak perlu tak kena ibuah bertemu mua ngau orang yang dituduh buat dalam mahkamah ingat lah. Jadi untuk bahagian maya bicara perbicaraan yang berjalan penamping goman tu dekat duduk semak ngau timbalan pendawar raya kita ianya TPR. Kenya di baki ataupun kaban undang-undang ngagai mangsa. Entik peguam bela orang ti dituduhnya nanya soalan-soalan ke pemeriksaan balas ti agresif ataupun nakut tau ke ndak relevan yo ke ulih ngacau emosi mangsanya. Penamping goman tu ya tau ngau pembenar mahkamah lah ngelaban ataupun ngagak bantahan tau ke nyuara ke pengira ti bemuah hakim. Kena ngelindung mangsa. Engkau pemendar mahkamah moga kami tak berjakuk ngari ke mangsa. Nanti semua diguna contoh ya kena madah ke pengirawati tau ke keperluan khas nembiaknya. Peranan penamping goman ukai kena nganti pengawak timbalan pendawar raya tadi tau ke TPR-nya. Tang kena menyukup ke usaha pendawaan engkau meri fokus khas ngagai kebajikan engkau hak nembiak bermahkamah. Jadi untuk peringkat seterusnya pengudah pemutus ataupun hukuman sudah dijatuhkan. Nanti semua orang yang ti ngagak ngagak penyalah ngaku salah atau akan didapati bersalah. Kami dekat nyaup nyedia kalau engkau pembenar dari mahkamah maca pernyataan impak mangsa. Maksudnya victim impact statement lah. Hari pernyataan tu mahkamah dekat diberi gambaran terang nama kesan ngagai trauma fizikal, emosi serta psikologi ngagai penghidup engkau namanya persekolahan mangsa itulah. Pernyataan impak mangsa tu ianya siti kenyataan khas ti ditimbang mahkamah sebelum nentu ke hukum lalu tak merik pengaruh ngagai pemutus buat pemerat engkau pengelempung hukuman engkau perintah pampasan sekali. Udahnya kami deka minta ngagai mahkamah ngambil ke bisik siti perintah pampasan atau ke pemulihan ti patut diberi ngagai mangsa.
0: Awalnya artiin tadi na tuan. Awalnya mai gati kita ninga ne peninga laban anemia tu kita pun nemu sidak tu ante orang ngembal atau ke bujakok sida jampat takut deh. Retin tadi sida ya bisa saksi lalu bisa orang ke cukup ngelindung sida ya dari segi pengasihati atau ke sida empu mental ne tuan. Jadi penerang ke mana mega udahnya bekawa engau baka penyampau bayar atau ke bekenai cara minta ngau bekenai cara ngiga kita jabatan Guaman tu ne tuan.
1: Okey, jadi tu siti berita ti mana ngagai semua peningah. Kos ataupun bayaran non mohon himat pendampingan Guaman ba JBG tu semina RM10 ajalah. Tapi sumbangan tambahan engka bisik anti semua penjaga empu pendapatan ngelui ujian kelayakan kewangan. Mereka bisa digagak di pejalai ke kami lah. Ini tiah ke kadar ditetap ke undang-undang. Tapi yang paling penting, anang ketegal faktor duitnya di penanggul dekat melindung anak-anak kita lah. Datai dulu bertemu dengan kami, udahnya baru kita sama-sama menilai sama ada layak atau enggak.
0: Ya, RM10 je nak tuan?
1: Ya, betul.
0: Ya, tang kak daripada dulu ke slip gaji tak ke penatai pemisik apa yang winai na.
1: Ya,
0: betul. Nanti jemaah patut dibantu minat RM10 aja nanti ngeluik renya gaji sida yang you bisa bayar bukai ke kelebihan na tuan?
1: Ya, betul, betul.
0: Kati ke ba penerang ke bukai nah lebung ngagak permohonan tu nama utai ke patut di kerja bala apa indai tu ke bala ne tu tadi tuan.
1: Okey, jadi permohonan tu tau digagak maya udah bisi laporan polis ataupun laporan polis sudah digagak. Digagak oleh apa indai penjaga kesah ataupun mangsa kediri empu nanti bakau ya dah cukup matang and oleh perunding kediri empu lah. Jadi tau ke pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat pun boleh ratai ngagai semua cawangan JBG serta menua Malaysia tu lah. Jadi dokumen ya ke mesti dibaik maya pendaftarannya nya. Satu laporan polis ti udah digagak. Kedua ke foto state surat beranak ngau my kid mangsa tadi dan nya ketiga salinan namanya tinggi ataupun IC apa indai atau ke penjaga lah. Dan yang keempat, maklumat engkau bukti penatai pemisik berkerti slip gaji atau ke surat pengesahan penatai pemisik nanti bakal gawak diri empu ataupun berkebun semuanya lah. Dan yang penjaga tik nyadi pegawai JKM atau kasidak tik nadai slip gaji surat pengesahan penatai pemisik hari majikan bakal kerja company ya. Surat pengesahan penatai pemisik hari majikan lah atau ke pengesahan pihak berkuasa tempat dan bakal sidak pengulu tuan rumah pun cukup ni tiap syarat tetap ke JBG.
0: Retin tadi nanti bisa kes nak ulih lalu terus ngagai JBG meya mesti bisa report polis dulu nah tuan
1: yeah, ngagai
0: report labah kita dia pun guna kota ke bukanya nah.
1: Ya.
0: Terang mega peningah prosedur atau ke cara ke udah dikunci ke tuan ni tadi ngau bala peningah kita. Lalu nanti nyemak lah tuan baka nembi ambil atau ke sidak sepilih ngau kabar belayar ke agar reportnya. Kati ke sidak empo identitinya sekali ke dipada ngagai orang mayu atau ke nan sikit dilalai ke kita.
1: Okey, yang untuk bahagian identiti tu, jadi aku kak madah ngagai kita semua peningah. Nembi akan jadi mangsa jenayah seksual tu sikit dilindung undang-undang. Media nak tahu ngeluar ke ataupun mantai ke nama-nama butir ataupun nama kita nyebutnya details ti tahu ngemai ngagai pengenal pastian nembiaknya lah lalu prosiding mahkamah mega bisi ngambil kira keselamatan ngau kerahsiaan mangsa lah basi tak JBG sekedar maklumat ti dikunci ngau kami nya rahsia rapat ataupun rahsia sulit semina dikena ketujuan nolong mangsa dalam berproses namanya undang-undang aja.
0: Artinya nak ada kebuah ke kita nangi nak kuda tuan. Nangi kadang bala pinai tu ngau ane miak nyempu malu madah ngagai apa inai sida ante lebuah sida betungak ngau penanggu seksual atau nama kini pesan wan ngagai sida ya apa yang mereka bisa gapai inai tu nemu ane nya udah kena gangguan seksual tengai ke ngemai nya ngagai kes kebesar ke reti ku kunjung ngagai kod ngagai mahkamah nah kata ke pesan wan tuan.
1: Okey jadi pesan aku ngagai semua apa inai mereka bisa penjaga engkau semua komuniti kita lah. Anak-anak tu ianya utai tik amanah ke paling berga ngagai kita semua. Nanti semua penusah jenayah seksual tu nempuas sidak. Anang malu, ngau anang takut, alu ngambil tindakan ngau jampat. Ngau ngagak laporan polis minta bantuan. Telepon ngagai kami Jabatan bantuan Guaman pun boleh ya. Banyak tahu masuk dalam web rasmi kami www.jbg.gov.my. Kena ngigak cawangan JBG ti semak ngau kawasan kita. Ingat kita jangan ukai kediri JBG sedia nyawup mantuk kita lalu jadi sayap pelindung agak anak-anak kita.
0: Oh, pesan mana mengarin bantuan agak bala peningkat kita. Jadi sekali lagi aku ngarap ke pengawak kepada setau kemana hari JBG itu boleh terus ngelindung bala anak-anak kita ke bak luar dia. Ngambil ke kita itu boleh nagang pengasihati, pemegah, nyaga, pengerai rundi untuk kedekumai mental sedang anak-anak ke bisa bertunggak ngau penanggua ke betul. Dah tuan. Oh, jadi sekali lagi ngari ke kami Bak YFM Sibu. Terima kasih ke penatai kita sebuat ke studio tengah hari itu. Bisa mayang kita bertemu baru ya lah kak. Nah tuan. Ya. Habis sebut kuno dia yang serius. Randau entar ya. Oh, peningannya randau aku mulai ngau tuan Fitzgerald, Ari Upis, JBG. JBG berbagai menua kita di Sibu. Tau ke dikumai jabatan bantuan Guaman. Ke tengah hari itu ngenang sayap pelindung 6 biak mayat. Terima kasih ya. Ila tetap membaru ke peningan. Mumpuk dulu. Bye-bye.

0: dot in the belay. Nala wa kuna baju ka wen chura man sao to. Ah, tok pada de. Tok tok tok sit dek, sit dek lagi tok pada de nya. Baju ino indai benu magari yang nya. Pada de mane ne? Okey, okey. Kita pening kamera to. Ah. Okey, satu, dua, tiga. Aku ambil gambar dek. Anu kuai, aku naik dulu. Buat rambut gelong. Dek ke gelumit ke besar ni bilai? Dek ni nak nagun jok ke dek? Okey, kena. Ah, okey, nak awak gelumit aja meh. Pakai cermin mata hitam. Badan lansing. Kuruh menyekan. Ah, kau dek, okey?
1: Baik. Kamat mana yang ini sumpeng? Bakal kamat nyawa mekdakku. Uji engkau tu ke kakak di Nesumpan. Kakak ni dah dek, buat ke kerin tu pepanaknya dek. Ngena cik mata celung. Bakal induk cerita Korea ke petak sidang ucuknya dek.
2: Wih, ya nama pengawas tu ayah dek benar mak ni lihat telepon dari tadi. Ayo, dua dek tau nama tetayap deknya ini Nesumpan. Tau si ko, tau ya lapa ke dek ini bilang ni lili yang palak dek ni lihat telepon ini Nesumpan. Nama tu banget tu lihat tu ayah dia. Bisa gambar orang laki, wai ini bilang.
1: Ngena aman dek. Datai, uria kata tiga, kak Kamal kata tiga mulai. Pedak dek, ini sumpangnya. Tu mana nak ni pedak aku?
2: Nai, kak kakak kena ini dek. Mada kita ke? Pei semak ke? Tepunnya nama lansia aku tak pedak sedua dek. Apa? Ngena pita pia? Ini sumpang.
0: Ii, nade pita-pita. Orang dia tahu. Nade ngena pita. AI tau asuh aku tau nya tetetetetayap dari tau ku mana mau pokok dek
2: deh nak melabak ku mu bakal deknya kan kena AI kebenar ya nak kena ngawak inai tinya inai sumpeng inai bilai ten dek tau kak mau menawak mimik dek inai sumpeng dak dek tau gamal dek dubeh dek kulu kile ya baju dek tukar dek apa les mak peniau dek dia. Mada ada tau bakal jalan yang nak cukup tau.
0: Ku nari nau atai ku. Nari nau ku ni ngan dia tuai tu munyi tau au. Rino atai aja nya.
2: Eh Rino atai orang. Mada kita ngelakon di rempoh belah telepon.
1: Eh. Ukai dia madah tadi. Ukai dia berlagu-lagu buat tim tuaknya deh. Ya nama nak dengar deh.
2: Cih. Nyak mah kau. Sikit bisa. Apo deh ne sumpah yang ya nama deh kanya deh skema deh piok mai deh bakanya ko deh renovati aja ko deh ne ante orang kamat dah kene kere deh ko mai amat biak deh nya ko mai amat selayem deh bah ko mai amat bajiak deh udah menaga mau deh sekali bertemu eh muang deh ne peniau deh nya bakal ke deh perebut ke sebayan nah. Nuna ngomak ke dek pedak kau?
0: Eh. Nadai kami. Rindu hati aja. Dek tu. Ini bilai. Amat tak. Nak nemu ngeduk ke kabar ni lagi dek. Ngasuh ku ngagok tau.
1: Eh. Ni mah ku nemu. Ya mata aja ku meluat tadi. Eh. Tang. Baru aku nemu. Nyak kai ai korangnya wai. Boleh kakak kita mpun eh.
2: Amat tu saya, mak aku hidup. Ngempo kaban bakal sedewai dek tu dek. Antau lah. Uji utai kamar nak nemu sedewai dek. Utai ke betul-betul, utai ke Regina. Nyak tadi bersebut ke AI. Ingat sedewai dek. Bisa Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat. Dengar mana ya tau. Yang amat berhormat, Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim. Yang mansur ke Jakob berserimai dengan orang bangsa serinya. Bisa dengar sedewai dek. Kita medak laib bertibi. Belah medak kita serinya tau. Dia ya dekat merek program AI nak berbayang agar rakyat. Berengkeh hari minggunya kemarin. 1 hari bulan 9. Ini pepepiak ni.
0: Kakunya ni kuat.
2: Kengai medeknya. Uliah dia nak ambil dengan utai kuaku dulu. Dengar dek.
0: Nama dek.
2: Eh. Nyak semina dah ungkup makan ni miyak ke berumur 18 ke 30 tahun. Dia umur dia berapa?
0: 30 tambah 30 lah.
2: Ni ya, bakal karek pinang. Kekeh nak uli ya.
0: No.
2: Ni pun sebut, nanti pantap muduko. Nak belai ya. Oh. Kemarin ya kedai. Dek, amat hari nak minta no, dek. Nah, seduai dia nemu. Hari program, ya ke disebutnya tadi deh. Dia lebih ya, 10,000 ikut anak miyak uli yang kena application. Dah, dek, nemu kerja korup putih ya.
0: Oh, pandai dek.
2: Panai ah, nyak mak kuningan sida mengger gambayang serenya maya reban so.
0: Oh.
2: Sapa ge ho bukainya, ho kenye nyebut tu kemunyinya.
0: Pisai sapa namanya.
2: Kapa de sida tirian.
0: Au, neta sebut.
2: Ama de?
0: Tapi am tua.
2: Kira wah de nya. Ukainya de ngelanya ken tua de dinga de to tare. Ngena application AI to sepenglama 3 bulan are company AI menua kita tempo. Nada
0: bayarnya.
2: Nai, iya kena buat pre 3 bulan ke bayar ke deh?
0: Bayar.
2: Nenya hari menua Amerika, hari menua China lah di.
0: Oh, resiko mah jauh nih wai.
2: Ya, kau pre, ngaji nih mian 18 ke 30 nanya kau um deh. Deh bayar um deh. Apa enak bayar ke deh? Bayar
0: jauh.
2: Duit di mayu wah, babi yang dia nala amai.
1: Mat mana ni nai gup? Uliah ke bala ucok belajar perkara digital dunia kemayal itu. Ngumak sila ke biak. Nyamai ke pun tak sila nangkap tanya. Dia ke nguna. Belajar sila ya deh.
2: Ya, amin nak bilai semua utai. Me hantik dikenak ngena jalai ke keman. Sikit mereka Asia ke mana ya. Teh pakang ke kabar ni nyamana ya nyak. Ngimai dia nyak. Ut. Dok deh sari nyak. Mayu amat jakok deh. Nanti dia berarti ke namanya jakok ke dipansut menteri besar kita deh. Yes, buat deh. Bisa dengar radio ni. Sumpah aku tu.

0: aku tu beli bateri. Nya nak RTM klik ku tau. Tau nya bah handphone tu aja. Nya nama ku dai.
1: Nama-nama ku perintah dia. Nama ku
0: perintah dia nama tau. Perintah yang benda ketakat nya budi 95. Minyak keretanya.
1: Oh.
0: Ukan dah 200 sebenarnya tau. Nya tiket ngaga 300 baru nya sebulan. Nah.
1: Oh, subak 300 mah dulu ge subak nah.
0: Udah nya 200 nurun dia tu 300 baru nya.
1: Oh, bisa kena tai berjalan dia pian.
0: Bisa nya ku kau. Nemu de mai wah kita boleh tanya empat saru tanya 16 juta kita rakyat Malaysia tau. Berguna ke minyak subsidi RON 95 nya nemu dai. Ya ku dah manggai 300 liter nya. Nah, komen mo ko lebih setengah juta kita kena kereta diesel dek indai bilai layak kena kita buat uli ya yang buli yang nak budi dieselnya mangai ngaji 400 liter
1: oh nikai baru ni
0: nikai nya me mayu wah minyak diesel le beli dek tau ilo ini bilai mayu wah jalai kita
2: wah amat demu di dan sumpang tusun mana nya dalam payung tak ada nya ilo Elok, nak ingat dia barunya. Nah, tu bisa yang dia sebut. Semua sekolah, nang iranya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, tak ke Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok. Ngau semua sekolah khas dekat dia berik belanja tambah sepenyampau 500 juta untuk dibanding ke ngau belanja sebedau tu, ianya 1 bilion. Nah, reti ya 1.5 bilion berengkah tahun baru bak tahun 2027. Nah, nyalai berengkah hari 1 hari bulan 9 di ofis pelajar bak tiap bengkah pilihan menua deh. Ha, dekat berarti ke tiap peminta ngadu ke sekolah. Nah.
1: Ya betul ini bilai. Ana bawah-wah deh. Dari bayu perkara ke mana-mana sebut menteri besar serinya deh. Udah tau ini sumpang tau ngetau dek ke kutap nanti ke klinik pengerai ngomai direk lama lama dek nanti semua penanggua dek nah
0: ya mau kenyu sedih nyebut nyok dek
1: ya aku ke
0: klinik kok
1: nek kata kena sedih dia ya kena pansa untai kena pansa dile ya kena pansa mulus sebut meh
0: nama dek
1: uleh dek nak ingat nak ada tekuran sarinya nama ku datai jako aman ke namanya kesebut menteri dek betul-betul padam ke dek nama keliak deknya tadi dek kena dengar radio aku dek
0: kok kan beda tinggitu
1: bansau aku kan kena mulai deknya nih dengar dek aku ngambil kartu beberapa pengerainya aku nyumpul klinik tau nyumpul lagi klinik ngambil kartu beberapa pengerai ngau timpuh ngante ulih dek kurang nanti dek lama tu sejam ulih kurang setengah jam 15 minitnya mureh
0: nama tegagok sedap deh
1: dengar dek dulu dek memutuang jakau kamu nak yang main dah.
0: Ketui deh.
1: Dengar deh. Dia 1 bilion dekat dia agi ya ke ngagai sistem rekod pengerai elektronik tau ke kumai orang EMR tau ke sistem wifi why?
0: Wifi. Ah, kita nak internetnya.
1: Ya nu kita narik internetnya. Dan yang negut kage meh. Aku bab pengawal ketika pemanah digital bab perkara pengerai. Yo, kan ya deh kunur yang kedai. Udah pampak deh dun tayak tu tare. Nak yang main dah. Nya aku ya jampat ge deh utenya udah bas sistem age yang deh nada ge orang nyelek ke kad belah konter dia tatu aja inai sumpah tut tut tut tut tut AC 600 tut tut tut tut kau keluar kosong 17 inai sumpah nada ge orang rangau misi deh dia mage yang ting ting 1078 nya
0: 1078 bunyok belah
1: kayak
0: oh pio
2: nai tau ana nai ingat deh wai nai gua dek ke berjual ke Cipiang ada rumah tau ke Bandung Bukai deh bisanya geran sejahtera madani ke berungkus 200 juta tidis dia ke perintah kena mantu orang ke bedajak orang ke bedagamit bedagang ke pasar malam tau ke orang induk ke berjual ke rumah
0: puh kaya dia ni kot mayuahnya mayuahnya kok
1: dengar ada untai orangnya narik kebuka kaya mayuah adanya ya kata ngepau kita
0: nah
1: badina mau reti utai ku mai aku sih kau ja ke berjuari rumah tu inai tenya ini sumpenya kaku udah lagi tau dia menua kita tu aja udah berapa iko ku mai kere hari subuh ku mai de berjuari dengai adanya aku ku mai de kaya amin ku Tuhan ku Tuhan salah ya amin ku kita nah
0: amin mai amin
1: amin
0: kaya kapan kau punya deh
1: kumai deh mimin orang kedebantau perintah

0: jadi mana kita di tahun 30 lebih juta rakyat Malaysia di tuah jauh. Nah, mimiknya aku masalah sih kau hari kebantu perintahnya. Nya pun kau dah cukup mana ya nya boleh bantu kau bekerja. Nih, dia bisa. Maaf cakap, kau ini sumpah yang ke, kau ini bilai.
1: Aw, yang kesebut aku yang tadi di Kumai ungkup orang dagang mikro. Asal ya 5 bilion dan ditambah baru 1 bilion lalu nyak ke mungkul penyampau ya semuanya 6 bilion. Nah.
2: Oh, pinjau nya tadi pia. Eh, amat ke ente ada orang minjau. Pedih nal ke kita kan ngepun ke dagang. Nih, nama dagang ke gagak ku nih.
0: Ibu stop baru dah biar kau ngai kau ngai ibu. Ya keburu pakai deknya ibu ulat gemuk-gemuk dia nyu kan memesai mata ulat bertubuh dia batu leang dia. Aku nemu suba nyu apa deh kalau ada jual kue nak lama gagit sekejap nak puah. Berjual tu nak puah. Kayak berdau kalau aku nama adanya ini sumpah yang macam tu jual ada buah pinang meh dia tu nama nama ya deh. Nih, dek empu aku benar gaya makai. Ini tu kok gerem empu jauh ke jual.
2: Nai, kena main-main nak jauhnya. Nah, na sapa ke ngau ku nukupnya. Sapa ngau ku makai ya. Nah, seduai deh. You nak ada gaya kejual empu kita tiga aja.
1: Dek kakak merek. Amik meh. Benar dek jual. Nih. Dek beruman baik pulai nak tanpa panas berjual batisi tamu din ingat aku au nah kini kakak kaya bakal orang uji pedak dia orang ke dagang buat menua kemaju deh berdagang sedak ya ukai mimet untung juta nyak me perintah bersetuju ke e-invoice nak ibu dia gagak ente orang dagangnya nak lebih hari 3 juta ente subak 1 juta aja. Nya, ayuh diri korang dagang ke dia berik atau ke pengecualian deh reti ya kira kena ibu lah meh ngadu ke invoice dek deh bisik 1.1 juta nah terbagi sidak tu orang dagang mikro dagang meat atau ke dagang jalan ia pemesai bagainya ya
0: betul kau ini dah bilai yang mereka amai ni siapa ngai tu pergi nama kedamai ya berjual dia ni pergi kita mbak yo mai wah banyak hari enam itu perkara disebut menteri besarnya Arab ketau pulai ke pemane ya banyak pulai ke peman sayang banyak ngai menua ngai kita ini tapi aku dah wain dia bilai ngai ke lantai ngai ke penghidup ucu icet kita kedua hari ini ila okeynya senang lantai yang bertubuh kita tu aja ini sumpah yang kita tu nyampe ikut nyerata yang bertubuh ici uwiat kita tu ya lah sampai kita ninggal kudunya sampai kita parai wai bantu perintah ya meh dia merak sida Sarawak ke nama gua
2: kenyalayang
0: kenyalayang ya dini dia ninggal
2: kenyalayang
0: gua amat gua dari gua dia
2: gua nadai
0: dan sampai parai kita tu tolong perintah ya. Dini dengan ikat dunia, bukan dunia kita tahu.
2: Ya, aku tahu kita tahu benda yang aku tahu langsung awal. Dia tahu aku kemaik dua ada benda yang ikat dagang nama, dagang
0: kita ngai. Dagang kita tiga. Kau pulai, kapak, aku beru dia dagang ada. Dia mendang ngangan, ngarak ngangan dia nyari. Kau cipi yang boleh kena aku mayau kereta sebulan. Dia berjalan, kau cipi yang aku. Ngadek, baru kau beru dia ke dagang, kau tunai kapak. Pau ja menjual deh. Ente nada inti, tapi uji biliknya bunuh hitet ke inti pau deh.
2: Kalau orang nak inti pau hitet kau aku.
0: Nah, gagak deh. Mulia kau boleh pantau perintah ada mayuahnya. Nenek pepanai deh ngambil peluang. Deh, nih bilai pula itu ah kihuah.

0: Ya, lagu peninggal dah. Kena lalu ke DJ kita hari kapit tengah hari itu. Selamat tengah hari, Ntai.
1: Selamat tengah hari. Orang sibuk, mesti buntul.
0: Bisa guntu boleh dengar kau reto. Entah itu buka yang lama tu. Nah lansia pun dia yang kau. Tak angka empat penglama. Nah dengar tion guntu nya. Kini nyu nemu nya guntu.
1: Aau, di tu bisa hujan di kapit pagi tadi siapa ne?
0: Bangat.
1: Tang nak balat muni kute tajak pernah mai wah. Maka bun, mana kami bun tayak. Pamom biar entah deh.
0: Aau, kena mantuk ke penglengawati. Medak lekau hujan ne. Semetin semetik batas siang.
1: Ya. Saya bakal, mai hujan, hujan
0: dekat kau, nah. Aau, ngaga hujan, kau dek. Ya, ente, ente tetap ambek ke tanya, entah dek. Baru nengah hujan, aau. Hari ni guntur, gaga, ga?
1: Nya kau, ni cerita atau
0: sebenarnya. Laban tu tak dek. Ngau guntur guntur, geng kami di tahun. Laban bola, sasi di zaman, patu ente kau tulen, patu ya, gak ngau tulen.
1: Siang tu tak
0: dek, nah. Baru dia tahu, terletup punya guntur langit dia.
1: Nya, kenapa guntur je, gaga orang kau?
0: Gagap tarawalan tei kapaknya badok to berundiang nya.
1: Au, pede palo na dai na dai na dai saud ngau munyi guntu nya na ko dai.
0: Au, nya aman ada saud nanti baka ngelama to kita ke betalah ke ngagau. Ngagau hujan na dai mai leman. Bai bala nemu nya ngagau hujan na ke nya ngagak remang yang nyu jadi uta bukai ga hilang hujan menya.
1: Na dai batu ayes nurun ke ngaram.
0: Nah dah, nyata bukai tarik langit. Hujan menyentai.
1: Hujan sampai.
0: Tapi guntur tau nyalah enak hari ini ke guntur.
1: Ya, gunturnya kah tu. Enggak lah, banyak remangnya dah penuh sih. Ini, itu mitiaknya punya kusai. Tak buah ke gunturnya.
0: Gila nak pihak nanti. Eh, ni buah tu berun yang kerja. Dia mpun gerai.
1: Agaknya
0: saya waktu ayam mungkin ada gerai mungkin. Aw, nada nak ada suara untuk apa kata jam tu berundang kita macam macam ni pihak kuda.
1: Ya,
0: ya, ni aku. Amat iban kapit iban kenawit nemu agak hujan hujan melabu. Nada yang ingin duit 200 ringgit labu langit kuda nanti. Ya,
1: aku nada itu buka labu. Karena kena tu gerai ngarap kesuangan gerai tajak panari nak mana apa kata nya me. Nyenuh ke diri ku kita.
0: Tua.
1: Aku anang ente uliah kuliah mempawa ke baluau kenyak ku kita. Ya kan nak sebut nak aku tu me.
0: Aku nak dai belak nak aku tu ente ente nak sebut menjadi batu kita mensiao. Nyu nak dai parai nak kore.
1: Ya.
0: Tahu mensiao tu nak dai nak sebut mage medini nua tanya ya padam soyes ya. Nyau me ya. Ambil baterai. Bakat telepon kore nak dai mana ya.
1: Betul. Aau nyak meh ngarap kesamanya ke pelikun rempu laban nama tu. IPU buat bagi menua kami di kapit udah jauh nak nurun 96 tidak salah kota Denis ya.
0: Ya ke baru 10 minit tu kuda 92 antai.
1: Ah ada nurun baru punya ni.
0: Nurun baru.
1: Ngarap ke surat mana pihak kita ni. Kami kejamai ngatur pengawak kita ke mendak nanti ya. Mayu hamat program ke di Prambu nun nak jadi diatur nun di insur ke Ketegal utai ke Beketok mana pia.
0: Jadi di Sibu tadi baru dia tok lah aku mendak ba berita tim Sarawak tu tadi 185.
1: Agak tinggi
0: tunggu ke muka 180 serikai 197 ngau ya ke tunggu kita ke ngong kita dia tadi 92 kenya. Kita aja bisa ya, nurun teh kapit.
1: Ya nurun. Aku nemu dia nak berunding yang berkata aku sia. Nanti aku mendak ne. Maya kapit ke data 164, 60 lebih berkenyak ne. Udah paman nak pada aku. Nu apa nak teka di pada. Anak kita dia ngemalat sampai 300 berkenyak.
0: Ya sampai 200. Bisa ya sampai 300 lebih serinya. Namun nanti sport ku maya ku mendak tanya mendak ke langit ke. Siti sengai aku asal ke balut puak tusut ngidup kamu deh ngan nyari ngan nyari mengkoda
1: semua pasal nyaman aku dah lam no
0: aku dah lah ketiak kena puak jengai menjadi berbalut lah berpuak je terbaru serta berbulu deh kenyak
1: mak pedih mana
0: pedih ya puh aku hidup ya berkata ente maja gaya hari sebuah nyu balas sebalat deh ente nyuka ngerinsau kita ini kuda nyuka ringan kita
1: aku nyak meh amak mau ikut deh, tak lam ya nung asalnya pedih gede deh. Sekolah lam.
0: Sekolah lam. nya ku aku ngano ngano namanya betunga aku ngeh balat ge saya ke Singabuang te nya kibuang ku langit ku mangan ada angin
1: apo ada angin sepuat ada nak sepuat tu nak buliah de jengap laban te nya
0: apa dia sepedian dua kita bisa ya ngente labo te kami ke di sirut ketuan tare ya, nauler di tapis namanya lempoyang peparu kita de yang apa ya, sudah ya. Sedan bahkan juga madam kapo wasa saya nak kurai
1: amat batek pedih nya sir nak di batek pedih ngene kada
0: ya nya aku tadi ke tudah ke asma ya ke bisa penyakit ya. Ke tanya
1: kronik ke lain gitu
0: ya ke macam macam penyakit entah deh kasih ya tudah
1: nya meh anu jadi lagi anu kurai
0: kena ade sengkabung mulut ngiduang ngasuh raya lagi ngajadin sepot
1: nah
0: ya. Drama ya, media drama ya.
1: Aman, ya, meh kurang ke aktiviti atau ke pengawal ke di luar. Dengan saya dalam bu, saya nak sepuat untuk ke bekerja. Ya, kan dalam bu, meh, maya tu, kena mulut tua sih aja, ya, maya mangsanya buat nak kuda.
0: Belakang ingat tu mereka sama ya, kan dalam bu, kak pernah drama nak daik. Drama tutup dalam bu aku dan tina nak selalai nak daik angin tama. Pedih ke kepala, oksigen nak cukup lah tay bau ntar. Mata kaku.
1: Aman, ah. Dia rumah buka kereta jendela deh. Buka dia jendela, buka dia pintu. Nya mai mak pe senang wayang dah dah.
0: Mak ya, tanya dia tutup. Kemana kena keninya deh. Nya bisa parah nak no. Ada yang pedak selalu lengkai nak temu dalam ni, nak angin.
1: Ada penyamai, kiok kena jadi, kiok kena jadi. Mina angka jangan lu bayar ge kan teh dalam bilik apa kaku na.
0: Ya, nyu bersih ge ke angin yang nak kipang, ngena ikon. Tu dah kena ada ikon ya. Kena ikannya deh.
1: Oh,
0: nah, mediahnya kau deh. Bisa kau kemarin kau bisa mendak bambet Malaysia nya deh. Bak sida empo Facebook resmi sida udah ngagaknya, ngagak hujan dan teh. Angkat ngagak entar deh. Ngai ganginnya namanya nyu kebukae ga hujannya lah buah. Mata kau. Ai
1: nemu saya nya.
0: Nemu meraya ma di tau ngagak nyu kebukae kian ya, terbaik kian ngai ngap.
1: Oh, nemu jakok nya. Mot lah nya pasu ngai ganya deh.
0: Hotel langit dek ninginya aku gelak ati kasih ah matu deh kengagaknya kaku perintah kengagak hujan ni tadi nak selelin ngai ge la buah ge ke bukai kien ge angin bye mata kakau
1: ame ke bandiang les ya bakal dia meda kena wet ngau kapi ini memang jauh ah nanti kira kita kilometer napa ya digagak hujan ba kena wet ke angkat nu larat ke kapi kita yang moyang ke dalam tu
0: nah nya ke bukai
1: ari kena wet kenya kuli kini kude ku kita
0: ah bukannya main tadi di tau ngaga hujan ngai ge la buah itu kebuka hari kian
1: ni umak nah
0: aku gelak tai ko menda pe kasih ah muka ko ngano di tau
1: tai katanya oh ni ruh orang
0: ba ante bakal dunia to tare ulia selapat mu tai langit dia
1: ni ni nyala selapat tujuh langit nan mu kita di ni tu ngok ya nah
0: kada mah bisa tujuang nah
1: kada no kita gegawe kata kian
0: dah ada tujuang ko rai
1: nah arainya mo.
0: Ya, lepas
1: ni. Nada, kan yuk, nana mu pemutusnya sama kita.
0: Nada, em, amina kita uliah bersampai aja atau bersampai harap ke menua kita likun sebun tadi uliah di tanya deh, uliah pulih mana, em, uliah kurang kage rumah ke ngau tanya nya gunung ke meletup kibak karena nukai. Memba menua kita di tau tempas ya, nyu dah saya kita nanti.
1: Betul, tanah tusuk, teka bernamanya baik berkenyanyu, eh, kasih nak dah. Macam-macam
0: utanya di. Ya, nyu asos dalam tempringan. Yang kita tanya gambe tetau nyu ngau kita nyu ngau tusur uni yang ge dada nyu sengaya ninga berita tua atau karena nyebut ngai nyadi tetau ayan ba berita baka baca katanya nanti.
1: Betul. Oh,
0: tanya gunung ya ngai nyadi ngumai bukit nanti bukit miet ge nanti gunung top sae gu tanya dia.
1: Sae gunung ya.
0: Ah gunung.
1: Sae empo ya dia meda balat na ke gunungnya ne asap atau ke namanya kita angin ke depannya cukup nama mana ya nah.
0: Ya betul. Lepas tu tanya pansu ada dalam tasi meletup kata kena nemu peningai berapa.
1: Utai kejai ke dalam lama mendap dalam ni pansu magang. Ini nang mai penyakit ah.
0: Mai penyakit si teh bilun ni uliah sedut ya tanya pila bilun dengan mai angin dengan jadi pila nyu bekuap lagi batu semetiknya kena bapila patah pila bilun. Kau aku mentai nyu nak terbaik ke bilun macam utai. Aau, teka ngacau ya, lupa maya namanya menua kita ke benar rusak dia tahu deh.
1: Aau, mungkin kia mutai ke nyadi inte ambek ke banding kita ba menua kita Sarawak empat sembun kita sembun ne empat jerebu ke beketo
0: ya besebedai besembun
1: ya besampai me oke pengelikun dari empu lapan pengelikun dari empu tu yang kaum pengelikun dunia
0: ya no. Gelak ti kuningana.
1: Ya. Gerai ni sih.
0: Dia rempu tu gerai menti. Tiap munyo aku tadi kak nak mendak berita lagi kita itu nak melekat ke telefon hari jari. Ngai metu aku jago scroll. Mulut dia nyamai, nyamai mulut ngai mendak scroll kok dek. Utenya mungkin dia mansa ini dek. Nak sih sih kok berbagi utenya aku dek.
1: Nyukai
0: garun liang nao.
1: Kak,
0: gak parai nak ngumai dempo. Nada ide kata ni dok berunya si ku ikut aja. Ante orang nyomai parai terubah gay. Ya.
1: Betul. Kenapa? Nyomai.
0: Nada jago. Nada peringa. Udah makai he dah. Ada
1: jangka aku benung ya. Jadi ante ya udah benung nat kabi ya.
0: Aku muda ada nengku juang minggu tu tadi. Nanti nama langgai yang aik kita dulu dia. Ini bisa nua ada ngebawa menyawa nua ada mansai. Sempatnya mesti kau dulu pada aku meka mamansai naik cigo malalan. Nada ya udah ya. Pelaba aku dia tuai lah baka ya deh. Tengah malam mamansai. Namu aku baga baga.
1: Aku namu deh. Lama amat aku nang raja pengawaknya sih. Ni gak sebut kenyamai. Aku jaka angka amat nyamai ke kampung. Laban kini ke mak tai ya. Ke dalam kampung buang kan deh asap jerebunya aku kita asai supaya aku me ude asai tusuk ronde yang ningau tai bekenya lama aku nak ningau munyi utai utai baka munyi air sungai kaki kita ingin lihat utai ke bekenya deh kita ke bawah wah nah lantang nak sepuh wai ada lain telefon dulu deh beberapa jam nak aku telefon wah ingat penghidup terkenal ya
0: baru nemu dalam penghidup korang.
1: Ya, laban lama kalau lama aku nak nginjak kaki ke tanah munyi kutai. Sige ke kalak ke sige namanya sige nak udu pulai dari tanah ke kebun ngau inai kumai semua. Rino pengawak nguyung tamai hage sungai kaminya. Kak na tuyung umo na kaku langkang sia, beno langkang hari kena hujan.
0: Ya, mata dia mada daun hijau nya ke mana kena sesai semata.
1: Ya, mada air sungai namu de ni bong nak ni buat kita lelungi ya, kena namanya. Cuma mata ikan ku kita. Ada wai pemanah air sungai.
0: Oh, ikan tenyanya benuang zuma adalah air. Ule pada empat penyiru air.
1: Iya, mau penyiru.
0: Oh, ya kan keting ketiak. Ku dah ni buat tenyak nadi sagam dah. Ku dah ketiak lu, walau ku buat kebuat.
1: Ini bau. Lama aku sikit nantu, nantu kau ngebuat lu buat. Nang lu buat dah lama munyi. Ngebuat sekarang tepi rawunya deh. Aw, aku tu gelek kebenar ya, desi ya. Ngamak-ngamak, tanya nak lah. Tengamak aku terbuka, aku kuat ya. Aku di ni sih, kenyak pengawal nanti kita yang kuyung apa ya. Aw, tang laban tu kuyung yang kan, yang benar yang bisa, desi ya. Nyamai nak, tani, nak ibu nak di nyagam kelubuk ke teluak kin, bisa je lah.
0: Nah, pada lelung ya, tanya, burit kuyung, boleh batu.
1: Ya. Aw, jadi segini amat, laban aku sebakang batu, sebakang tanya dia dia. Dia lama nak goyong.
0: Oh, lama nak goyong te. Yang ini yang bakku munyi munyi keng lagu tenya aku. Ya inai ciku malala. Ngai mangai tinu mata. Pukul sebelah malam ngai pukul 12 mansai. Anje mayung uliah ne.
1: Alaman urang made. Inta yang goyong mansai to malam ya kak ge sia.
0: Pia boleh nau nama nama bala unai nama dak nang kore.
1: Tak nak mendok. Tak ke ya nak nu nak berselindung dan tak ya tawa sampai bekenya aku aku nu lari sudah ya. Lari nu berlindung deh. Tak ya kenya nu nu ngergau dari pu masih lah belanya kejamak ja belanya aku aku nya.
0: Gila nak mat dan tak ya boleh nau ke nyu sus tengah raga uliah kadang nyu penuh raga uliah. Kita seringnya nyampau nanti.
1: Ku nyampau kan nyampau amat namanya ya ke digumpul ku yang panjang. Tadanya sih gumpul apa aja. Boleh ambil seludi.
0: No.
1: No.
0: Paget kuyang di minyak ni
1: korang? Kuyang minyak tu. Yang dekat mesti dumpan dek. Tinggal baru ke tinggal 2-3 jam. Munyi ko ipa ku kengau ko. Entah ni lama ke ngetan umpan ni tadi. Mayu ke tu deh. Baru baru ke ngerayap kia anggil umpan. Deh katong dah bas.
0: Gini ni.
1: Oh, nyak meh. pengrenoknya bagus ya. Mungkin nya nu aja umur tua, munyo kuliah nyari nai malah lo mau kute lo.
0: Iya, nya kaku bagaimana? Oh, nak kaku ngumai nai tua orang bukan nak bada nak bagas, laban nak di pedang ya atau laban di ayan ke bah Facebook deh. Anu rina yang kemudian ini kaku ngarap kebanyakan mau tua si teh aku gerai gerai mendapat.
1: Betul.
0: Agak boleh mansai, kengi boleh ngiga tanya ngiga angkayo empat resite iya. Resite pihak kerja kau entah deh.
1: Betul.
0: Ada orang pada aku magasnya. Ini ngai tinuak mata. Nyu nyu mansai.
1: Mansai.
0: No.
1: Aau. Bisa. Amat mana ha? Mungkin aku deh sih. Dia muda orang ke kadang udah lanjut dah umur. Nanaka celap semua deh. Kulit jai, nuka sil, baik kalau pernah muntah kebukanya. Ngasuh ngai nurun magangnya.
0: Ngasuh tanya deh. Ngasuh kita buru. Nih dia tahu kita nangis rempu. Ngai katanya, ngai ke pedih perut lama berendam. Dini.
1: Ya.
0: Kaku nganu tulem keburu. Kapan nak pedih perut?
1: Ya, pemuasan. Dia terlebak banyak lain. Nak ya. Maka aku siang lama nak minah. Berbelas puluh tahun kini nak minah. Pamuk makanya. Dia pedih isek ku malamnya. Tanya tadi nyamai nak aku tinduk wai.
0: Ya,
1: apa aku dugu yang memberih wuk. Jenai ya, lama aku nak berkayu lah bersuar. Kudek, ya lainnya suara rakit lain kek. Ya. Tuh, nyawa perau, bersuar ke perau ke aku tau.
0: Oh, lain kek. Kayaknya laban perau, nyu bisa tangki ya. Ya. Lain kek. Ketua cara tua ke berkayu lah. Jadi bahkan kalau kami di tahun ini ada ke mayu berita nyak malam tadi udah agak dipejadi ke BDCF 2026 dia
1: udah
0: abad dataran tun bujang tun tuangku bujang dia belakang pasen dia baik aku nyenguak program ke ngai bola ke dia apa kesebun dia tahu nangin ke dia rempo ngai biri rakyat kia nanti nyutua si kau ajak kia nadai ke nyamai nyu tanya nyugu genyan tu akhirnya nyuka baik kebalane abjalai dia tu nyu sebut ngaji ke
1: betul
0: semari nyu batem pengawak kia kak genyeng ngawak empai
1: betul ngalan si pengawak au bak kapit tu munyi ku kita program tu lawan ke ditukul tai ke berketau ne nu tanya na nu ngante utai ka mamat nyadi amamat nyamai ke nyebutnya pia ne tang bas tentang jalan ramah madani bagi menu kita di kapit tu agi mengkan dia tu terus ya ne. Lebih lagi kena hari tiga tu ialah dekat dia tu rumah ringgit nangas sibilat Sungai Kapit. Jadi ngarap kita sama nu dia tahu nak tai kedempu pihak aku ne. Jadi kita dekat beli ke barang bak jalan ramah madani. Tapi maka aku dan tek kuamat pengawak betul sia lebih lagi entiknya kena ke bak rumah panyai kumpu nyak de. Ya, kemunuh rentu.
0: Apa beli ke barang dia ngambil peluang dekat kita ni kore?
1: Yang ambil peluang nama ke buah kejebak bekenya nanti kita buat supermarket tentu ya tua nungira orang mayu ya pada nak mayu lah belak kak betul lah nampi ya mayu aja tua bekenya udahnya nangis ke ngemai ngangkutnya lagi sebengkai lah tulang jahit lepuk makan kenyak dek kenyak tak kesemek biar kaku ni nanti nyemak bisik jual ramai medani kesemek nualai kita ambil peluang ketuk. Udahnya jualan ramah badani ke sekali itu mereka kena 15/9/2024 ada dua kedekat datai dekat dia tu bawa umar belur sungai asap labur pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai nangkan kenyak bisa mereka kena 12/9/2026 hari 6 tu ilak bawa umar akit sungai asap pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai pihak mereka sebelumnya 11/9/2026 hari 5 bawa umar daru sungai asap pukul 10 pagi anggai pukul 3 lemai hanya tiga itik bengkah tungak ke belaga atau ke sungai asap nungatu jalan ramai medani tidak tu sedar hari upis KPDN bagi menua kita di kapit nah ya kaku
0: ya, mungkin yang berjalan mesti tak kebijuan tadi ini jalan ramahnya.
1: Nah, oleh nama gengnya siapa? Berkeni penjerebu, berkeni pembencana, makanya makainya. Kita kena kenal, banyak kelebihan lagi. Nak kuda?
0: Ya, nak bola. Ya, lagi nak. Beli ngana ke nurung pasar? Udah berapa belanja? Antara ya. Sila ni kek kata kian, udah gerganya. Tanya. Mudah agak antara bakal milo. Karena aku lapor terbuka aku nanti berarti kerga deh. Ya milo nya. 21, 22 bapak pasal. Tahu nyadi.
1: Jadi 16
0: ringgit nyaw.
1: No, jauh berasai lempuang ke mimit ke rega jenis ya.
0: Ya, lima sien kerimpas sien kenyade meo tema dia tau.
1: Au biar ke bakal minyak kacang gula teh punya sikit. Nah, bisa magangnya di baik orang bos tentang jola ramah madani. Inai dini nari nok munyu kude nung umpo sida nama tu sida gula milo type tu bekenya.
0: Tanya boleh taruh tu gua deh, bakal minyak makan nyawa gula. Bisa nanya pesin deh yang kena Christmas tahun-tahun ni. Dengar dah nyebut Christmas. No.
1: Semua anak muni nyata dia. Kini nanti boleh main lapar anak datai nak kude.
0: Ya.
1: Oh, nyak meh. Udah nyak setiap dah tinggal. Ya nyak bawa rumah Mary, kampung Sungai Ameng. Megak 12/9/2026. Mari 6 tau. Nanti kita bagas. Udah kita bawa rumah ringgit. Udah kita bawa rumah Mary. Dari nama aku kita 12 bulan. Ngagai rumah ringgit. Bila pasal lampu yang magang tu kemenang ya. Sia, ne?
0: Oh, boleh lawa.
1: No, pengawak tu dia tu. Anak ingat bawa rumah ringgit hari 3. Pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Dini dengan ero. Estek ajalah ramah hargai kasih sayang. Ku harga kasih sayang. Ha. Amat kasih sayang amat.
0: Oh, dah bola.
1: Nanti dia kedai kan. Nanti harga Milo yang mereka banding 21.90 sen. Ini ni ya kak muai 90 sen ya.
0: Ya, meh nanti dia nyamai kita. Ya. Okay, okay, tak 90 sen dia buai. Ringgit bergul. Tanya ini dia buai. Ya,
1: ringgit dia buai. Oh, telur utai ke bakanya deh. Utai ke pemakai. Ya, meh. Utai ke itu ke info ke bisa diterima kita hari UPS KPDN. Bagi menua kita di kapit. Ha. Siti dah mega nanti ada penangguh dia mega ku kita nama tu program ekspedisi Bukit Mabuang. Nah, di bagi menua kita di kapit pun nanti ada penangguh tu ngarap kena ada penangguh kita benda ni no makin nurun eh. Jerebu ku kita dia program Bukit Mabuang edisi kedua. Tahun 2026 dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026.
0: 7 bulan tau nya nah.
1: 7 bulan nah lama. Nah lama dah. Nah dai tu training kita ke sigi sendiri ke tama kampungnya.
0: Contoh okay, ya, contoh ya bakal ke benua Jakob bekapit dia udah training bekayu asarnya nah umbah menya.
1: Di umbah menya. Umai deh jari jari berang tu nu te kerja makanya sia ne. Pamong bereng jari kita kering. Bisa nombor power dikani ke. Nih.
0: Oh, nama
1: dah. Aku dah.
0: Oh, nak dah itu gigi lebih hari ni. Aku dah.
1: Nyo beti lah tu. Nya. Aku jangka aku. Semua kita ke bisik dekat ngau tu ke nombor program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu udah nerima info berkawang dengan tu. Kalai munyiku tadi dekat datu 25 angka 27 bulan 9 2026. Tentu ya kita udah nyedia ke Derempu. Nanti kita minta pada tahun 2025 ekspedisi tu cukup nerima samut ke cukup mana tu sia ne. Aneh amat. Amayu sedak ke ngau nang ira umur tu nang ira indo ngelaki nang ira bangsa sikit mayu ah. Laban bukan semena ekspedisi direk ja lagi tidak ya ke Tegal. Ya baru dah nadai patuk ka kalau bulan Derempu datai ngau peket mana ko dai.
0: Ya, oh, ikut bisa tolong dah nyuwang dah. Ya, kena dah bukan kita itu. Ngau ngerepak jauh. Ini
1: ada lingwat ke jauh.
0: Ngau namanya kutubuah.
1: Namanya kutubuah. Kenyak kita. Oh, jadi, bakal ngau aktiviti bukai tentu ya bisa diatur. Berobat ngau tu, ila kita berkongsi atau ke ngemai sida hari UPS Dio Bukit Mabung pun ke ngatur ekspedisi tu ngambil ke sida ya nyerita lagi atau ke berkongsi ngau nak lagi berkawal ngau aktiviti ke bisa dia tu dia minta 3 hari tu ada yang patut ada program buka ini apa ya tentu ya sorry jo.
0: Mungkin kena, nikit, kena mau ya hari ini kau dah
1: ya nah ni ke lama rata nah dah emang lama belum tidak balau kian oh ya ya meh
0: ila nyangkul nanti nanti bakal dengau ila ni ke Bukit Mabuangnya.
1: Betul.
0: Nyabung nya meh nyabung tu lah yang terbuka nak dai bela babas ke pedak kata kian ko dai tiap pengerindo nya nak sebako nak bakal tu ni ke gunung gunung
1: nah sama ya tiap itu gunung tiap itu bukit tiap itu rantau tiap itu sungai kena sama
0: betul
1: tiap itu genap pecalai tu nya lai munyi kurang di semak ke leka jako ni ko dai sian tiap kita ninga menyadik kita laut. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Nak berbola, why? Nyinggang di mimit. Langsung ke suang. Misalnya ada pengalaman atau bersuang. Nah,
0: Betul.
1: Kami ke Bali yang kau kau.
0: Ya, kile dia ke Sibun, kenyap ya.
1: Oh. Aku bagaimana itu menu no kita agak rumah panjai. Ini punya no dia nemuai ngabang hari gawai. Bandi se me cerita bagaimana itu no nampi ya.
0: Betul. Kenyap sepakat nak kau rentai.
1: Ya, antek tua nu majak de tu kau de rumah kira telepon. Nah, dai meng antek cerita resip pun jo.
0: Nah, nya pantai amat cerita belah telepon. Antek de nak mu maca de meda brio nya de. Utek ke AI ku mai de amat ne. Kene de.
1: Betul. Nah, au anang kena tu susah amat ke meda ke utai ke bekenya nap ya. Tu tau kenal.
0: Ni na mayori ne ang sida tenya nya bala inai ko ka ko kuna nya bora buka ngai ke lagi ku mai orang ngemplen ura ya. Ta inai ko meda meda cerita Cina AI ti tua nya na mo ko tunga no satu nya ila ko ya na dai pelakon nya tu ila bado magan kerja ko ura tau pelakon ila ko ya bebada.
1: Ya. Ya ga bada bada cerita sida yang ena ama anang ke nyebut inai yang jane. Anu dah terpejuah ngau ceritanya dia. Aku pun kadang ngeri nang kudian teh. Mana lihat ati aku deh. Aku pun mendak tanya nyak meh nade ngawak ga entenya tau ngeri nang tua nang anu ora nade bayak mana kules ya.
0: Au amat meh tanya ati tua rine yang nang acau ora yang.
1: Acau ora yang nyak meh kan.
0: Tapi entenya kelalu rine ante pengawak nak gagak lagi nya. Pogriam nak gagak dan tembok gila cita Cina. Nah. Kene ide deh.
1: Ya. Ya ka amat yang acau moya wet tu sia. Ya sentanya ya baku deh. Ame ke mana yang bakal kita ke beranyam atau ke bekenya ne. Tau ke kita ke ngagak le kemari ya, semua. Pama dah megainya. Oh, kuku deh. Wei, nanti tu episod tu ami ya. Nah dai deh. Nu kok nemu deh nang kan kenya bekeni ke sengit-sengit ati deh. Tekok ke deh baru. Tak tahu nya pengawak duduk baru nya buat pengawak baru mai.
0: Pai tahu
1: kan. Ame ke baik tu bukai baka aku nak nungai nurul mansai ngan kuyuang nama ke. Nge baik ku yang dini ku bisa hari megainya. Nada lain telipuan semua. Ngai ku.
0: Ya.
1: Ya. Dini nak ngacau magangnya. Udah nyak dia bertunggok ngabala baki ya. Tembok begila telipuan. Aku ngai mat ku sia. Nanti aku bertunggok. Nada yang salah. Maya dia mengai telipuan. Nampi ya.
0: Ya.
1: Nanti dia ke malah whatsapp orang. Nanti dia kalau nunggu ambil ketua beban yang tua aja ke bertunggu. Aku jaku. Mai ngirup. Ngirup sama. Bergulai sama. Kali dia nunggu melekak. Dia mengai telipuan. Ngelak aku. Nama ngirup ke diri.
0: Nama pulai. Kau kita kan mai beranau. Ya ini aku buka.
1: Kau mai beranau. Aku bisa kawan kena sio.
0: Oh badak dia. Kau bangun ya.
1: Amat ya. Nak yang main hari aku kena. Sampai aku pun. Mulai ya tat kaku na. Kita nyaga di pengadirai na.
0: Tahu.
1: Oh, muat sengai aku. Ya aku. Kita itu pasut ngemai dengan hidup. Dek ngemai dengan hidup semua. Sekali dia nak nunggu kami. Nak ngarau kami. Nung lelok ke dek kebayan telepon dek. Kami terbisa ke telepon ke aku. Kami terbisa ke orang WhatsApp. Nak yang menalnya. Badok me. Adik kena berubah. Badok jawab me.
0: Badok ngemai aku
1: kena. Ngeri senok.
0: Ngeri ya.
1: Nak saya sendiri dek sia. Kita bakal risau. Kali duga-duga. Napa ya aku deh?
0: Betul. Ya nyuri ini yang dia.
1: Ya nyuri ini yang diri. Nah, enaknya hati dia dia. Sekarang ngau ya tua nu lek te bukai. Ngadu ngepawak bukai. Anak kenyap lah peningah mayu lah.
0: Nyau juga. Anak kenyap peningah mayu lah.
1: Anggap bisa bekenyap. Nah, bisa jantung.
0: Kau nyawak tua. Ni tua dengar. Kau dah nanti bisa. Kau mah yang nak daim. Mek.
1: Empat ayah yo baru nak barang kepenyadi yo mangkan teh tua sama bekenya ada penanggu as yo.
0: Aku
1: teh belakap yang telefon.
0: Aku gelak tein teh. Lawan gak aku ngangau ke dari ini yang gak aku ngeranau dari ulo dia. Kayaknya selalu dia boleh ngaku 30 minit. Ya kau mana ketua dia ada merindu yang kau nyadi radio dah saya kau
1: malah nak aku caw ya
0: nak aku asal kedengar radio peringah dengan tiar ulo
1: malah mana
0: okay kita dia kami dua ya aku asal kedengar radio
1: yang main kau dah nak berang dalam bau ujek kita ini kan ya kau tiar nyebut nang tanau tiar tanau bertelepon. Oh, saya kena radio. Satu nak aku piak kurangnya sih ya. Kali yang banyak kau kena empu. Nuk piak kedai ke aku. Nasi.
0: Ini aku rasa pula ini peningat tengah hari itu. Entah mah. Enggak baik hujan di sibuk itu. Ini malai aku.
1: Oh. Nuk malai. Dan saya kun namanya. Ningar radio ke radio. Itu saya aku. Kalian tengah waktu pula aku.
0: Badok deh.
1: Badok mah aku.
0: Ada lagi berita dari dulu.
1: berita kena ngalau kenyamatan anak lagi ilah kita mai baru berita kebukai hangai bala peningang kita harap ke jerebu kita itu makin kurang ngecak aktiviti tau ke program tu nyamai di pejalai ke napi ya no nak rasa wai bulan 9 ni
0: ini kak berasa ente kak puas bulan tu na gila tu nyuka tengah ya seminggu dah bulan 9 nadainya berasa
1: nanya kaku
0: minggu baru bisa ke kemisai hari Malaysia lah nyuna berasa ya. Ente kak ke kemisai
1: aku aku kena nasa ngai tulang kerja pamau dah kemisi. Seraya kasi kesebuah luak. Seraya aku ne. Aku di sikit bakalnya, kita ke Malaysia ne. Di sikit bisa asainya Malaysia. Kadang-kadang buruk sama tulang ne biar ya. Maka kita ke makai metu. Nanti bakal pemakai. Tukar ke jenama lawak kita tang kerja tu. Ngai bekerja baru. Kau tua aja orang bukai jenama nyok me. Maka cikgu ngai ngak jauh me ya.
0: Ah, oh, bukannya makan nak nak gawat punya ketua sebanyak lagi kamakai.
1: Kamakai, ya.
0: Ah, oh, kau baru kerja lagi, tengah mata tu mata duitan ke?
1: Betul, ini nongke ya, nanti sekuan.
0: Tak kau jauh, kita
1: sebab kau kau jauh me.
0: Ah,
1: okay, nyaja nara aku ke sekretaris ya, aku peringat mayu ah. Nanti bisa salah jago, anak ke mana kia, nanti nak mana yang tinggal, kena pihak ya. Ila kita betul baru bari kebukai, ila tua beranau ke sia. Oh,
0: lapa.
1: Nak nemu nanti nak belum ribut. Belum bang bukai kan tu mana.
0: Belum bang telepon.
1: Belum bang telepon. Bayar dia tu. Makan canggih lah dunia. Anak aku
0: dah. Nak dia bukai. Aku dah tahu lagi. Tahu mana video call. Aku ngambil dia menemu aku.
1: Ni, ni, ni. Rauh lah. Nak kata cemak selalu. Nak nanya belum bang. Okay. Hilak kita bertemu baru dengan Mayu Angasya. Mai berita kebukai. Info kebukai hari aku di Kapit. Setara tengah Sarawak. Mumpu aku ke sekali tu.
0: Bye-bye, siya. Bye, nanti. Okay. Mama, dia
1: berkayu, ah. Oh, ya, sejam dah. Ya, okay, bye-bye.
0: Ya, terima kasih engkau pengarah kita DJ Menti hari Kapit tadi, nah. Mungkin yang ambil ranau redak kita hari satu. Ini kulit guna-guna. Ya kuli ambil-ambil ke program Bukit Mabung. Anda ingat kita hari bulan tersebut di tanah. Kita akan ngau ni ke. Kapan? No, ni. Namanya ambil belah ngasai mpanya metaya. Aku kaban ke. Oh, bisa WhatsApp. Eh, nada nau. Kaban ke ni ke Bukit Mabung sumpanya metaya. Oh. Okey, udah tak boleh buat program. Help ni, help ni aku.

0: Maya ako duduk kediri, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sinuk nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniap Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita sekali untuk peningan dalam program Peniap Hidup Aku. Bakal selama dia aku datang baru dalam program itu alai nur aku meri peluang agak bala peningan kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih agak berdalam program Peniau Penghidup Aku. Maka selama berdalam program tu dia aku dekat mungka dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peningan ke bempu kenang ke dekat dikenatai ke kuka minggu tu.

Terima kasih pengeluar program, terima kasih labanuan udah merik peluang diri maca kenang ke ditulis aku bakal kemingutuk berdalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tu seminat dekat kunci ke kisah pengerindu aku kena datai bak penyangkai. Udah kala nabur pengerindu ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kalak sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminat dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerindu kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kalak labuh pengerindu ngagai sikok lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Nanti kami duai kebelah udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerindu kami duai berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pangan diri. Bisik megak maya. Kami duai ke bisik video call. Dan mayu hage ke WhatsApp. Labang kebelah sibuk. Julu hati kami duai sebakal. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik ga duit gaji dikenang hidup ke diri ke dua hari. Mayuh janji, mayuh megak angan-angan kami duai. Sampai bak siti hari, aku cukup asa hati pengudah ya ditemu aku, bisik bergulai ngoh hidup bukai kesama ngoya training bak Melayu Adin. Mula aku boleh nerima, jaku ampun hari ya. Nyangka ya silap lalu penyilapnya boleh diubah ya ke dua hari. Nyak meh peluang kedua diberi aku, ketegau kelalu sayau. Sampai aku mpuh telih, bakti ketegau aku ketakut lenyau ya. Dan bisik betakah bulan, dia ada. Semakin hari, aku medak perangai ngulah yang agak aku semakin berubah. Dia ada, ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesepedau tau. Bisik ia WhatsApp dan kadang disawut, kadang di, megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal ke sepeda auto nak bakal selama. Video callnya jauh kat peninga. Lamaknya udah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call ngagai ya. Dan meh diri jia ya berlama. Pemuan semuanya kujakut sempama. Dilalai nuarian temu meh bau. Dibungkus nuan abus tekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat, lebuh aku terpedak ke gambar nuan berkulai ngoidok bukai bertebing pantai. Gambarnya pun, hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngaku. Ati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku, pengudah 1000 janji tik nuan berik ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengharap bati aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nada ngawak aku nyurut ke diri. Mina aku kemalu kapai nai laban kawa tua aku dah ditemu balas sida. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerindu nuan yang uka ungkup aku. Aku megak belik laban agak merik ruang agak nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah tik di kerja nuan bak aku ke sepedau tau. Kumai aku nuan boleh berubah. Tenak nyangka nuan megak laki pengayah. Mana gak Tuhan nunjuk ngakai aku. Ulah nuan seberat tua telanjur, niri kemeligai kuda lama jadi angangan antara tua. Nari ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari kedudilah aku kemerinsak. Berengkai harinya aku betul-betul

Ay nuan ari dalam mati aku. Jako nuan kak pulai baru. Udah nada ke reti ba aku. Leka jako ampun nuan mega udah nada rega. Kapa aku nak nyurut ke diri. Nada mega guna aku maja ingat serta ngenang nuan. Laban ba ati nuan udah nada ke aku. Awek mai cerita pengerinuk tua nak kak tau ajak. Awek ke semua pengingat tua ke gulai yang lama tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai ke ngasih aku cukup asak, laban nuan pandai, nabur janji. Mayuah semaya nuan ngau aku, dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nuan mpo, dihancur ke nuan megak. Nadai nyak ngawak, nyangka orang kebaru, lebih malih lagi hari aku. Udah tau aku nguji ngatur penghidup diri mpo. Muai nama nuan, hari penghidup aku ngau cara keblubah. Muai semua kenang ku dah degagak antara tua ke gulai. Bulak ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketega aku kasak. Kumai ku nuan baka aku. Kumai aku penyayau nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayau aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau ngereja utai ke dekrenok ke aku. Tahun baru, aku dekat berengkah posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup kebaru. Penghidup kebaru, retinya nadai nama ke nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngebalam nyadik subak. Madah ketua udah nak agik bergulai sejalai. Dan aku patut berani bertungak ngepenguji. Lalu aku merani ke dirempu bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kat madak tua bergulai sama. Berterang bak muat tuai lalu beramai besai. Berbulan aku ngawam ati dirempu kerajai. Macam utai kedi kerja aku. Tang ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku ngau orang. Ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi ngau orang kepatut tentang isi ati aku ketelih. Puji Tuhan, bekenyak Tuhan nguji aku. Bekenyak megak yang ngau mati aku. Ngau cara berubah aku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan. Nada nyangka tok meh penghujung ya. Nuan ngemedis kaku. Lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar. Atau Tuhan jauh lagi lebih mana. Ngarap ke mayu lagi utai ke mana-mana. Datai berdalam penghidup aku. Kejemah hilak. Jadi berdalam kenang tu aku merek terima kasih lagi Nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup Nuan. Nuan mega udah kala berdua ke pengasih dengan penyayau Nuan, lebuh Nuan ke pukulai aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang ku dari gagak antara tua. Ngoto aku nyurut ke diri berdalam program Peniau Penghidup Aku.

Ya, mai tadi peningat kenang ke dikunci aku dalam program peniau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkunci ke kenang ke bukai mega ya ke bisik dan jom peningat ngaji kami pak YFM. Ngoto aku nyuruk ke direk mupu dulu bye bye.

Yalah ya, Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau pekit tau sigi dibuka ngagai Induk Dayak artinya Induk Dayuh Hulih, Induk Kayan, Induk Kenyah asaya bangsa Dayak mesti warga negara ketempul lah abak Malaysia ditau lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kalak belaki lah nyalai yuran pekit tau nya RM50 peninggi ya sigi 5 kaki 2 inci lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikut hari semua ke diterima kami ya lalu bala ke 8 ikut tau dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha? Lalu pian megak kuka madeh pasal final tu ah tahun tu lain dari yang lain bala pemekit tu uliang ngena ngepan bedayu ah uliang ngena ngepan urang ulo uliang ngena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabu ni ya sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya so contohlah nanti induknya induk bedayu ah nyabut ngepan iban ngena ngepan iban le ya ah so dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final.

Nyak beberapa itu buah lagu di kena aku merenang kita ke ngalih hari itu. Nak berasa menggap peningan hanya ke setengah jam kita berkulai dalam program ngelah tengah hari kita di Sibu untuk ke sehari itu sehari hari 1, 7 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, gait menggap pulang kami hari Sibu. Aku pengelola program kita Lucia Anak Thomas Kasau. Ngaunya aku merit terima kasih Mayu agak kita ke sikit sampai boleh ngau kami berengkah hari pun program kita nyentuk ke ngagai jam kita ke ngalih hari itu. Jadi ke dia tu mega aku dekat berkongsi ngau kita peninga berkawal ngau sebun bak menua kita di Sarawak nanti kita medak berita pukul 8 pagi tu tadi ni. Dia ikas pengamai hangin untuk ke kumai kita IPU bak menua kita di Sarawak di tu udah bisa berinsur mana ya. Tajak pun bak sekedar ndur ya bisa ini ke ambil ke banding pukul 8 pagi tadi di Sibu 183 lalu di muak ke jam kita pukul 12 tu tadi di ke ngagai 188 dan tajak pihak puji Tuhan laban bisa hujan banget nak lama di Sibu di tu tadi. Pihak megak ba endur bukai terima kasih ya kaban Facebook ngau WhatsApp ke bisik madah ke di kapit munyi ko aku bisik hujan di Kenawit pun bisik hujan ngau tungak ke Selangau pun bisik beberes nak lama ya nya senentang gayari nyu pulai ngagai program ke bukai munyi ko aku kemarin pun pengawak berjadi ke BDCF atau ke Borneo Culture Festival 2026 megak udah mujur diatur jadi Siti utek ke cukup narik hati nanti kita mendak tuku pintu penama ngagai BDCF atau ke BCF tahun 2026 tu tadi kita bisa mendak siko burung kenyalang ya di pedak kita diukir yang tuci-tuci bakal burung kenyalang lebih tidak berjadinya kemarin dia burung kenyalangnya boleh ngeremai ke sayap ya cukup mana hanya nunjuk ke burung kenyalang tu nan Siti hari burung kenyadi lambang bak menua kita di Sarawak itu. Jadi terima kasih mengagai balaraban komiti pengatur ke udah berbagi ke berita bakawa ngau pengawak menjadi ke BDCF 2026 de malam ya. Nyu pulai ngagai berita ke bukai baka pesta meraduang atau japan sebun tu benunya di bak benua kita di Sarawak tang pengawak berjual ke pemakai ngau air irup nyerumak ngau pesta meradu ngau pekit ke bisa udah di pramu ke sebedau tu ke diatur bak pangau besai bak pesta meradu tetap di pejalai ke muak ke malam bina beberapa ite program bakal lumba sebut di namanya di ketu ke tau ke nak diatur yang rumah ngau pesta meraduang tahun tu kita nemu sebun tentu tu saya agak bala juki tu tadi ne ada belum apa-apa terpedak menyikok kita jadi malam hari 6 majlis penangguhan pesta meraduang 2026 nur ya bakal ba tahun-tahun sebelah tu nya ba tapak pesta meraduang di Bintangor ya. Lalu bisik dagi program ke dekat dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai lalu dekat di padah nangkanto ila hari balaraban komiti pengatur mega peningah dia bakal program konsert karnival Sibu Jaya pun sudah dikerah ku minggu yang kemarin anti nunda diatur kena 5 hari bulan 9 2026 atau yang nak jadi diatur hari 6 tu tadi nyak meh bekau ke menua kita ke bersebun lalu hari bulan ke baru dekat di padah nangkan ketau ila ya mayu program-program bukai dilanjar ke ngagai hari bulan ke baru ya jadi ngarap ke bala peningat kita sama bela berarti ke senenteng program ke diterus ke atau ke dilanjar ke lebih agak kita ke bisa ngambil bagi bagena pekit ke bisa di pejalai ke okey nya antara utai ke dikunci aku ngau bala peringat kita berperingat baru kita ngau lagu mengau program kita muak ke ngalih hari tu peningat boleh tu kita ke ngelansak berita ke bukai mega.
Nya peningan eh ngali hari to nya laban sebun eh lagu pendak peda bekenya ama kita eh merinang bala peningan kita ini nama penyadi kita sebuat aku ke merinang kita sekali lagunya kini ke lagu aku nya tadi nyu nada temu kau oke lagu nada temu aku mbai sedia masa yang ke kita lagu deh au jadi 38 minit udah pukul 2 ngali hari nunggu aminah kebuka ya, oh, lagi boleh ngau kami hari sibuk.

Lagu Karen di Bau Meruan di Kesayau ke ngali hari tu. Okey, nyawa lagu kita, lagu rentak sentimental deh. Laban gaya hari kita nyu hujan silu ilu bala peningat kita dengan lagu sekali kebakai hidup ini sumpah yang tadi dengan RTM klik tau ke dengan radio berkini cara kita boleh mendengar program kita. Aku ngari ke kami sebuat merik terima kasih ya ngagai bala kita kesempatan penyokong program kita nah. Tadi pun peningat aku pun bisa udah berkongsi ngau cara ngelansak bakau ngau gunung berapi lebih lagi kemari dia Siti gunung ke namanya Anak Krakatau di Indonesia Megak tungak ke Pulau Jawa udah meletup kemari balan ya dia dah habu ke peningat 1 kilometer tu udah ngasuh sekedar penerbai bilun hari menua Jakarta ngagai beberapa titik menua ba dunia itu diketu ke sementara ya. Lalu kemarin semua penerbai bilun dari Jakarta ngagai menua Malaysia diketukan ada berjalan ngaunya mayuh megak kita medak belah media ramah bala madah ke dirempu agi temengkang ba pada yang bilun di menua Jakarta lalu bisik megak rakyat bermenua kita di Malaysia itu sida bisik ngambil jalai reti kuaku tu tadi hari Jakarta ngagai Surabaya hari Surabaya sida yang depan bilun mulai ke dirempu ngagai menua Malaysia nyak pun nyampau ga peningat deh. Oh, nanti ku medak live hari Balakaban ke belah media ramah sida hari Jakarta untuk ngagai Surabaya ngambil awak ke penyampau 9 ngau 10 jam ngagai airport atau kepada bilun Surabaya laban jauh direk dari Surabaya ngagai Jakarta atau ya bisa 900 ngagai 1000 kilometer. Nanti nak caranya mayuh agak sida ya nak boleh mulai ke Durempo tau ke Temengkang ke Tegal penerbai bilun serta ruang udara menyeko kita ini na boleh dikena bekau gunung berapi ke bisik meletup 6 itik di menua Indonesia kemari ya. Nyengkaum menua nyengkaum gunung Semeru tungak ke pulau Jawa ngau gunung Ili Gunung Ili Li Watolok tok pun ba ari ke sebakai nyak kemari meletup ngau sitai dagi gunung kene ke nama tu peringan ya mendia aku nyebut nama menua tu ngak ke Indonesia tau deh tungak tok pun tungak ke Semeru megak deh di Pulau Jawa nyak alai kemari nanti kita bisi meda randau pengarang berita sida Presiden Indonesia Prabowo Subianto tu ia dia tu benuang ngasuh perintah benuanya bala raban sedaru polis ngau bala raban penglikun tu tadi semampai ngemata ke bala kedatai ngagai menua Indonesia lebih lagi dikumai kita bala pelancong ne orang kedatai ngelantang kata ikin ngambil ke sidaya boleh nemu berita ngau lengkas pihak mega boleh ngatur pemulai ngau pejalai sidak ya dekat ngagai menua derempu tak pulang ngagai menua derempu anyak tadi ne peningah berita bekawa ngau gunung berapi 6 itik gunung berapi bab menua Indonesia din kemari macam ke peningah lah aku kita bisik nemu maga yang berita atau boleh mendia ramai aku tu tadi ngai nang lansak mengemit ngambil kita tu terang mega dikunci ngau kita baka ke ngali hari tu ba YFM di Sibu. Okey, kena baka peningah bisa boleh berita kita hari aku dah tanya nyentuh hanya tadi nanti nak nyentuh tadi kita tahu meda ba RTM ba berita RTM ngau ba pes rasmi kami meka ba berita RTM Sarawak ngau info ke rasmi hari sekedar Facebook rasmi baka hari Facebook menteri menua luar atau ke menteri luar menua dia kita boleh meda berita-berita baka ngau perkara tak ku tak ku dari kunci aku ngau bala peringat kita ya. Jadi udah tu lagi bisa berita bukai dekat dikunci aku ba 12 minit nangkan ketul lagi dan sebenarnya kita terus berperinang lagu.

Ya, ngau lagunya peningah atau nakak kita bergulai pada dalam program ngelah tengah hari kita hari sibuk ungkup ke sarito nyadi aku dekat nyurut ke direk serta ningau ke kita ngau duit lagu. Kita ke dia ba utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari bagi kayan ba arti emiri. Kita ke dia ba Bintulu, Seriaman ngau di Kuching, ngau di Sibu terus boleh ngau pengari kami hari YFM Kuching ba program rentak ngali hari itu. Ngau tau mupuk dulu aku peringah ba awak kita ke Sarito sehari hari satu. 7 hari bulan 9 tahun 2026. Ila kita bertemu baru. Mupuk dulu. Bye-bye.

info temuai ari YFM. Kedis sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitiah ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak kelia. Penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nga nyo?
2: Di is makaw, jap. Linggar. Nyo, asay de, ente bilon to abis minyak malangnya to. Kadaan, ay duop ti taban bilon to labuah nyo. Ya labuah, kanya katas kebaruah labuah mu de.
1: Oh, jap. Anang beli-beli de. Uliah nda jap. Uliah nda de anang pelah. Aku to nyo ket kemi. Teciriet to de tadain mu de. To pedak de jari ku to. Nyo, wet sewitiang. Kenyo kita bekejang repot kuciang tadi. Belat preze aku to. Ente de sukat. Kadaan na tinggi gari biciang dalam tubuh haya buas to jap.
2: Deto, bakal kena kalak tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Bakal tu mea saya.
1: Ama ini ni jawab. Anak mangah jawab.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
1: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial de kopi. No, drink. Just with yang full in deng.
1: Jawab. Nama dingin ngiro kopi, pejap. Ukai salu tu oleh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tuang ngiro kopi berketai.
2: Eh, nyau, deh ana macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuang ngiro kopi ba airport tadi. Bayar ya udah 25 ringgit ke dua cangkir kopi aja. Tambah ngau dua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan tu, wuuu, ana ngage deh nyebut. Nanti di atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangi batas pucuk angin tau
1: amai ini jap kinsel I am sorry miss my friend said no drink just wait for landing if I thirsty I go toilet dunto my pipe
0: today we have special menus like chicken curry beef steak and fried chicken with bichin
1: jap oi nama tidak tu gila bichin mau magang jap
2: Ame, mimi bicang. Tangan mu dah bicang so pala lala.
0: Okay, never mind. Thank you.
2: Nyap, maya mesti abad nyato. Tua tu me orang madu ya beruntung menyau. Dah de tua di upa orang kerja ba Australia dien. Ah, nade lebu tua bekala kau ucap izin enggak kerjaannya nyau.
1: Ya, mijam.
3: Setengah bulan sebenarnya.
1: Sekelem murah.
2: Mujud. Sekelem.
1: Sekelem.
2: Ya, cige 20 sen, 4 IG, 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua atau jual sekelem jap. Hari pagi tadi tua jual sekelem barami sekolah SK kayu atau tau pernah dek. Tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ningkawem ke benar paju hadinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
2: Gak sekalian terimpu berkira kayaknya beli gak dirinya nyak medek nyau tuh kira mana tua berdagang ngena cara hati lurus ngena hati budi bicara yang tulus orang putih ndak jerak dek suba maya tua nyua BCD tunu kena tangkap orang nyau tetemu aku nyak nah ingat nih maya nyak nyapan kamu mut ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau siapa lagi kan maju saya ente sekalian tuh lelak nah ingat dek orang bar radio selalu bos pesan selalu madah kita anang nak abak klimat ngau barang, ngak lebih lagi di sini nangkai. Selalu nyebutnya anang masa utai. Jadi,

0: Oh, may tsara ya. Padyo ha da, utay kabise. Ngay katapasaw nga pa. Mure!
1: Apu sino nda aku ningap sebanas dua dia ngal. Nyawa mies empat panas dua bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua dia tau na. Nemus dua macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua megak. Mana goreng nyamai ente di sumai ngena bici yang.
0: Bici yang. Ente sino muda kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne, sengih sagi ya. Kira di luang memang kaya dia ngal.
2: Eh Mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu ngai tuanmu dek? Aku baru nemu me manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
1: Eh, seduai deh, lengkap ke dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, badu nyato, ngadai orang uli ngubah nasib kita inti ukai ketempu. Inti seduai deh nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyual es krim aja aja. Inti duai deh dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Dia kedekat deh bayak kuto, nemu seduai deh.
2: Ijab, dia nemu nama teh kuca tu. Kita ngericau munyi semalau, ya tinggal ku.
0: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako kuto. Nare pawa bukai nya kunti urang MLM multi label marketing pengawal ti berjual beringkat-ringkat.
1: Eh, ukai beringkat-ringkat, ukai beringkat asiknya utek waku to. Dini bisa munyinya utek kedekat badah guys dua de to. Ngeri begetok ya. Puntang kajak cerita aku to ukai urang MLM berita mana kakak ku baik guys dua de to. Sedua kak nemu ba menua Australia dia to ah. Cukup berguna ke orang ti cukup pemandai bekas dua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering, habis mega pengawal nyumai manuk guriang nak bicang. Bicang baru lah.
0: Pia. Eh nyau, nyumai manuak nak biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, penyau.
2: Au, nama berkait dengan kami dua deh. Australia nen, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu pulitia kita dien.
1: Agak back to the story to madak sedua deh. Hah, sampai. Ya kamai yang nyata deh. Australia dia tu benar berguna kurang dari menua bukai. Maya pengawak puang dia tu. Nak uliah di tapik rakyat sedang menuanya empu. Nemu sedua deh. Gaji sehari buat Australia di dien $148 Australia. Jadi pula yang kaya duit kita di tu. Sama engkau $345,000. Nemu sedua deh.
0: Apu! $345,000. Apu! Nanti pihak dalam sehari uliah meli 5 itu pilaknya. Nanti pihak yang gal?
1: Lebih makanya bedau teh bukai.
0: Apu!
2: Nanti pihak nak lama. Kamu agak banglo 5 tingkat.
1: Nah, jadi nanti dua dia kak mai kerja tu. Sedua dia tak sayang bak pun tu. Jadi aku tu benar ya. Ngan nama dah kedua itu. Ejen tu muda. Ah, tu ya. Kat aku. Ejen kedanjung perintah. Hari menua setelian yan. Ngikat pengerja pengawak di penua tu. Ini raus dua deh. Semua utai ditangguang magang. Ah, ti dua deh makai pen benar makai orang kananguang dua deh ulih mantah orang. Laban makai ditangguangnya tarik dari segi break deh dua deh. Seminat dua deh nya tadi dipinta nyendia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip duluan kena dua deh. Mansang kini lah.
2: Ade. Hoshem gos. Ni tamai itu. Yang ngasuh kerja. Yang minta duit gak. Nama kerja tu ketok.
0: Eh, duit tu nyau. Anang mayo utai tanya, nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawak lah. Mune uleh tu mayar deposit 3,000 nya. Kira deh $145 Australia. Darap kau ringgit Malaysia 148 pula yang duit kita temui kanyuak. Nak berapa nya? 3 minit gawak aja uleh mayar cash and carry 3,000 nya. Mune nyau. Nama kerjanya bos?
1: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjanya muntang aja. Dengar sudah di mana-mana. Jadi sedua ini dekatnya di supervisor. Nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawal tu ikat. Duduk aja kerja sedua ini. Besar lagi ikuan. Besar lagi upias no sedua ini. Nemu deh.
0: Hah? Ikuan?
1: Ah, jadi tidak ada setuju sign pun tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawak aku duit $3,000 siko.
0: Apu nama agreement tu nyau? Nama tak tulis orang bak agreement tu nyau?
2: Aku naik menemu jap semina tas tu jap temu aku agreement. Alah baca tu ah tu jap nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pada aku gak.
0: Nyau menyau dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kura putih magang.
1: Eh, aneh itu dua de. Kapa kamu dia sepala macam tenan nebalnya. Nak kelas saya dua de pia. Tahun ni buat bacaannya ngal. Saya naja anya tanah dua de setuju nerima kerja kepada aku to.
0: Saya naja nyau.
2: Saya tak.
0: Okey.
2: Okey.
0: Saya.
2: Lemai tu kami dua nyawa lada dulu ngau advance hari pengulu satiang.
0: Kena mayar deposit 3,000 sikunya. Dia nganti di tu aja ngal.
1: Mana. Very good. Mana sedua de.
0: Australia. We kami yang Australia.
3: Lebuh mayar datai ba. Airport Australia.
2: Jap, celap mejap. Ti ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedak dek.
4: Bubura magang indo ora putih adito.
2: Ojap, nama ngadi tegenuang nah.
0: Oke nama aku tu tegenuang nyau. Aku tu alat ati mu de nyau. Pandai mae anak ora putihnya jaku ora putih. Hari tadi aku ke becies wes ajak jaku. Pandai mae pindah ngajar jaku ora putih nah.
2: Nyah, nah, lagi dek, dadak. Namanya udah nak orang putih ya. Ketika nak jaku orang putih ya, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konci hijian ya. Lalu maik tu agai upias tua kebesaing ya. Ah, anjin ya, anjin lah saya kujap. Pedadak, nama dek tulis ya jap berkertahnya. Hi, nama aku bisa ya ujap.
0: Amai nanyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
2: Nama dek menyak. Ketika dia ada mus pilih yang nejap. Nama dek menyak.
0: Ya ketika kurkan mus pilih yang aku sekolah anak ke pemerit tiga aja.
2: Nah, dengar itu. M, U, J, H, A, P, E. Mujab. Nah.
0: Oh, nama aku nyamai lah. Nama
2: dek menyak. Apa tadi nyin? Biar. Hidup tuh baru ya aku mendah nama aku tulis orang mesai nyin.
0: Nama ketika spil nama dek nyau?
2: B, U, W. N Y A E W bunyau.
0: Aram kento ah.
1: Aram kento. Ayo bunyau muda.
2: Oh, nama tu aku ya jap. Dia nyawa jap.
0: Aku pia. Iga kena nemu.
2: Yes, it isn't.
5: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
2: Jeep, yes, it isn't.
3: Tiga hari, udah gawa.
2: Ya, jap. Amat nak bula, aki hijen yang Tuhan, jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamanya mai. Upi ya sega besai. Disikun gini, jap.
0: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedak deh. Kerja tua, jaga anak capi. Upi ya tua, besai. Batengah pada yang dito. Ikun, apu. Nyau besut-besut. Ribuat tumupuat tua batengah pada yang to.
2: Gak ya, jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000. Datai dito. Putuang udah baru ke gaji, jap. Gaji tua baru ke 5 dolar sehari. Gak deh, pulang ke kaya duit kita. Baru ke 2,500.
6: Aku gak pulang.
2: Pulang, tuan jap.
6: Pulang, jap.
5: Hey, shut up and go back to work.
7: Berjemat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawal cedekah main kita kawal. Tentu kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, ti berdagang ke mensia.
0: Ip, jaku warna putih, main trafficking, punya.
8: Rentak,
9: ngalih hari.
10: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
11: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
12: Kami, Nuri Bangkita, Ninja Ngari, bermacam lagu, Nuri.

0: Cina, Visi, Maduro.
1: Aku dilengkah dengan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram, niat, lagu dangdut.

0: tengah hari. Lontak, finali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Lai FM, segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita

Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

YFM kita hari tu hari 1 hari ke-7 moga kita dah nyingkang ke 9 tahun 2026. Selamat ngali hari moga ke bola peninggal kita di Kalimantan Barat hari tu timun yang ke YFM na frekuensi FM ya ke semak bandur kita diau baka bala bapur yang kencana tahu kenyatari balai kerangan ngau pasar badau. Nah tinggal kemukan ke dur ya kebuka iti mendiang ke tak sekolah siapa lain kami ba awa renta ngali hari YFM kita ke sari tau nama berita kita Y seberai hau jadi kami di tau agi bersebuan Y. Oke okay, jadi dalam kenang 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah bergulai siapa lain ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawang ngelah tengah hari jadi dia tu tentu ya udah kita iti undur ngagai batang rajang kira dia tu kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing itu nur nampuang semuanya 24 jam sari YFM nang ya anda ngetu-ngetu merindang kita semua. Terima kasih lama lagi terus milih stesen YFM jadi kabandur kita segulai sejalai lalu hari sukuang kita meh nyoba puluh tahun YFM tu tadi kenang ya tetap relevan didinga peninga semua. Okey jadi mayu hagi berita akan dilansak atau akan dikenang udah tu lagi kelebih ya bekawal ngau penusah sebun asap meh ketindak ini gaya kita ya di Sarawak setu ya kebisi adi keluar ke berita setu ngau pihak mega yang kebisi mega kang lansak berita ya kebuka jadi terus ke penghidup kita segulai sejalai ngau kami semina barentang ngali hari YFM jam kita ke sekali tu tang sebenarnya terus kita berperindang dulu lagu ke Dubai Aune kelalu percaya sama sekolah siapa yang kaya peninggal kita dia kapit yang mendingan ke YFM frekuensi 94.3 FM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

kalau ada patah tumbuh lenyau berganti tang ketitu deh berdaunan nama udah bisik ganti nuan ko lagu ni Albert tadi. Okay, jadi agi terus sebelah siang lain kami bawa rentak ngali hari ya WFM baris satu kita ke Sarito lalu berkenang ke bah Ika sa pengamah gaya angin tau ke IPU indeks percubaan udara kita Sarito nak pukul satu ngali hari itu tadi rekod ia ke pemadu kamah di rekod ke bah menua Samarahan data bah Ika 236 ianya cukup nak manah ke pengerai lalu ditangkan ke ngau Seriana 233 pan nak cukup nak tu manah beke pengerai lalu di menua Kucing nak pukul 1 ngali hari tu tadi yang rekod ke IPU 194 Setiaman 182 Serikai 197 Sibu 185 Mukah 180 Bintulu 168 Semelajau 174 Miri 166 Gau Limbang 151 lalu semua tu tadi Ba Ikas ya kena mana ke pengerai Seminat kapit aja ngerikut ke IPU 92 ianya jalan ya agak pengamah ya jam ya ke Sarito ya nak pukul 1 ngali hari ya tu tadi ya tempat mega bertati ke gaya hari kelebih lagi lebih maya Mansa menua abu tu tadi ya hari tak ke pejalai ba pen bonio nur ka mati ke muto di mua jarak nu kita ya berpedak tu tadi nanti ba mata aku semina datai ba 100 meter ja ya keterang uliah di pedak ba mata aku ga ku ke mata semua orang laban tadi di parti ke ukti tambah ke ngau hari ke bersebun ngau piak enggak gaya hari bakal ke ka hujan laban kita nemu pengawak nur ngemeniah hujan jam dia tu naya cakah dia pejalai ke kelebih agi ya nur ngasuh remang kita itu tadi tau ke gaya hari kita hujan nungurang efek hari sebuan asap ya ke cukup cukup ngacau pengerai ngopi yang enggak ngebedis ke kita jam ya ke dia tu lalu sehari tu mega bak sekolah di pelilih menua Kucing ngau Serian dia hari ke terubah Bala nembia berengkah belajar Arya Haruma PDPR PDPR-nya pengajaran dan pembelajaran di Haruma Bisi mega nyebutnya tadi BDR belajar Arya Haruma Nama-nama aja meh Tang nyameh Biba Arya keterbatu Green tea Tap tangan mayuh macam penguji Ni ke belasan ke layar tak terang Kota nak cukup Lu bisi sekedar tadi Cigo ke diri Munyi ke sepiannya Sekali peda-peda nemunya main game Sehingga ya penguji ya kita belajar nak tu betul ngak muang harap ke sekolah tu dah boleh dibuka ngau jam 4 meh mudah ikas gaya hari kita tu nyau transfer manah gi udah tu ilah okey jadi agi terus segala yang lain ngau kami ba awa rentak ngali hari YFM dah tu lagi kita dekat head bagging ba awa YFM bro jadi sebelum kita head bagging kita bisi dua itu lagu tidak berpekiat ba final ACSJ pun bulan 10 tu ilah kita mesti Phoebe Chloe dah tu lagi di empun nuan siku tang sebenarnya siku dagi finalis kita Jonas Johnny Aman dulu boleh kita ngau lagu nuan bisi intan di kebuan rentang kali hari YFM

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah!

The Crew featuring Phyllis Sepekat Pengrindu. Lagu yang token tadi nanti kita nyebutkan julukan atap ya, kemadu baru di keluar ke Pro Jam Studio. Aku lagi ngagai bala ya ke lelengau ngagai Raban The Crew tu. Okey, jadi setiap ke junto ya ke

0: lebih lagi siapa nak nemu lebih banyak pengangkat lagu Nadai Agi adalah pada kru mayanya sebab tak sistem kau tanya ke patuan di puji depan lebih banyak sidak ia ke belegak sebab Nadai megak kita ya ninga ke bisi versi real the crew tahu kenyata tadi the crew ori kau pia megak Nadai megak bisi daripada ke band the crew dua tetap megak Siti the crew lalu Nadai bisi sebarang layak berkawal ngau nama tu di petalak ke bakal kes-kes yang ke bisi nyadi bak band menjadi kita di menua Melaya dia nah, kira positifnya nak kira tu bak industri music kita daya lalu ke peningkat kita bak awak YFM Rock dur kita headbanging bak awak sejam nang ya di ungkup ke bak ngali hari area dua kesekali tu tentu ya segolai sejalai ngau aku Uncle Stone bak seleksi lagu-lagu ti udah ditusun dormai kita semua segulai segalai head a bagging ngau kami terima kasih mega gagai bala rokes ti seruan nganti penatai program tu luar kita berkongsi ke info kelimpah hari merindang lagu genre rock nak ngira dari bar rock klasik top ke modern rock ke maya hari ya semua aku dia tu sudah bisi modern rock rock klasik lalu berapa bisi millennial rock lepas asai ke nyaw bisi pengirau ba hati bola rock ke stage luar dan kelebih lagi bakal ke dalam kandang 2-3 tahun tu nyaw Nadai lagi gak kita dengar lagu-lagu rock baru ya ke hits ba radio mainstream ya ke underground ni buat cerita lepas band underground itu bunyi kujaku nyaw bakal kulat tumbuh pengudah hujan. Kalau bagi di Sarawak ampu aku berarti ke sirkuit-sirkuit underground nyau cekah lagi dipejalai ke tiap iki gig bak maya ujung minggu.
1: Nengka rock tu tadi ikat pulai baru ngagai dunia underground. Nianya ngai mantai kiri bak mainstream baka asal ya ke soba. Entah meh, aku pernah dengar.
0: Okay, jadi lengkap ke ceritanya bab lagu pemungkal The Crew bernama yang kena ngau lagu sidaya yang tadi sempekat apung rindu lalu ke sekali tu sekali lagi mic kita head a begging ngau lagu Ari Raban gelar di pukul nata Ari menuh kafir terima meh lagu Badu Ngarap YFM Rock.

Lagu rock klasik Aria Band Tinggalar Rimpu Hilter Skilter Band ke asal Aria Singapore kau lagu sidaya Melissa. Okey, jadi lagu tu gamai tadi dipilih pengelola bagi band YFM tadi Mr. Edmund Langi lagu ke dikeluarkan pada tahun 1981. Ayah kita tu berdaun meada. Hilter Skilter nama tu kira ada Red Mimit lebih lagi ngagai generasi baru tang ngagai peminat rock tegar lebih lagi bala ya ke ada atau ke bujang maya zaman glam rock tu nama ya ke sinonim kau radio mayanya Subah. Lalu Hilter Skilter nama band tadi dipilih hari Siti hari album ti dikeluar ke The Beatles dalam tahun 1969 ini tadi Hilter Skilter lalu mayanya band ya ke line up ya hanya Raja Azman ke jadi vocalist Manaf lead Divan ke jadi pemain rhythm Muhammad main bass ngau pemaga Jabal jadi pemain drum terus ngambil nama tu jadi ke band sidaya lalu apa genre muzik di bayi Hilter Skilter tu tadi sidak lebih ngagai glam rock lalu pihak mega slow rock serta lagu ya ke arrangement yang manyuah ngagai balada kira sempat ngeluar ke dua itu album hanya album Hilter Skilter ngapa yang mega antologi Hilter Skilter album sudah terubah dikeluarkan dalam tahun 1989 lalu antologi dikeluarkan dalam tahun 1991 angkat lebih maya sida tu tadi bising kau ba kompilasi album rock diberi nama Clash of the Band Volume 3 dalam tahun 1989 lalu ba kompilasi temuga sida yang ngaga collaboration bugu lain kau band Last Minute au jadi kita nemu maya tu segi pedias mimet ka ngangluar ke siti-siti album wayang ti pamaun ada si offer ari recording company lalu sila tu tadi di offer mayanya live record ngeluar ke dua itu album lalu kelimpah harinya megal sila bisi begulai tak ngeluar ke album kompilasi dari Clash of the Band keterubah dikeluarkan dalam tahun 1987 Clash of the Band 2 dalam tahun 1987 megal lalu Best of the Best Hilter Skilter ini setiap lagu kompilasi itu dikeluarkan dalam tahun 2000 dalam karier Bento Skumbang Sidaya aktif dalam kandang 7 tahun sudah menumbuh Sidaya Sidaya semina kalau bertukar drama ya tak lain tadi Jamal diganti ke Ngau Fazil bak album ya kepenuri Karabantu di keluar kini tadi Mimit Perang berkawal Ngau band ya ke berasal dari menua Singapura kita kiranya tadi nak tahu ndak ngaku mayuh band ke terubah industri muzik kita di Malaysia tu asal dari menua Singapura lalu pihak mega nanti lagu-lagu solo mayuh mega asal sidak komposer dari dari menua Indonesia bak industri muzik kita di Malaysia itu okey. Jadi ya, ari lagu glam rock zaman rock kapak, rock kangkang. Mayuh macam eh nama gelar kedebri orang. Kita ya, terus headbanging ke sekali itu. Ngau siku ari legend of main gitar menua kita Malaysia. Okey, legend tu dalam tahun 2020 udah keluar ke City single begulai ngau band Now Chino. Ya, simak meh. Kau Kromok. Kau Chino ke sekali tu. Mari kita headbanging ngau lagu ya.

A Dreamer. Udah enggak kita headbanging Mbak Set Yati ketiga YFM Rock kita Sarito. Oke, siapa nang lala Ozzy Osbourne Rockers ya ke pemandu gila dalam dunia. Pemandu gila apa? Kurang kalai dalam majalah Rolling Stone tadi keluar ke tahun 2004 dia sudah madah ke mitos ya kepadu liar badunya musiknya bekawal ngau ral menyakuk tadi itu TBC jadi lebuh maya konsert Memorial Auditorium Des Moines ke diatur kena 20 Januari 1982. Aku nak mahu kena di mainnya kalai benua konsert solo Ozzy Osbourne ke diatur mayanya dia Ozzy Osbourne di peda nyigit kesindap hidup-hidup papa ya amnya dalam konsert ya lalu lepas maya dia kenang ke baru dalam City interview Ozzy Osbourne ba City wawancara yang tadi Diary of the Madman yang dikeluarkan dalam tahun 2002 dia Ozzy Osbourne madah ke ni nakak pengamat cerita tu tadi au jadi cerita ya ke amatnya ke alai ya Ozzy Osbourne tip benung ngagak konsert amaya nak sengaja tergigit ke kesindapnya hidup-hidup laban lebuh menyaya perform mayanya dia bala peminat atau kebala orang yang kedatai bak konsert ya nikau anak patuang kesindap meh semanjaya belagu ke tanda suku ngagaya laban setahun sebedaunya Ozzy tu visi ngeluar ke video klip kalau ia mantai ke diri benuang ngetup buruang acang doiko jadi itu tadi nyawa beka dah gimmick ya jadi kena yang laku ke gimmick yang ngetup buruang acang dia dia ia terpedak ke beka kesindap datai nuju ya jadi disangka ya kesindapnya tadi anak patuang ke ditikau pen ngege ya tangkap ya lalu ketup ya entang ujung-ujung ia nemu kesindapnya kesindap ya ti amat pengudah kesindap yang ngetup baru di lahir mayanya akhir lalu insiden tu tadi jadi siti kontroversi lalu pihak muka jadi siti muka fenomena ya kah main tadi ya nak sengaja ngigit kesindap nyatang jadi ke siti ketika kita nyebut tu moment of rock kurang siti maya ya ke dikenang semanjai jeman nyak meh cerita Ozzy Osbourne si gila-gila okey jadi asaiku hanya ajak nur kita headbanging ba awak YFM rock kita ungkup ke sekali tu sebelum kita mendiang ke berita ti ditabur ke terus Arie Kota Media Angga Sapuri Kuala Lumpur udah tau lagi lalu ngujung ke YFM bro kita bisa lagu dari Tajur Mawang anti meh aku tang sebenarnya aram headbagi baru ngal lagu ke dibai Evanescence My Heart Is Broken semua baru kita minggu baru nyen ila ingat agi hidup agi rock.

0: Jadi rock baraban tajur mau hari kita di Pratino roti rock baraban kita buat.
1: Oke, rock di translate kita bahasa Melayu saya apa batu. Batu roti ya.
0: Roti kering ah.
1: Keras kering.
0: Tusah kak pecah.
1: Tusah kak pecah. Boleh kak pecah tiba sama. Jadi ya sebagai satu genre ke menggambarkan pemerikan image keni gaya kehidupan gaya siku-sikunya tadi mas. Bakal ke style kita ya itu mana?
0: Iya. Tapi bisa juga sekedar penemu madah ke lagu bakal rock ngomega indie badau diterima orang ba industri music kita lebih agak di Sarawak itu penemu nuan atau ke komen nuan tu Francis bikin
1: aku ba komen aku pelebak aku penemunya mungkin bagi orang ketua dia berumah panjai kini siap pedalaman so sidai lebih lagi ninya muzik ibat tu bagi sidai muzik ibat tu joget dangdut kena mengasar ke kaki tang bagi kepada aku itu lagu rock genre indie ya udah diterima orang itu berkat masterpiece pemayuh anugerah dibulih sudah ya segala lagu rock mana nya arti ya in lagu rock iban itu udah diterima oleh masyarakat walaupun lah secara mengejut tapi lubah-lubah mah ngarap ya makin maju mah lah
0: penumbuh raban tajam remau tu katiko bisa kawa ngah penumbuh hasil raban Mr. Fizz bisa gak cerita angin madah ke kita tu nunda setidaknya kenaiko penemuan tu Francis
1: okay kira nunda laban tidak Mr. Fizz tu tadi tidak Willy tidak kesini okay rupanya ya balak kapan kami put tajam remau tu sekitar lama selalu main function gawai pentas rakyat sekitar bisa lagu kami put hingga sida any transmission udah ngagak lagu ih mana lagu tu udah ngagak apa tu itu dah jadi benda ke sida masterpiece oh mak bujur sida tu so kami pun kira kak nguji kita ke ni tadi orang mau
0: kita seminat ngermai ke bakat ke bisa bagi tempo tapi ya kena Francis ya
2: kadamu pendiau ke penghidup artis di kerindu kenuan
3: galeri artis mai kita nyerukai dunia pemerintah menua kita
4: galeri tiga perintah hari jam 11.15 pagi sampai 12 setengah hari lalu tanuk ya jam 3.30 jam 3.30

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabai sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan

0: di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang sak sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Hari itu, 7 hari bulan 9 dalam tahun 2000, Sapit Menteri Besar Menteri Malaysia Yang Berhormat Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sudah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra Negara 2000 di Bapalan, Bak Dewan Merdeka, Palan Pedagang, Antarabangsa Putra Kuala Lumpur di Beramai Kegentran Lekajaku, Bahasa dan Sastra Citra Negara. Lebuh di Pecaku maya menjadi program tu yang badan ke bahasa ngau literature bersayang marti bak pemansang bangsa di setipak ngau pemansang menua. Tu megak nang dikemeran ke perintah kenyari maya menua ti udah berengkah merintah diri. Ia megak madah ke jaku kebangsaan dikena jadi ke pemuan nampak peniau bangsa menua Malaysia. Sari itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching tidami awi arkib negara Malaysia. Dengan kesilai lagi tak terpedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.
2: Beradak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalung, tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
7: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakabelut engkau raban semua.

0: Mataram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagal, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
2: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
0: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
2: Kayu terus kita limbu intu siru, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
0: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran berseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
2: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
0: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
0: pak menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
0: merdeka,
1: merdeka.
0: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang siri.

0: sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ketinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukul, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Final ACSJ kita ke-9. Ini lagu kedepan Diana Sinia Singkang. Jadi ada ingat, kenal 3 hari bulan 10 atau ilah Final ACSJ dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningka. Jadi kepada kita penyukung 12 ikut finalis di mujur dalam final tau ialah sama datai kita nyapuah kaki menuah ke baru Dewan Steven Kalong Ningka. Aulama udah nak ya ke penudia anti nak salah aku 2017 nah uji pedakta nanti betul tiap aku kira nyoka 9 tahun kita nadai begulai ba ACSJ ba Dewan Steven Kalong Ningkan 9 tahun nyunya di ba ACSJ ke 9 kita pulai kia baru jadi Siti Ari venue nur ngatur Final ACSJ. Okey, jadi ngelansa berita ya ke bukai jam kita ketiga barentak ngali hari tu berkenaan ke info gaya Arya dulu beri terima kasih ngagai Zika Kamal bin Zahari ianya tadi pegawai meteorologi C9 dari UPS Tik mata ke Gayari tapi di puntang kita tengok jaku map Malaysia ke info Gayari di perkunsi kia bawa ke sekali tu muak ke lemai nyentuak ke di malam tu lagi jadi ya muak ke lemai tu ribut kudik di sadang jadi beberapa itik kandang duar ba menua kucing serian semerahan seman betuang serikai mukah bintulu kapiat miri ngau limbang resi dari nyokas lampuran menua kita itu tadi bisi ribut kudik lalu muak ke malam tu lagi hujan di sadang nyadi bab lilih menua kucing serian semerahan seman betuang serikai Sibu, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang lalu pelilih menua muka malam tu Arya di sadang dekat bersebut lalu berkenang ke bak peninggi gelombang di Tasik Kalai bak Western Sarawak atau ke bak utara menua kita di Sarawak itu angin ya ke berpuput di kanang Tasik di pelabak ke hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ngada ke umbak peninggi ya hari kusung 5 nyentuh ke 1 meter peninggi api yang megah di Northern Sarawak adap ke selatan itu angin hati berpuput di pelabak ke penderas ya hari barat inya hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngada ke peninggi gelombang hari kusung 5 nyentuh ke 1 meter peninggi ika semangat di hari inya hari 24 nyentuh ke 35 degree Celsius lalu pemega hujan di pelabak ke nak ngetu dekatnya dia menua kita itu kelebih lagi bak hari ya ke udah dia benih atau digagak ngau hujan kiru. Okey, jadinya tadi info gaya riti sempat adi perkunsi kaku bawa rentak ngali hari kita WFM sekali tu. Jadi dah tahu lagi kita rekap gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka bak bangga wa cerita tuai kelebih lagi nampung baru cerita rampai batu suan ya ke tujuh minggu tu. Dan sebenarnya berenang dulu ngau cerita lagu retro Ari Petrus Kawah Puruang Acang.

0: Ya, tapi peninga mayo. Kita ke sekolah itu ninga ke tampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kok liar batu suanti ke 13. Sida rampai menyanak pan benua mulai ke diri ngagai menua bini ya bunsu antu kok liar udah ke nemuai ngagai menua rampai. Lebuah ke pulainya dia sida empat mega debaik bini rampai itu nepan batang tepus bungai bakar rampai ngebini ya kemansang dulu suba. Laman menuanya banget lagi jauh nar. Jadi tudan tua tadi nyau kekilai bakar kereka erbah. Laman nyau kelalu lelah ada debaik berjalai. Tambah mega ngemak selabiat yang berat amat. Laban utai kebangat mayuh disimpan dalam maknya tadi. Udah sedak ya sedia magang duduk babatan tepus bungainya tadi. Dia sedak ya lalu angkat. Jadi sebenarnya bini rampai dan berat-rat. Nangkan tua nak ngasuh yang celak sekali-kali. Ngai kia tinggal. Nyalai kau cerita tudan tua tadi. Nang tengah nang kau liam ya. Mejam ke mata ya. Tajak. Karena lebuah sedak ke duduk babatan tepus bungainya tadi. Nyak mia ngasai kertikau kurang. Lacu kemat sepi ya. Di sini rati ya rekan jelak. Kak muda utai. Tang takut gak ngai kediri tak tinggal. Nak datai bak menua rampai seruai bini ya. Nyalai kuati ya. Tak mekini kati pan. Ya nak tau nak menjam ke mata ya. Laban ngai kediri yang tadi tak tinggal. Tuju hati ya, nak tahu nak datai, bak menua bini rampai, bak sungai senang lah. Nak berasai sepin tua, sedap punya datai ya. Batang tepusnya, nyu nak berjalai tahu ke nak terbaik lagi, sepin tua. Anjelak ke mata adik-adik, kita sudah datai. Pihak kuipar ya, madahkan tua. Tua lalu anjelak. Ya, lalu mendak rumah orang, nak jauh hari penaik. Bini rampai lalu, Jakob baru ngajar ipar ya. Ingat lagi adik, lebuah kita ini ke, lalu berjalan ngaruai. Anak sekali-kali dia duduk baruai orang bukai, tajak pun orang sikit terawah. Ngangau, ngasuh dia duduk. Noan, nato nak nitiah ke kami? Di kami tamak kepilih, nuan mesti nitiak kepilih. Anang kebuka-buka, nuan. Pihak ini rampai ngajar entua. Au Mika, aku segi nitiak ke kita aja. Kau tu dah entua ke? Udahnya sedaya perlu mupuak berjalan. Ya, mesedaya datai bertengah laman. Dia entua medak, nyo penuh. Semua muar rumah dah. Alai balai nu nyo medak sedaya ke datai. Jadi rumah orangnya malai tanah. Lebuah sedaya tamak, nyak mencari orang Indo. Nak nemu lagi. Nyak berteramang berkecapai dekat narit. Entua tu tamak ke bilik sedaya. Tanya pihak, entua nak peduli. Ya, majak berjalai. Ini tiah kerampai ke berjalai dulu arianya tadi. Nyak membini rampai. Nak tungtu nifas jari sedak ke Indo yang tadi. Medak sedanya. Nyo, majak dah dekat narit tua tu tamak ke bilik sedaya. Induk ke narit kemaik tamaknya tadi. Tak berbajik lah. Semua sedaknya. Dapetan tua. Tiba kaya ke diri. Nak bergulai dengan rampai seruai bini ya. Tau ke bini rampainya nadai nangkan ya. Pelabak kita. Sibi udah main tuanya tadi. Ada jengkali ya. Berbalik hati ya. Nitiah kino kenariat kemajak dekat mai ya tamak ke bilik. Tang lebuahnya lihat kati itu dan tua oi. Laban sidak kino yang tadi depeda ya aman banyak baji-baji magang tang jaku ipar udah cukup nangkan ya. Nyalain tua tu. Meda ino de menuanya cukup baji dan lalu berundiang dalam mati ya dia. Tu. Nak tahu nak ngayam aku tu lah. Ngapas sedak induknya. saya peluang de buai di piako sudah ti tua tu tadi pia udah mendatai di tu kemayari kada tadi di tu bertemu tep ke tu pia kuati hawa le buat ke jalan yang tadi nya kelamannya sidanya majak berjalan dengan ruai alu datai ba bilia rampai seroi bini ya rampai alu terus mai sirai tamak bilia sida perlu duduk dia bini rampai alu nanya anak ya ke bernama Gelintum nama kebuah yang ngangauk sida pulai ketika aku nak ngangauk kita pulai dinai pedak dik berau kitanya nyau kena lagi yang dicuri kita serumah pihak aku anak yang ada bini rampai alu angkat merasa berau sida ke dalam tak jauh semua berau sida ya tadi bisik 10 higi tak jauh tang lebuahnya udah ada persa ya dia semina tinggal sigi aja tak jauh kaki bisik berau ya nang nemu sapa sida serumah kencuri beraunya tadi tang tajak pihak bini rampai itu nak peduli ke berau sida kecuri orang lawan sida ya bisik mai benih hari menua sida rampainya kak de tanam sida ya kak bumaim sida ya yang tadi nyalai bini rampai ku cerita nyau udah nyanyo kak gi ya maka ya si kita menua udah sida akan muai empai lama lawan asi kita menua yang tadi jauh nyamai hari asi sida di menua untuk kok liar dia malam sida keratainya tadi mayuh man indo orang tu bak rumahnya tadi datai ngagai bilik sida rampai jadi sida nyaukai semina dekat nemu berita sida kepulai nemuainya tang kebenar tadi sida yang nang dekat meda entua lawan tua atau kebujang dah nyalai sida yang tadi dekat mai dan namanya dekat mat sida ya merni yang tau kenyali yang tu dan tua sebarang sida keduduk semua entua sida yang tadi depeda nak melalai sida yang nyubiat tu dan tua wai mai ya tindua oh sida ya raya tu nama rindu mai tu tindua ne ya tang tajak pihak entua tu sih nak ibu ke sida laban ya agi ngandar ke pesan ipar ya bini rampainya yang umas ya pengelama sida udah ratai udah kepulain muai dari menua rampai dia rampai lalu mai bini ya bumai nanam benih padi kerbai sida ya dari menua menua di sungai senanga mana nar le bumai laban menuanya sigi nak kalah ada pumai laban orang di menuanya tadi sigi nak bumai oh nak bumai nak bumai mereka ketiban dah sidaya hidup man saya aja tak man saya berlama-lama-lama semua hidup sidaya menuanya dia madang calak begulai ngau madang sawi kerban kerkena bumai dan bisi magang ada bayar rampai hari menua apa ke kapak doko punya beli uang punya semuanya utainya dia kena bumai magang lah tau kena nasau kena apalah iluak tau kalingkuk dan segi cukup utainya ada bayar rampai hari menua nyalai tumu hari siti sedak tiga perlu nurun lagi tanah kerka ada bumai rampai madah kesirai na ibu apa piring lebuah kengepun ke pengawak bumainya tadi laban menuanya cukup mana daripada ya na ibu ngena piring ngena nama-nama kini pihak ku hati dan tu muat tak tepas saja ha madah sirak kenurun tadi berbaik keruku kapak ngekerban bukai dia balas sedak kini indu barumah yang tadi nyom terangap sirak ya laban sirak nakala madah orang bumai terjap ya nara siku sida yang berani nanya sida rampai ke nurun nebas yang tadi tak ada kemata sida ya pihak jamnya jadi menua ke dekat lai sida ya bumainya tawas nyalai nyamai di tebas sida tiga ya semina sari aja sida tiga yang nebas ku cerita udah umas ke umai sida ya tiga hari udahnya dia rampai sudah yang tua pan lalu nebang dua hari aja sudah menjadi yang nebang lalu tembok lebih 10 hari udahnya tadi udah berangkai kerban ti apakah kita dia tahu meh kira kedua minggu lebih amnya kini setengah bulan udahnya rampai seruai tua alununu angu samaan umai ditunu seruai nandai dekebak jadi hari siti lalu beribun sari udahnya lalu tanam ke macam benih ya kebesi ada baik sida ya hari menua udah tembuk bertanam biar rampai lalu mai bini sida serumah sama ngau nugal sida ya nya tadi nak nemurti pengawan nugal lah laban sida ya nare kala medak pengawannya sida ya tak semina makedu gau aja duduk ba namanya tegalan dia ada ngemata kerampai seruan tuaknya ke nugal siku nugal siku mengkas namanya tadi seruainya bisinya meniah maya. Bini rampainya dia ke pemakai sida ke tengah harinya ya manuk berau kerbaik sida hari menua mendak ya manuk beraunya dia sida kini ini ulu nanya ya kati kau makainya lagi piamanya sida ya nak kalak makai asik nak kalak mendak asik kebansanya depan dua hari beraunya kati ya sayangnya lagi wai kenanya nyamai ya saya asik kita ini tapi aku sida ya nanya bini rampai nyamai dia wai nyamai nak asa nak asai asik kita lagi makita nyepi ya nanti maya kita makai tengah hari lagi tapi aku bini rampai biar kau ngau sida ya udahnya tadi hari pan nyau megak tengah hari rampai seruain tua pan lo ngetu ke nugal sida ya lalu beratur bernah makai tengah harinya rampai lalu nyadu wang pingai ngagai tiap ikut sida hidupnya tadi bini rampai lalu nyadu asi ke depan dua da dia tadi dia semua sida yang madah kasihnya jauh amat nyamai ada asi asal sida ya ya kebuah penuh yang melaki bini mai kita nugal ngambil kita nemu begini kami ban bumai biar aku rampai biar aku ngebala sidak kindunya tadi ya ya mah tiap berketuk kak kami bumai bakal seduai lapan asik kita bantu nyamai nar nak saya asik kami menua tu biar aku sidak kindu nyawat rampainya tadi mana amanya tiap kita nyawat berubah nitiah ke pengawak kenuai bini aku aku harap kita baduk mansai kita. Nihnya tiap-tiap malam kita ke mansai. Nadai ke nyalan tu boleh utai. Kami ban. Nak tak tiap-tiap hari kami bumai. Tang padi ya kuliah kami sekali bumai. Umar sempat kami dalam setahun. Bisa lebih ya. Tiap cukup mayuah. Biar aku rampai madah kinduk sidak serumah. Tiga hari sidak rampai tu nugal tadi. Lebuah kenugalnya Indu sedak serumah nang ngau belama laban sedak ya rindu medak cara sedak rampai tu nugal padi kertanam sedak rampai yang tadinya dia mana laban tanah menua sungai senanganya nang mana mat alih bumai ni yukainya kalak di bumai orang tak menua asal kampung asal namanya nyau datai bak maya kemantuan dia bini rampai lalu mai Indu sedak serumahnya mantuan aku ngai jadi namai kita mantuan laban ngai kita nak mu mantuan jaga padi kertanam kita ti kita yang nyobu mai magai lah pi aku bini rampai itu bejaku ngau sidak kini do yang tadi ya agi agi belalak ini aku mampu kenusi cerita tu pan agi belalak aku ni ngah pengawak sidak tu bala Indo antu kok real tu tadi kada baik rampai seruai bini ya bu mai. Ini tu dah kalau bu mai di ya, ya. Nama utai mansai, nama utai mansai sida ya. Ya, tanpa jap ya. Kita ni ngah kia batu suan ke 14 ni lah. Bekeni ko tampung cerita tu kujung lagi. Okey, dia tu ya nak tahu mungkin kita bergulai ba PCT kita itu nanti kita ketemu baru nangkan ketua aku meri selamat bersara ngagai kita balamayuah.
1: Okey, mau buat dulu aku. Bye-bye. Tata.

0: jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bepukudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, yang ditinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar, bisik maya jakut ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Dinaka WAI FM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: tengah hari. Selentak di nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Wai FM, segulai sejalan.

lagu ke di bait Linda ke lemai tu meninggal anang nindiang nindiang lagu kenang pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026. Selamat lemai ke guys semua bila meninggal kita ke bisa meninggal ke YFM segala sejalan gau kami bawa sada lemai kita lemai tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jalan aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke bisa bergulai engkau kita ke lemai tu sama ngebuan dan berita ke mana kita bersampai ke megak semua atur pengawak ia ke bisa diperjalai ke kita ungkup sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu hati kita pan sama ulih di japai kita ya jadi buat tusun program kita buat sadar lemai-lemai tu kalau udah satu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria lalu 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ningat ke tanduk program Rancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7.30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di dengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalanya tu susun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita ke bergulai lemai hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi udah tu lagi terus meniang ke Hilau Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawa sada lemai lagu hari Veronica Natasha ngau lagu Entelah Pengerindu.

Kelantan 2026 kena ada dua, rumah Lana Engkau Siang dengan rumah Lota Engkau Siang. Kena 21 2009 2026 kena ada satu dekat Datuk buat Sungai Poh, Sungai Lumbuang, rumah Hap Mengarik dengan Bukit Gudang. Lalu 22 2009 2026 kena ada dua dekat Datuk buat Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung hingga Tanjung Unggah. Lalu kena 23 2009 2019

Tidak tampak agi anda lati berkarisma, tetelan dia lebuh bak mua bala peningal. Anda mau peluang ngebengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan. Tidak diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi ngagai 5 lemai ba auditorium RTM Limbang. Lalu bayar penyerta semula RM50 aja. Bala peserta oke semina boleh ngangkat ke pengandal lati ngapungan dia ngadi tukang kangau kau mega. Isti pikir engkau bangga pengingat mega bisi disedia ke. Aram nambah ke pengarap ati nuan ansah penemu pengelan dia nuan serta mantai ke personaliti nuan. Rindo aram kita ngurus ke diri dia tu. Belerasi berkawal tau betelipun ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor penerati silia. Kosto diatur Club Recursion RTM Limbang. Anda nanti lama, penduduk nak main lagi, register diri diatur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda doan, abad kalender doan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, diatur 25 September 2006, pukul 7.30 lemai, buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, becura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis kita urai.

Siap bergerak. Pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu bergerak. Cabut tiket penasir. Bisik di atur. Reza semina RM600. Ungkup sitik meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebab, nggak boleh pakai ya. Anggap program itu. 55 tahun bergulai, merekup kenyawa, merik inspiration, ngadai community. Tempah meja kita dia tu berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Program ini malam amal 55 tahun RTM Limbang.

Terima kasih yang agak Ana Maria sudah berkongsi ke info atau ke berita berkawan-kawan pengawak ke bisa diatur di Limbang buat Hello Wai Limbang kita ke lemai itu. Jadi sudah tahu lagi aku kena tahu ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Ricky Anderson ia ke diberi nama Nasib Tua Bak Siku Petara.

0: Safa, dekat My Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat My Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat My Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Sapa, dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: lu bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku me.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, betulnya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak. Lagi ngena fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ada tay bawa ndur kami ngatai ke pesan tak berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisi diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke terubah tu peninggal menuju ke pemelayan bab satu ngau dua batang ai ke pemelayan ke diau bab bui panjai bui ran ke pemelayan bab sekaru sumpa ke pemelayan bab pudai sungai arak rumah manggat menyantai rumah medan dan ngadeluak ke pemelayan bab san panjai ngau san panda kaungulu semangki panda ke pemelayan bab wong panjai wong panda rumah gindai nyemungan rumah nisau panjai ruai grand stumbin ke pemelayan di sebuyau ke pemelayan bab skim sekerang ngau ke pemelayan bukai ia kena uliah di rintai ke di tok magang. Jadi pesan tu madah ke minyak anak abing, madah ke minyak anak abing tau ke Indai Uno udah nadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang Johor. Jadi niang minyak anak abing tau ke Indai Uno tu dekat di Baik Pulai serta dekat Dintu Balamayu berumah panjai lawin dengan mepi lubu antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/9/2026 bak pendapatan Anglican batang air di lubu antu. Jadinya tadi pesan madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke Indai Uno ke udah nadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang di Johor. Jadi niang minyak anak abing tau ke Indai Uno dekat di Baik Pulai serta dekat di Intu Balah Mayu berumah panjai lawin dengan mepi lubuk antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 bak pendam Anglican batang air lubuk antu lalu kita ketika nemu ngau sili agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Grimmy bak lumur 019-7878-462 019-7878-462 atau ke ngagai Uno berlumur 018-7792-354. Nyalanya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu peninga menuju Kabupaten Melayan ke diau ba Sungai Sud Baliah Miri Kabupaten Melayan ba Nangan Nyikau Batarajang Kabupaten Melayan ba Sungai Yuang Sungai Amang Katibas Sungai Kelabi Atas Bakung ngau semua Kabupaten Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kena rinam 5/9/2026. Jadi niang Jason tau ke Joseph anak cundang tu dekat Dintu tau ke di Sengget Belamayuh bermajuntan dengan liak Sungai Sud kena malam 7/9/8/9/2026. Jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kena 5/9/2026. Jadi niang Jason tau ke Joseph anak cundang dekat Dintu Belamayuh bermajuntan dengan liak Sungai Sud kena malam tu 7/9/8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 dari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Sili Agi berkawan dengan pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Lydia Jawa ba 013 354 9786, 013 354 9786, tau ke ngagai Ahmad Anak Manggi ba 011 2508192. Nyalanya pesan kedua lalu untuk di ketuk peninga. Pesan nuju kapal belayan ke diau ba merunjau tapi mujau penyuin iju kapal belayan ba batang sepak, batang layar, batang padih, batang skrang, pakut sibuti. Gau semua kapal belayan bukai ia kena ulih dirintai ke dituk magang. Jadi pesan tu madah ke juntang anak tuat, madah ke juntang anak tuat atau ke juntan. Udan adai kena pagi 6 bulan 9 2026. Jadi ni yang juntang anak tuat atau kejuntan tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 8 bulan 9 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 9 bulan 9 2026. Jadi kabar belayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai Majiram Engkalat Spak, lalu penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Atung buat 011 1938 9219, tahu ke 019 720 1622. Nyalanya sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM di kenatai ke bawa Sada Lemai. Sada Lemai.

0: lagu ke di baik saya biar banyak ke lemai dok ninga diau ketegal saya menjadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami kalau pesan sekali dok ninga menuju ke Mamlayan ke diau bak sungai Poi ke Mamlayan Baranan Rantau Dilang Durin Penyulau Julau dengan Bub Sungai Sepak Bukung gau semua ke Mamlayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke nyanggau anak grasi mada kenyanggau anak grasi udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang nyanggau anak grasi itu ada kadintu belah mayuh kena 8 hari bulan 9 2026 malam hari 2 bermak kemarau sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan madah ke nyanggau anak grasi nyanggau anak grasi ke udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 8 hari bulan 9 2026 bermak kemarau sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 jadi penerang kesili ya. Kita dipinta telefon ngagai Lili anak grasi buat 011-3593-7003 atau ke Joni anak grasi buat 019-8786-650 nyalanya pesan ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ke Tuk Peninga pesan nuju Kapal Melayan ke Diau buat sebawah Kapal Melayan buat sepemanjai air pandan sebawah batang ngigan batang uyak Kapal Melayan bersibu Kapal Melayan buat kapit ngau Kapal Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung tau ke bini ni yang lapi anak mati tau ke ini sugi jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ke dekat diatur ianya hari 6-12-2009-2026 pukul 9 malam bawa pusiu batu 6 jalai nyabau bintulu nyalai penerang ke siliak berkawal ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai umur 012-809-9491 tahu ke 013-826-2897 jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang jelawai nak bagung tahu ke bini ni yang lapik anak mati ya ia ke dekat diatur kena malam renam 12-2009-2026 pukul 9 malam bak pusi ubatu 6 jalai nyabau bintulu jadi pesan nangkan ke Tuk Peninga nuju ke Pemelayan ke diau bak sangan muput lubuk ladung Puk Sibu ngau Kapal Melayan di Sibu Jaya Durin Bintulu Pasir Nangka Batang Anap ngau Kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk tau ke apai akui ke dekat diatur ianya malam 12-2009-2026 hari 6 nguan ulit lalu muak ke pagi hari minggu 13-2009-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir majuna anak sumuk bawah sungai sangan tatau jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk tau ke apai akui kalai malam hari 6 12-2009-2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu mak ke pagi hari minggu 13-2009-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak sumuk buat sungai sangan tatau ya lalu pesan untuk di Kenyap Ninga menuju Kapal Melayan ianya bakal Doroti Ramba ke Diau di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Jungguk Bawang biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching rumah kampung Belimbing Batu Enam Serian Kapal Melayan ke Diau bak Sungai Awup Sibu Sungai Bidut Sibu Engkalat Sibu Kapal Melayan bak Penasuk Pasir Mas Sibu Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelvin Sungai Belayan Alang Isah Nak Temaga Bok Sengilau Unggup Kemang Belayan Bok Melugu Sri Aman Suyah Tau Kainai Senan Bok Sabu Sri Aman Kemang Belayan Bok Matu Batu Matup Julau Rumah Bantan Bok Pasai Siung Kemang Belayan di Brunei Bintulu Miri Ngau Kemang Belayan Bukai Ia kena ulih di Rintai ke Ditok Magang Jadi pesan tu Madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke terbalun yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur ba rumah bungan Batu Lapan Jalai Oya Lamak Sibu kena 19/9/2026 yang malam hari 6 ngena Jalai Sembiang jadi kemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngau pengawak ngeta sulit ni yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril ia ke dekat diatur kena 19/9/2026 bermabungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu Nyalai penerang ke Siliak berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lentah nak jalak buat 019-889-3412 atau ke John Anak Diki buat 013-839-3024 nyalainya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu jadi aku ngarap ke pesan pesan ke bisik dikenatai ke nyata adik terang di dinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita yang tarik sama bisik gulai ngau kami buat sadar lemai
1: sadar lemai why FM

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu inya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully bak sitik-sitik ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ya kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyikaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sedak yang ngemedis ken biak sekolahnya ianya bak ketuk defendant ke keterubah the first defendant tu dia temu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ayah ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuh maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dibukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya denyak ngejuk kepala yang agai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes berketuk bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu megak nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah jadi buat segi undang-undang jenayah cedak lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cedak lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayu tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa nya persecution lalu sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ke Tegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci dengan kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
ba high court atau ke mahkamah tinggi, lalu tanya case tu mega datai ngagai mahkamah rayuan atau ke court appeal, lalu pengujungnya datai ba federal court. Jadi bala peningat case ke beketo tibisinya di semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang civil atau ke civil law sida mengak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidaya minta ganti rugi laban udah bisi pedias serta bakal bertubuh ya. Amat ikuan tu lalu nyaman sida lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sida nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sida lima iku defendantnya tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya ia bisi mega nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9 jadi sida defendant ke 6 sampai ke 9 nya hanya bakal penolong kanan hal ewal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta mega perintah Malaysia nya gomona Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sidaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah maya nembiak sekolah ba diau ba compound sekolahnya jadi aku mai kita ninga ke case tu ba high court jadi ba high court saman ketiga amat ikuan tu inya disebut for thought of assault and battery jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peningah assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis jadi battery tu bala peningah erti ya ngau sengaja ke neguk tak kemegai orang bukai ngau nade pembenar hari orang kempu tubuh tang pengawak keneguk tau kemegai tubuh orangnya tadi nguniat ke ngemedias ke orangnya jadi nyak reti undang-undang civil pasal thought of assault and battery lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9 kira-gagak ya megak laban kenyebut defendant nomor 6 sampai ngagai nomor 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya dalam undang-undang bala peningal leka jaku itu disebut ianya vicariously liable laban defendant nomor 6 sampai nomor 9 nya hari segi undang-undang tu bisik pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sida ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound lalu TBC nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sida pan tau kena saman jadi high court dalam merati ke kes tu high court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendantnya tadi kelumur 6 ngagai 9 nya tadi ndak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu jadi hakim mahkamah tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sida high court laban sepengudah bicara bukti segi cukup lalu nama kebuah defendant nomor 6 sampai nomor 9 pen kena saman dalam kes tu hakim madah laban insiden tu jadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas yang segi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sida ia uliah kena saman retinya sida ia uliah

yang aku salah. Nyalai Hakim Mahkamah Tinggi lalu menerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke bawah Magistrate Court. Lalu pemutus Magistrate Courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sidak ya. Nyalai sidak kengaku salah buat Magistrate Courtnya nyak muktamad, lalu ia bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu sigi bersalah. High Court mega nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dor pelajar atau kan biak sekolahnya diau. Enya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus Hakim Mahkamah Tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 nya tadi pun mega bersalah. Laban sida ia Hakim Mahkamah Tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes bedau tu inya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sidak ia mayar ganti rugi ketegal pemedis kenyadi Bapak Ahmad Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 ianya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dia bayar ketegal kekiruah pasal pemedis ngintu pemedis ya. Lalu Hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Ahmad Ikhwan tu disebut exemplary damages enya bekerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus Hakim Mahkamah Tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya bak High Court yang tak puas hati dengan pemutus High Court. Tang Ahmad Ikhwan pun tak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sila ia dalam kes bak High Court yang tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyawa datai bak Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keguna amat kena meri pemutus berapil sedak ke ngapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peninggal Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedak lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bak Magistrate Court sedak yang pu record ke ngaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya ya bicara bak data ya bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bala peninga Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah Mahkamah Tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima pengakuan record pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah

dalam kes sivil tu. Lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah. Ukai nunjuk ke sidak magak ngaku salah dalam civil case tu. Lawan undang-undang bisi nyebut ba section 31 evidence act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah ba kes jenayah ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case. Hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh ba magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sidak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case. Hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara mengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidak enya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu mega buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu dari kesan serangan bakal telih atau ke tubuh hanya bisi biru bakal ya patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau kekesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwan ya tadi mayotainya nyadi sedak bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi bak court maya ke bicara bak high court. Jadi nyak pen ngasuh bukti ke de baik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak court of appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendantnya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu defendant kenama ketujuh sekali ke tau jadi salah megak laban defendant nombor 6 ke ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 defendantnya pengetua sedang nembiak sekolahnya. Jadi pemutus Court of Appeal madah ke pemutus High Court tidak betul laban tidak ambil kira insidennya tidak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak mega Court of Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indur ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu ke Court of Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak runding Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Court of Appeal bisa megak merati ke kes kekala nyadi ya, dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977
volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi. Ini not reasonable and logical bagi sida dependent ke-6 ke ketujuh tu boleh nemu tau kenyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas. Nyalai dependent nomor 6 ngau 7 nya penolong kanan halai luar murid atau ken nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ke Tegal utai ke Degaga 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya. Lalu dependent nomor 6 ngau nomor 7 ndak patut disalah ke bawa kes tu. Lalu ke Tegalnya mega dependen nomor 7 ngau 8 pandai putus ke ndak salah mega. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau undang ke dikena kod of appeal dalam mutus ketu erti ya bala peningal kod of appeal ngemendar ke appeal semua dependen nomor 1 sampai ngage dependen nomor 9. Jadi bala peningal nyak nak aku uliah berkunci dengan kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes buli atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undang yang tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil. Jadi undang-undang itu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalu nyak datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia hanya federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laban udah court of appeal pemutus yang diberi appeal bisi digagak ngagai federal court. Nilai terima kasih ya bala peningal laban dah begulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program berancau tikai mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai tu peningan setiap program ke di Tusun Mr. Terbawa Mandi lalu dikeluar ke Emerita Joni hari YFM. Jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai di tabur ke terus hari YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di Bite What Rock ke lemai tu peningan kaban sampai mati.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Mayari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalan. Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Darurat bagi menua serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sehari itu tadi sudah mengendar ke pengawak tingetu ke darurat bak serata bagi benua serian terdipadah ke kenari lima tu kemari ke Tegal bagi benuanya tibalat benar bersebun. Opis Menteri Besai madah ke perkara tu diputus ke pengudah temendiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Gau Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tuan Openg serta agensi ke berkawal pengudah indeks pengamah angin tau ke IPU bak kandang menuanya nyau nak agik manggai bak tikas tibalat ngerusak ke pengerai. Tajak pihak menua Sarawak nang agik bersebun lalu IPU bersekedak kandang menua megak agik batikas tibalat nak manah ke pengerai. Karatu megak dikam majak dikematakan lalu orang kediau bandur tibalat bersebun megak udah dilalau ngau jakuk tinggasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai mendiang ke jakuk padah hari upis ti berkuasa. Berbat ngunyak serian gau semarahan samang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas tibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat dianya 261 lalu IPU di Semarahan bisik 237. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal Upis Rampak Menua ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU 200. Angin bak 9 kanan menua ke Bukai ditetap ke Baikas kena manah ke pengerai. Tajak pihak kapit ngerikut ke IPU bak tikas ke Jalan Pemersih. Empat tangki air garam sudah dikena bari ke penudi operasi ngaga hujan tiru tau ke OPA di Sarawak sehari itu tadi. Kemari Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Dato' Amar Douglas Sugambas pada ke operasinya di Tampung Baru sehari itu tadi nyadi ke jalai dikena ngurang ke sebun nasab kelimpah hari tenambah ke hujan bak pala nurungandang air serta hidro terkerugak ke tegal air ke majak langkang. Operasinya tidik mata ke agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA belah disawup Upis Meteorologi Malaysia, Sedadu Langit Malaysia, Upis Penerbai Bilun Orang Periman serta sekedar agensi ke berkawal. Sarawak Megak sudah berjalan ke operasi temekuah ke tekatai ke besai-besai di menua tu kenyau hari-hari 4 tu kemari. Pengawak Ngerami Kari Malaysia 2026 bak palan Convention Borneo Kuching BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah pala artis ngau main asal hari pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak engau semenanjung Malaysia. Sekretari Bagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat diguluk kira 5,000 ikut temuai. Mayu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia serta pengawak pemandang tindak besai buat semua bagi menua di Sarawak berlabuh hari 10 hari bulan 9. Harun Ali mansut ke Jakut tu buat program Selamat Pagi Malaysia. Batang pengawak mayanya elak dekat Belabuh diatur pukul 8.30 malam lalu dekat ditabur keterus dengan saluran RTM Gau Platform Media Rama Resmi UPS tu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. RM1,225 ikut kaban tim penyagaan BIMIT PPKK sudah dipadu ke ungkup tahun 2024 nyentuk ke tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti, Datuk Sri Nancy Shukri, madah ketuk nang dikenak ngelati ke pengawak tinjaga raban BIMIT di Selampur, Malaysia. Tuk nyengkaum 141 PPKK kedipadu ke Kaunsel Nembiakmiat Nasional setipat engau Seksyen 7-1 Akta Nembiakmiat 2001 Akta 611. PPKK tuk berjalai ke tanggung pengawak mantuk ngadah ke servis ngagai Nembiakmiat, engau ruang bilik sidak, kelimpah hari kenyadi orang tengah antara komuniti, agensi engau raban ke berkawul, alain tentu ke Nembiakmiat tau mansang besai engau likun serta lantang. Datuk Sri Nancy mansut ke Jakut tuk buat pengawak berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching. Berbat ngunyak, Datuk Sri Nancy madah ke dengan UPS pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayuah, UPS Menteriau dan ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tu dikenap berjalai ke program gau pengawak tim penyagaan MIT-MIT PPKK. Tu dikena nentu ke PPKK gau tim aktiviti MIT-MIT PAKK oleh ngereja pengawak sida engau mana. Duit RM3.5 juta megak sudah diagih ke kena berjalai ke pengurusan gau operasi PAKK di Selampur, Malaysia. Tok nyengkaum RM365,000 ke diberi ngagai 14 PPKK di Sarawak, enggau RM435,340 ke dikena berjalai ke operasi 14 PAKK ke diatok, enggau sebengkah PAKK Sarawak ke baru. 3,419 program PAKK bisa dipercayai ke dalam tahun 2025 tu kemarin menguntung ke 107,953 ikut Nembiak Min. Yayasan Kebajikan Negara YKN bisa nyedia ke bilik khas Nur Balai Induk Misi Bawah Hospital Besai Sarawak ngetu belalak ke diberi nama Bilik Kasih Wanita. Penerang dari bagian wang turuk Gau Communication Korporat YKN, madah ke bilik khasnya disediaka, pengudah tinggira pemar pengawak ke ditangkup Balai Numisi, kelimpah dari pemayuran ke datai berubat nintiang hari. Bilik khasnya oleh merik sidak tu peluang belelak, sebedau kenyambung baru pengawak berubat ke orang sakit. YKN megak dekat berarti keempat sari pengawak tinggada ke bilik kasih wanita didikan nyadi ke sana penemu dikenang rembai ke inisiatifnya ngagai hospital kebukai. Polis sudah ngetan ke dua ikut lelaki ke dipelabak ke bisik kaul ngau kes sencuri kabel ngau ngerembak orang di Kubaria ngimbai jalan matang di Kuching kena hari lima tu kemarin. Suspek ianya rakyat menua tempu ke umur 36 gau 38 tahun ditangkap ba hari siti. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sebuah kereta sudah kena letak kabel gau sitik-sit Kuching megak sama sudah dirampas. Seduanya megak sama bisik rekod penyalah jenayah lalu perasaan kemik megak ngayan ke seduai itu sama positif dadah. ACP Lexan madah ke pengawak ngigak siku agak suspek benung di penjalaika. Kes tu dipansi ngena Seksyen 379 Penekot. Dikenang ujung ke berita kelemai tu tu batang berita dibaca baru. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyalakan berita kita ke lemai itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
6: Sekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Sul. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut pemayuh mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayuh nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua batang rejang ngau batang balih suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang ai ngau batang lupar suah bekayau anak ngau bangsa orang ulu ti mudir ari apokayan dengah batang kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta berdiga dengar penyarut tu majak Nyadi laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai alah laban pangandiri lalu tebing sungai rejang suah Nyadi saksi sidak kebegayau pude sebagai pengadili kenu ku cerita dalam ujung tahun 1874 di kena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali tidak asai kiau lih dikenal yang ngetu ke penyarut tu tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam bas menggah penusah na jawa hari kubu tidigagak yato ketegal arus air tik lalu deras pak penusah tu ia benasir laban ti mujur ngidup kediri beduduh arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai meda utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu ke sekalito tunga ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta nak mudah alah laban surang munsuh kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayaan gau balai ban ulu batang air gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai ti nguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army diau sikuk ketuai Abu Kayan ti di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluh lalu sida yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak berbancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai dia ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung dalam tahun 1960 kubu Sylvia digagak nyadi upis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagak nyadi upis residen bagi menua kapit sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973 nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya saya meh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita gerah tu ari kami bah YFM.

0: tak biatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

0: Ya, selamat malam balap dinga ke Hagi terus mendiang ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai itu jadi bakal selama mega ninti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budai Ban jadi bakal selama temuai ke di kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peninga ianya ex pengajar Jim Bun Tawai jadi selamat tu baru ngonon pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala pendengar kelebih lagi bala pendengar ke rindu ke program Leman Budai Bantau meh. Jadi baka berita dari empu tu kur semangat agi disangkong petara nyale. Uliah kang datek ke dari ngagai konti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala pendengar kaya rindu kap kurem Leman Budai Bantau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajarannya kita sama sampai ke malam peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu kenang berkawa dengan Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau malam peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku damai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka kemang jalung jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang temang jalung nama bob tau batang temang jalung jadi orang kenusun bob tau inya bagi aku ex pengajar Pilipigai ia megak lemamang temu aku cukup menyuh penemu jadi harap ke ianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih Bob tau nyadi ke Bob Sandiang aku leban Bob tau hasil hari pengawak kami dua gulai leban rebu maya mansiak leka tema jalung sampai ke Bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri deh nyadi beporanya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam Bob tau nyadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansang abang ngagai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti depan sahab bisa sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itik menuanya seminat dari lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap tinggal berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan sahab kita deh.
0: Aku kira ke mai utai nyak kujuang kage
1: mai kujuang kage menya aku
0: ya jadi ya agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam timan jalung bak minggu sitiknya kemarin pengajar jadi mayu megak bala peninggal ke bisa mendiang ke randau tua mainnya kemari madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Ban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nyopulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basa jadi bak kenang ke dulunya kemari aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kena ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemari pembekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan boleh ngaku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau balas sebayan ke mansa ngabang ngager rumah orang te begawai jadi lima jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur nya hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia odenya lebih maya orang gawai tahu dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ke rumah orang tu begawai. Babala mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida Niram, Raja Niram ni. Mm-hmm. Niram tu ke Raja Sebayan. Nyadi ya ke Indo tuai pengabang Indo nya darar meguda. Nyadi darar meguda tu nya dekum suam enggak disebut orang kumang sebayan dianya bini langa-lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita udah berkenang ke pasal Niram tu, nyadi Niram tu dia demperan ampuh bah kayu masuk ke tiang tengah. Jadi tudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebuk. Jadi Niram tu tadi dia buat menua tendo semangat kita bergempuruk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempuruk bak semangat tu nyelai nau tek nyadin mana sebayan dia. Nita ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: Niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati celi, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke diri ke diri. Nitih kendur sida ya ke. Nitih ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida. Lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu. Banyak kalian sebayan. Udah ya kita udah. Aku dah nyebut siku induk ke bernama Indah Bilai kemarin. Jadi penyelai tu dah Indah Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai. Nyo lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang. Kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya lama udah tertengok ke telu manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia lempak batu lada sengkilung tedung luar sawah alai pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung alai raung manyung nusui pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Mandai. Kaja baka kita mungkal sebuah menua di menua kita di tok minyak ini. Udahnya kemarin aku dah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urut tu ikam nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia megah orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Mandai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor bala semangat kita ke udah nadai dah diau minyak dia sebayan din. Udahnya kita kemari berkenang ke siku orang ke menama mana gepek. Jadi mana gepek tu manang orang sebayan dia leban ya kenya lain di sebayan pun nemu ke kita sakit leban ditih ke pengarap asal liban kena ko jako tujuh kali kita mati. Di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon. Nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tamak ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke

0: Majaluang ke leka Sabah ke pemesai umai sida ya sukat pungai leletan puang arti leletan ya pangka kena betenuan deh kena kang ubuang karap maya orang betenuan deh bisi siti bangsa kerban tenuan tiri kumai leletan nyadinya manya leletan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh umai orang desa Bayandin jadi kenuk kuaku semangat kita juga mien tidak ada peda ada
1: ni dah mien umai
0: umai ada kan nanti semangat kita mengam mesti tungau beka kalak ada peda ada temu manang ini tadi ni tentu belum umai yang mien tajak bekerja tak tambah tunsang demo maya boleh padi tim maya nade boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih benih segantang tahu uliang menuh ke sigi tebang maya orang bumai de sebayan dia.
1: Oh, nama ke buah bukannya ni.
0: Ya nak ke rumah lawan lai nyelai.
1: Ya.
0: Ada menos sebayan kadang-kadang ter penemu orang dia tunsang.
1: Oh, tu balik dari kita itu.
0: Maya hari kemarau, air sidak diam sai. Maya hari berungul hujan, air sidak langkang. Hanya kita nyelai deh. Kita kita sebut nyelai ku nyebut gak ditau gak. Engkau dari menua alas bayan bumai itu tadi, ya, bak menua ke lapan ke depan sak sida. Balas bayan lo mansa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, ke tindih dia ke gambar bak ke ada gagak urat tua ya kelihat. Ya, kayu upa tau makan nibuang ke dan mau pakai bul enggak ku bakal kayu bakal kayu gak bakal api yang
1: nggak
0: bakal bahkan ibu antar ke bakal pinang juga kita tempatnya pinang laka besar pun ya tang memang tak nyalai pasarannya itu ya tak ada puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisik balag balak sabak nggak dikenangnya tadi nemu munyi kurang kena pu suli yang leboh ya pupuk keribut munyi ke orang ke cepung kerorai munyi orang ke nabuh belikan
1: bisa tiwan
0: bisa tiwan leboh ya pupuk keribut lalu buah ya buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke balai ban lebih lagi hantu pala pengaruh mayung macam pengaruh ke dia diangkun ke bansai ban eh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang tu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jijabuang sarang pedang jadi di tu balas bayan tu tadi lalu bapak ngetu sida ya ngetu dah manjai sida berjalan tadi ngetu sida di tu lebih sida ke ngetu di tu dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebih puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngeruyun laban mayung macam bansa buah jadi lebih banyak ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai gruda tu tadi lalu berjakup ngebelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama ku ya nanti diambil ditai lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita coba dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedang narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai gruda mana kita ke laki nyelai ke kita buah ranyai awak kebisi utai baik kita kena kita nyilik tumpik nyilik asik nyilik rendai nyilik salai makai ke baik orang lagi kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu kebala abang orang bukai ke nak berani ya dulu area lihat tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jaluang nge cegu kaban kuto nge cegu pilih-pilih itu tentu mai yang nyebut bujang berani bak menua
1: Sembayan.
0: Seribas, oh. Semua menua sekitar dia lah.
1: Oh, tu ngak kian.
0: Bekas

0: kada arkaya nanang, arkaya rimung, arkaya rantai, arkaya mingat, bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang. Lalu mega boleh buah ranyainya, lalu dah boleh buah ranyainya, lalu disambut balai induk sebayan yang tidulu ke darah ramir kuda, lalu lebuh maya udah tengkah bapa kumbuk tindo sidak ya nyambut buah ranyai tadi. Buah ranyai tadi lalu balik nyadi tanu
1: pengaruh
0: mula kijang mulai nama bawa balik nyadi tarian utiang babi ngelampai nyadi gagap sidak kindo nyadi ke malam sekedar gagap sidak kindo tu tadi nanti berkata nadai malu, nak malu kita yang mansang abang ke orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua, nanti kita gawai laban bisik kita de baik kita yang agak sidak ya kena kita rindu berami ngusidak ya
1: bisik kita de baik
0: lalu kita yang mega ulian uluang sidak ngambil sidak tahu kaya raja adu diari pihak kudara ramai guda gagah balas sidak kini no deh. Udahnya angkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke belantan ampang tengkembang mansak tucung kabung larima alai buka bapencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu bisi kayu bubungkuang. Badah bubungkuangnya. Jadi data dia ngetau dulu ke sida dia. Laban darah ramai kuda tadi ngasuh sida ke laki nguji ke pengandik diri nempaluang bungkuangnya. Aku nak menemu buah tuju sida tak rindu nempaluang ke bungkuang kanya bisi baka perangai bala laki lah. Macam-macam utai ti meda utai nyelai kak ada
1: kerja.
0: Selintiang. Nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia tiutai kelabu harinya lagi dia lalu dia ambil sida lalu tau nyadi pengaruh utanya jadi nguji ke dia tu pun bala orang kaya di menua sida di benua sida seribas betuang dia bisa kena sebut jadi ya bisa ngau disebut dia tu ini baka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nempaluang bungkuangnya lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nempaluang bungkuang tadi nitih kelekat tema jalur untuk pengaruh yang tariang jani tanduk rusak tanduk kijang lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida kini no udahnya lalu balik nyadi pengaruh nyadi pengaruh tau gamaya guna nanti dia kena orang ke megai rumah jadi tua rumah tadi ya tau nyadi ke penjelap dia kena orang ngempung Indo dan biak dia rumah panjai lalu nanti dia dia beri ngagai dan biak sekolah ya tau ngasar bala dan biak sekolah landia bersekolah kan nyo bisa disebut nyo disebut bisa disebut sekolah gitu di tadi ya kira kat pengarawang ati menya jadi hanya kaya tak nyade ba udah sida bala sebayan di tadi nempal luang bungkuang nya baru sida yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sida enya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi ditu tu menua orang ke
1: mati punai
0: mati punai tang sida ke mati punai tadi ukai sebayan salah Tegal dekat ngame tang sida penya tang Tegal penyalah sida dia
1: penyalah sida empu
0: na ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut leka ke disebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya nya nya alai dito ba ba ba gendran tau leka tema jalur tau mega nama kede kira ke nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup dere ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai ti kita ngai makai biar kita
1: nego
0: ti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita pune lalu bebadi
1: boleh penusa
0: maka dia tahu tadi bebadi kira ke namanya leban ya mati baik tentu tertangkap jago maka ini tahu angkaranya sida sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sida lalu dak pansak ke siti ke gunturung pendiau orang ke dia dia akhirnya orang ke dia bak pun kelampu pasun tenggang sebun hujan nelian dia berteluak cepuang pugu peninduak raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tari nau bak mata ka pupu aluang anyut bekelatuang memesai benong tajau alas. Jadi hanya ya siti gemar. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke dia mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tu tadi rindu meda
1: pupu
0: air ya. Angkat rinya sida balas bayan tadi bala mayuh atau tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyumansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tau wanita ke bak timah jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sida ia mati bunuh laban nitah ke genderan leka timah jaluan tu ditau laban sida ia tadi terperasa tau ke terkelanjur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang kino deh ketegal ke perangsang orang kino tadi dia sengiga kepala bunsu ngam anti nak pala munsu anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munsu ah deh angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar gawa namanya betiki ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawa rindu benda bernyawa bertekawang. Baulur ke rintuang tinggi beritang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang ditonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang ditonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngambil ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau sik ini sepaka ke ni maka kita ke rinduk ke nulis besar-sari rinduk ke nulis dah kau orang ke rinduk ke belagu besar-sari
1: belagu ke
0: nak ngigak cara ngagak lagu tip meduk badan
1: nak
0: nyalai yang kaku.
1: No, jadi tiap perangai kita ada. Ya,
0: maka orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun agak menggagak terabai. Biar gagak yang kejual.
1: Ya.
0: Kanya kenyak banyak ini. Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi itu ya kerenang itu. Bak sentang lekat timbah jalur ke depan aku itu. Ya. Orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia bersembiar batu gemetar, pansut api. Dia menua hijau puguak bersumbuk meselidi nyadi nyak jaku silup dikena nyebut ijo besumbu meselidi arti ya laras senapang manya batang senapang deh rantau bunyo beranyut nur sabut bekas ikut nyaba deduri tentu kita entik kita mati kita tu sate nyaba maka dan belayan kita ini kada
1: iya
0: nyadi pengawak ore ditu maya matahari lesi padam tetumpah gawa mendiang ka nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunyi padam tekelap sida ditu gawa ngemata kekilat betek kijap ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak senapang pak bercik mah api ya pansut yeah. Rumah senapang kada
1: au
0: jadi adanya kita meda kejang karinya sida berjalan baru lo mansak menua orang mati telih. Jadi orang dia orang kemati telih tu dia berau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedan dilihat pandai ngecap minsap darah. Di tu tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keru ati nak dia ke mimpi pagang petara.
1: Oh,
0: nyadi ya. Nyadi orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
1: kerja.
0: Kerja lah. Jai mimpi agak dia terus terus ke dalam pun ngerjap ngama. Nyadi ajai burung agak dia terus ngerjap ngama. Nyalai kadang-kadang boleh penosan kita nak namanya nak peduli ke tagang. Bas entah tahu kan mimpi aja lah. Tagang orang tua yang tidak nak nyamai asai. Enam kan nurun wat. Tak kita patut nurun ya.
1: Ya.
0: Tahu ke ya ke iban nyalai. Aku tak kenama buruan tu nyalai. Satu tamai ya kan nurun ngamik kayu. Lah datai ba. Kak baru ke angkat. Dari putus tali.
1: Mak.
0: Sentagai rukuk ya. Deh. Contoh.
1: Nak matau mindah.
0: Nak matau mindah deh. Hanya ada. Jadi angkat harinya sida sebuat kebejala itu tadi bala mayu sida tu mansang apa yang dah. Rumus sebab menua orang ke mati pangkat peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsit nan dalan. Jadi nama dek penyagang keramba Antonuyan sak nama utai kerkomain keramba Antonuyan. Kalau dek ninga utai ke nama tuntun.
1: Tuntun nada.
0: Tuntun pete.
1: Utai ke. Pete. Katiko kita nyebut.
0: Nama kayu kayu kena gagak kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari gagak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi ke ada pangkak petiknya deh. Nyak reti nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang keramba antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nang insya dan ngepak
1: ya pak dia aja
0: angka darinya menuanya sida sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngega getah makin mati ngetah ya keliak orang yang ngetang kelas sau ku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sida ga kelasau tau ke getahnya lalu lebih maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk gelung ke tebarung tu menua apa jamas orang pas ngiga belanja apa jamu orang sirok ngiga pengraja oh tegal ke ngiga getah kan dijual kelihatan macam getah kan juga orang ya kelebih kayak nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra pra tu tanam kita terang. Tang getah nyelutuang getah nyatau tu tadi segi dia dalam tempo puang tau kawak ke getah kayu kita kayu kita kayu keruian kayu rasa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata keurat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke getah masih dah ya?
1: Tu bala peningat tu abah Facebook tu bisa
0: apa?
1: Okay.
0: Nama sudah.
1: Anjuk atas nak dapat tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngante. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup ngukir sungkup deh aku yang pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngian atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya ini.
0: Gua jam suruh yang segini macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngagai ya. Laban hal pasal agak sungkup tu. Kau ngau budaya, kau ngau pengarap. Jadi bak menua sebengka sebengka. Apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai. Nah, dia udah bergerak ke sungkup. Kita kenyak lah. Jadi, nyak bepernya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tau nak madah kenyak mali semina siti jala jala aku ngelampat penemu ya tau ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabak mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangi amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salam aja aku bekat tu dah wabi jimi madah gagal aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti beritual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang ke nembiaknya tadi nadai berani mansia nadai berani nulis ke pengawat tau nyadai ang bak aku kami tu orang orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
1: rebak siti
0: makanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban di kaknya dia laku dijual dikena kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuah ninggal ke pengarap lama kita ini jadi pengarap baru tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ada peda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah ada ke buah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min tak dukir kita bada-bada lo tau deh jadi kerban dagang kok aku lah
1: nanti berani kan nyimpan nanti
0: berani
1: aku kan tak berani
0: korang pesawat aku nya uliah namanya namanya ngupas rundi yang ungal aku jam senung yang lalu nanti uliah badah terima kasih ya nanti uliahnya mereka apanya ya meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tau enggak nyukung program tau lalu madah ke rundian diri buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk ke rundian diri ya deh
1: iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran itu yang nantai jadi ku yamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke diri ngagi menua sebayan pengajar ku ya
0: bak nyak pun nyak pun utai kenyadi bak batam manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak suara runjing tang dalam lekas tu menjalung kata nak nadai ke aku terpansak ke lekas jaku nyebut suara runjing tang rata-rata ditemu aku semua orang berkenang ke pejalai semangat dia orang patah mandai bisa sitik sungai bisa sitik pun kayu dia bernama suara runjing nya depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tangkunan mudi ni tang batang manai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya ada ya lindung ya tanpa lebentara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi semina nebal kulit teruang nya makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nyalai semama iban bisik madah
1: antu baru dago
0: ada macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngau kita urul putih lain kan nyebutnya kumai sudah spirit kusidah
1: iya okay. Oh, lagi bisik tu
0: terima kasih yang ngekai sudah
1: tu wesan indian lama yang dia pulang untuk ane tu kuih nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti lagi biak kita nampung jari orang ketuai tau ku ya sedak ngepun dulu kita nampung ya nadai ga pemali pia ku ya tok ngajak
0: jadi saud aku atau ke komen aku nya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu ari utek ke depeda ya deh nya bisik mamat ke sebenarnya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam dia kecerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah pas siti program di hari ini nanti bakal bisik peminta hari balam ayu nade nanggol apa ni indah kebas tentang tema jaluang tu aku nak nyebut utai kenyadi lepas maya jaluang agi dia bakal cara lemambang yang dia ke dalam pul lebokan tema jaluang utai kena tahu utai kena tahu utai ketahu utai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluang dituntung ke ngagai orang ke ngirup jalur pun nak ke aku ngenang aku semina ngenang
1: pejalai
0: semangat hari sebayangnya nun alaru nyangkai ke sidak bar rumah orang ke ndo sidak ngabang hanya batang kenang kelemah tau lah
1: au
0: lagi terus ketua
1: au terus ke au. Ketua tu
0: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa ada tai ba menua orang ba pulau madang kelansau alai buau bekangau kerara orang da tai ba juga madang pendua nora nemu tanua kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau nya maya hari lemai ya petang liau sida tu tak kiruh begagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida ditok kawa begagak begigak ke upak pantuk kejatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat yang ada rumah begawat ngagak langkau harau mendorong
1: ndo ke dia
0: lalu laban ada pemakai ngega barang upak
1: beh. Ni kebisai
0: punya. Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat. Lepas ketegal kena ingat keperpat Jalan Mansang. Jadi mana dah leka. Kedah? Agib sejam tuan ya.
1: Agib sejam.
0: Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit merupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langgar ikut emparu orang kai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tubai rangkai, ngagai udut laut Brunei, berga ketekang maurai, mesai buah timun batang. Nada nyelai ke cara nyebut bak menua, bak timah jaluang lah. Atang sidak ya dia tau, namanya tubai kena menua tang. Dia sidak ya, tahu dia jual jadi ke kerban kenang hidup dia rek deh. Leban hari kenyual tu barang kan itu tadi. Sida ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh. Adanya antaranya sida ya agak yang ngenang utai kenyelai nyadi dalam tu baru dengan aku tu orang ka mati makai racun. Jadi orang dia kemati makai racun tu dia pun katik berdure. Nak tahu dempa mali despe. Tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia berpun sikup liwat. Nak tahu dempa mali dihirup. Tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuk betada ngelung lingkang. Rinang babaca kepenterang bak butul germozon. Nyak ketanda cap gagak tuk tuk disebut dalam leka tema jalung. Nyak nunjuk ke lemamang ti memang jalung mega nak tinggal bak penemu baru. Namanya entik leka rasal ya keli ya seminat naka orang kan mati maka tubai.
1: Tunjuk dah bisa racun. Kan
0: mati maka racun tu. Nak. Nak ada lagi yang mayanya nak. Bedau bisi racun deh. Tanah awak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh. Ya je kutai hidup. Organik. Orang putih nyebut ni organik. Ya hidup nitiah ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Anggarannya tau disebut hari orang kelia ianya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekalu nangka no darang ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawan. Menua orang kelesi badi layala punik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bak maya salak jadi maya lemah hari pengawak orang itu. Maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sida merinang diri ngentun angu tali rudiang jadi pengok dito orang tau tadi namanya nibuang merayung ngua upaknya tadi tau ka pinang mekang bamaya salah inya orang ka mati belala inya orang ka mati gebiak lah umur gebia tang tang mak tak ninggal ke menua mati deh. Angkat renya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau ban dibuang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya. Jadi tu menua namit ke mati lulus lebu balas bayan mansak menua di tau bala anak miat ke dia buat menua tau nyob kerawah mega semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta bedam dia di tau ake ini ke ya laban kami di tau kak bumai narek kakas kak ngerja pengawa nade nama yote dia kena nade lunga kebuah kenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebat sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke besi dan nada itu kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan dia.
1: Nyalanya mungkinnya.
0: Banyak buaya mungkinnya. Anggarnya sidak sebuat balas bayan tadi berjalan terus mansa peran tak nyapan entak raran asik pulut mansa lempak tanah lada bakar kelapa salah sambut. Jadi lebih data di tau balas bayan mansa menua tau balas namiat ke dia udah menua tau nyawa berkerawah begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apa ya aku balas ke dak Sida ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini percaya kita kami teko ngau ngabang kau tu dah.
1: Oh.
0: Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya agak laban senangi kesirak mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang ketegal sida ti nadai apa inai ngob gulai kenyormit.
1: Oh.
0: Berarti nadai orang ajar.
1: Oh.
0: Jadi nama nilai nama value tadi temu tadi itu artinya dalam budaya kita nanti kita tak hidup lalu ada orang ngajar kita nemu antara kita tahu ngoten nak tahu kerja
1: tak kerja tu aja
0: nah, kerja tu aja jadi lepas kita sudah besar ngai orang guleng kita lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak
1: salah ngondak salahnya nak
0: nemu kita nak nemu artinya artinya kita nak nemu bahasa korang jadi nya kebuah balas tidak nampan tu tadi nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang menangi kesidak ya nak nemu bahasa ke orang lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata bermenua orang ke begawai dah jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia jadi dia tahu kita ini datai bak menua nyus semak kak datai bak menua kita kita datai bak menua siti kurang ke dia bak menua lebak tanah lucak entak lama putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian jadi orang ke dia dia tahu nuk ya lama dia nuk ya lama putih yang letan nuk tabuk benang redam jadi laki ya bernama Limi pedang Limi mali patah ke mali patah beramun tau pedang Limi mali patah beramun sangkar besi pantang besemun jadi tu antu kenyaga pintu tanah lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya tidak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur dah tadi tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gudah tadi kak nengah tiba medak balak repak nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua lapan ketegal ke batunya cukup rapi deh. Jadi mula-mula lama amat sembahyan ngetu dito. Mendak bekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup rangsang ya.
1: Au
0: kita laki tu mayu aku ya orang menyayang moteng garji tajam ni melok tici tisi. Untung ke kita ini pintu tanah tau. Biar ke darah ramai guda tadi. Ngekan ada ngenyadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melunya ulu. Untana kandasan jalan ilu. Dia angkat balas sidak ke laki jadi bak menua tau balas sidak ke laki tadi lalu muji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang berani bak menua sidak ke bak nur orang kan nama jalur tu disebut ya sama belang muji ngau tuai-tuai sebayan sidak niram sidak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sida ya nak uliah ngentuang pintu tanahnya nyok lama-lama nyak baru darah ramir duda medak sida ya bekenya pengawak kita tu ngenyadi puntan pihak ku jako jadi kak pendak kita ngaso orang pun menua di tu nulung kita muka pintu tanah tu jadi sida lalu ngaso buntu buzu belewet ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nada macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang pihak ya hanya kena ya
1: kunci
0: ngeluit ya, pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah retau bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siko urat tuai menama si baiba. Jadi tu dah si baiba tu dia obat serakak pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benua tajau menaga.
1: Oh.
0: Jadi pengawak si baiba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati dan tara menua dah. Lebo dati ditok ke penyalai balas bayan. Dati ditok tentu enggak ya enggak tu menua menua sida sepiaknya menua kita hidup dan jauh sida harinya.
1: Oh,
0: medak rampak menua rindang sida sebayan rindu yang medak menua kita dia kita hidup. Udahnya sida lalu mupuk angkat harinya tadi sida tengah menua kita hidup menua kita ke dulu di tengah sida menua renguang jadi renguang tu dia obat tanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap menyit tempat kena sebuyau yang menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung jadi keiban kepercaya ke rengwayang tu tadi induk induk taiti nemu bermunyi maya malam hari dah. Nada angkat darinya sida mansak menua busu langau nada itu maya cerita pasal tudah busu langau ngai nak ngau ngabang langau. Oh. Sebenarnya angkat darinya baru sida mansak menua zin jara jadi zin jara tu petara ti nyaga semangat bala pade bala manua sabung kayak mati ialah ada sabung.
1: Oh, oh.
0: Dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung tadi bulan monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda mara raja penyabung angkarnya sida mansak menua buruh rindang jadi buruh rindang tu inya buruang ti nganyung nama ke nganyo seruan nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buruh rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambek biar ke berpadah ke sebayan deh udah nyak sida yang mansak menua udah mansak menua buruh rindang mansak burung menua burung tiup api pun dia pun senggang panyun kebedaun seribu guna jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun aik sebayan guna murti terkenama aik aik tuai sebayan dan nemunya aik rup ya nemu aik nyaga aik no sedap mandai orang karinya baru sedap datai menua kebang kuang kebat bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nduk seri yang tatin sirat nyak bini raja ku kebat pengawak ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi aku kebat tu ga ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah ya udahnya baru datai ba menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia ba bukit rakyat padawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku gorang nyaga matakah anau titirawan oke bubut aja
1: oh bisa siku dah gini
0: udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari tu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya tu nyak nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah
1: oh,
0: yang nganjong panah ngagai semangat sebayan kena no mereka ngajap makai ya
1: oh.
0: Ngajap makai ngagai sebayan lah dia di sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu bergaut ke orang di sebayan din kira ibuah kita api dia boleh beli
1: iya
0: makai ke nadai nyalai pak
1: boleh nganjong
0: raya tu nganjong panah jadi panah tu asyik panah pulut panah dengar deh Jadi nganjong pana gula ngage jamu ka kebunga tunsang tupanya di menua sebayan dia ya.
1: Au.
0: Udahnya sida lalu ba baru di sida date ba menua busu bubuat. Jadi tudah ajuh to busu bubuat to dia obat biang tanah nunggang
1: au.
0: Madang lalang bapandang layo mati. Monggo tanah lado baka teko tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebambam siri harangkai nuk siku sabak bubuai. Nyaruma jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nanda pengobukai pepangkuang ka tawa kena nagang semangat anak mensia lelah sewia tang semangat anak mensia tak nak alah tagang maja nitiah ke sebayan kemai pulai
1: awaknya lah ya sebuah di dengar kita
0: nak lah ni maya pagi hari tak kalau maya hari ya bengunyi mengko tawa ku ya anak nitiah ke sebayan kita nike tapi sebayan ngai nike baru maya ya nagang tapi orang ngai ninga
1: iya nanti nuti
0: keran kan nitiah ke sebayan
1: ya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nike yang tadi tau tak hidup baru ke kita ya pengajar jadi tangai kurang nikai.
0: Nada tentu banyak lapan jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak keterang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersaindo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya di tu nyu bawa menua kita tau nya.
1: Aw nyu pula kita tau.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
1: Oh, ya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali tu naik pengajar apa yang biasa tu naik.
0: Akhirnya sudah mentok. Oh, ada lagi kita dikenang itu. Jadi kita lagi terbuka nam kita berdua terbuka. Jadi di toko ngain amai kita mulai kesemangat. Jadi macam-macam hotel dah sebut kita dah belalang dah menua sebayan tanah irau. Kalau bang nak jam terpandang ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua tak terkenal itu tadi ya kebadas Arif Arif Tara ya kena badasnya engkau ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai laban kita boleh ngobgiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan manua jadi datai di rumah di kurung mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga. Selamat geranya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau. Jadi nyak nakanya kalau mai tau tu si ngerampas. terima kasih yang ngagai balamaya ke udah mendiang ke program tau.
1: Iya terima kasih mengak ngagai bala peninga tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ya ke bisi udah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau teh ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sida ya nah jalai ya terima kasih mengak ngagai nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup namai didinga penuh utanya ada pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisik topik ke bukai
0: kan nampak kita nyukam ngansang ke maya pegawai maya tinya jadi tentulah kita dekat pergi pergi ke elemen budaya ke bisik berkawal ngau pengawak pengawak lantang pengawak senang pengawak kaga nyak lah ke yang ke kena kita ngisi tau tahun mega tahun tu mega tahun nemu yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita ba dia berkaul ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batusun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
0: Meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

Doni Langgau lagu ya, hendak mudah aku lengkap ya. Lagu ke terbahaya dipilih kami untuk pihak pemerindang malam. Malam tu 7 hari bulan 9 tahun 2026, malam hari 1. Terima kasih kita kagi meruan ningat kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Ngau tu datangan DJ MA tau ke TUD Kota Semarahan, ok, Bandar Kuching, tahu dengar kami dengan 101.3 FM. Ya, penumpang rantau jalan dengar kami dengar ke Semampai, Baju Jumat, Jalan Alun. Ya, penumpang rumah, tahu ke Bapalan-Palan Pemakai, di sini dengar kami wine. Terima kasih main-main ya, dengar ke program terang didengar ungkap ya, malam tu. Ok, selama malam hari 1, berjam ke terubah ya, 9.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nur kami nabur ke berita malam udahnya kita berkali yang baru ba lubang ribut ya ba jam kedua lagi ngau lagu-lagu ke udah disedia ke ungkep ya malam tu sebelum ding ke renung nginjau sada nyawa Stella Philip merindah kita ngau lagu ya enggai di kemula.

rampang pau mudiak paku dateda ulu karangan wo pinggai pedat kalidas betuda abat tampas temudia rimas dateda tampas.

ะริจะไอปะสังอาลไมวตลบารุนสวดเงาลังรมานตมวดอริปรวด

kan semah sungai au ji tua nanyo jajar wa ayo ng

pantai labana kami ti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngatigai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai.

Tok trisita pedok sedam dalam sulu lamok nemok dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak ndak nyawat mikan bekuat are juluat batu ngangguang oh tenak bajaku ikan ka debu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salakak lubang ngamaduang.

ku kan bekuat ai saduai kan ngaduang nilai kami kili kami menan akarni.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, sehari itu 7 hari bulan 9 tahun 2026. Darurat dibagi menua Serian udah dikinsil belalau ke pemendar hari yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN, Dato' Amar Douglas ugah embas madah pemutusnya digagak pemudah berhati ke gaya sebun asap kenyadi bak kandang menuanya dia tu baca indeks pengemhangin API bak bagi menuanya megak nurun dalam tempoh 3 hari ke udah. Gaya penanggul sebun di negeri itu berpanggai bak gaya ubah angin ngau aktiviti tumpu angat. Perintah negeri ngau perintah besar dekat terus matau ngau siliak gaya sebun di negeri itu. Apa indai di Kemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah nyemak irau ke pengerai anak sidak berindi ari penanggul sebun asap ke benung nuntung menua dia tu. Menteri Pelajar Datuk Seri Fazlina Sidik Madah apa indai semina patut madah ngagai sekolah enti sidak milih ngambil pemutus ke bangsanya. Upis Menteri Meruan bertati ke serbana apa indai laban pengerai ngau penglikun bala anak tetap perkara dikemerat ke bak tiap pengawak ke dipijalai ke. Sebarang atur tidak berjalan berpelasar ke pelin atur pengawas sebun nasional. Sarawak nagak dekat ngagak 20,000 buah unit rumah ulih dibeli antara tahun 2026 ngagak tahun 2030. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah targetnya berguna amat berindi hari ubah demografi ngau gaya pengentap pendiam mensiam manyuh timberi empas bak peminta rumah di negeri itu. Data dari UPI Statistik Malaysia ngayan ke Sarawak ngembuan urung 779,000 unit endur diau dibanding kenggau urung 618,000 ruang bilik bida lebih 160,000 unitnya nyingkam rumah ke nadai orang wan rumah kedua ngau hartanah pengawak meranak ke pukuk dikena mantuk ngelepung ke tatiang orang ti bempu rumah ke terbasida. Perintah megawisi nyedia ke bantu deposit nyentuk ngagai RM10,000 kelimpah bantu bayar nyentuk ngagai 100% kebisik disediakan dengan skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi bertanam moden tidak berjalan ke bak berbuling agropark ngemuntang ke penghasil ke sayur dalam tempoh semina 25 hari timeri hasil nyentuh setengah tan hari pemesai 4,800 kaki persegi. Kaban Kunci Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas ugah embas madah tu mandang ke cara bertanam berpelasar ke teknologi ulih diperjalai secara praktikal dikena nyungkak produktiviti utai tanam. Cara terbegak engkeman dipejalai ke bak kandang endur ti napi pemar berkaul engkau tanah. Berbuling agropark mungkur pemesai 700 hektar lalu 60 hektar diungkep ke ngagai Lotus Farm Agritech. Nyadekat dikeman sang kenyadi kluster komersial kalai company ti ngembuan teknologi penau pukuk ngau akses market ke nguasa operation agropark. Sepenyampau 1,417 ikut volunteer mantu upis pengintu penglantang Raban Bangsa JKM Sarawak Nentu ke Raban Orang tiberguna ke bantu penglantang pendiau. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah Raban volunteernya datang dari peranak menua tu ti lebih nemu gaya genturung pendiau sidampu. Penyampau volunteer dekat ditambah nitih ke pematut. Pengawal ngawal diri dari Raban volunteer dia berguna amat laban bisik siku-siku orang ti patut nerima bantu penglantang pendiau tang si datuk ndak kalah nerima bantunya ke Tegal ndak nemu atur tau ke servis ti bisik disediakan.
Menyujung ke berita malam kita untuk malam hari 1, hari 7, hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kitab Jatuh Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi marut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut bilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Ya, ingat ke janji temu kita yang kena ke 3010 tu sama berarti ke pentas final ACSJ ke-9 dah di Betung. Okey, nyapa dulu peningkat kita Alex Delta Bina Watabarau MA di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili malam tu dengan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Pengrindu di Batu Nia Ripin Yandang Alexis David Biju di Betung Wali Tanimai Richard Unup di Simpang Seminjan, Roy Kuang, Indo Kenawan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya Libas, Liban Kau David Aluak di Seminjan, James Pengiran, Emilia Sam Valentino Polokan, Stamos TV Stelof Ngau, Kaban-Kaban Kebukai Meh, Kemalam Tu Ngarap ke Terperundang ke Kia, Salam Malaysia Medani. Terima kasih. Juni Band Sinyapa, terima kasih. Richa Una Mega, Hagi Bersebun di Jalan Simpang Seminjan MMA, sempat lagi tebah ke lagu Sylvia Bar Okey, kena berindang semua bala kaban ngau bala petunggal meh. Anggarat kereta perindang malam tu Ros Liao Sinyapa minta lagu Utai Urang MA kena berindang semua pendengar kita hingga merindang hati diri pun meh malam tu. Okey, Agnes Indah Robin Dimiri malam tu Angat MA minta lagu Datuk Zamri Amira kena jaya tubuh Nuan kena merindang diri pun ngau semua pendengar kepada tinduk meh anggarat ke gerai bakal selama meh kita. Okey, jangan lupa untuk bahagia segiamai Mami Abah Sinyapa yang minta lagu Margaret M. Jalang Bojang Lelingai kena berindang semua peningat kita ke malam tu ya. Jenny Yo Megaw Sinyapa, terima kasih Huay Lengunan Nai mendengar kita secara online minta lagu nak berindang Doris Ngau Termangadan Kekia Pasterling kepala peningat kita ke betul tinduk malam tu penuh dengan Nuan secara online MA. Terima kasih Anita Nawai Megaw Sinyapa minta lagu Duna aku tetap saya kena merindang jadi pun kau semua peningat kita ingat kereta perindang BBF Sadum ke minta lagu Edmund Lim kelanjur saya sebab kena merindang semua peningat kita KTJ celap di Serikai malam tu MA minta sebarang lagu kena merindang semua kabar-kabar FB kau peningat kita ingat kereta perindang Catherine Robin bisinya apa mega selamat bertugas MA. Terima kasih. Okey, bila kita ke Benung kau mungkin malam dewa hari ni kami tahu ke baru pulai gawa. Okey, ni kami dalam perungkat pengangkutnya ngarap ke semampai biji jimat bak jalai aldun ya. Mendekat lagu di sada William Awing janji tinggal mimpi.

Ya, bukannya dalam pengiring wajah, ya. Okey, dituntung penguji. Kadang-kadang dalam penghidup kita, jalan penghidup kita juga dituntung penguji. Okey, kadang-kadang kita akan merambu tunya-tunya. Kadang-kadangnya, tidak boleh dijapai kita, ya. Nunda ku jaku kaban kita, jaku kesuah dikenal kita akan lama tu, meh. Okey, kita sebenarnya boleh merambu wajah. Tang ngemujur ke tiap rambu, tak ke diniat kitanya. Sigi hari. Tuhan mehau. Kita berhati ke dulu ke hari di menua kita ungkup ya. Malam tu 7 hari bulan 9 hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, di pelabak ke bisi hujan. Malam tu di bagi menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri hingga Limbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat hingga utara. Sarawak angin berpuput dari barat hingga penglaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Peninggi gaya tasik di menua kita bergelombang antara setengah nyentuh ke 1 meter peninggi, ya. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, ngarap kebisi hujan, angin megat tau berpuput, ya, ngambil ke tau nguyang ke sebuah nasabnya ngagai kandang menua bukai mehau ngarap ke di menua kita Sarawaknya meruan belinsur manah meh sebun nasab, ya. Okey, kita mendengarkan lagu ke berentak lundai hari Alex One engau lagu ya midang belalai mai jam kita pukul 10.28 minit malam. Terus ninggal kami pemerindang malam YFM segulai sejalai.

Berserah lubang ribut orang pekul 10:48 minit lagi ya Meri Awang Agai Ken Michael ngau program ya Retro 15 sungkep ya malam tu 7 hari bulan 9 kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Ninga secara online mega terima kasih sungkep ya malam hari 1 pemerindang malam ok 2 lagi lagu ke dirintai ke aku sungkep ya malam tu lagu ke di Sada Ika engkau lagu ya Zapin Biau Pengantin kedua lagi Roslina Burung Dalam Sangkar ok bakal selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita ingat Dani ungkap ya pagilah ya 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita akan ngitu hari pengadas hari itu panjai umur murah jeruki terima kasih ngagai kaban kita di Bandar Miri kami sudah hai-hai kau DJ MA DJ Carta Kenyalang kesidaya nama baru ok ngaroke terus dengan kami nangkan ketua lagi sudah tembuk Retro 15 sebagai selamat timang kerebak tawas nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ya bakal selama pesan bala kita bala manyu ok bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas dah kita baru aja berengkah. Mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu diberi utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekerja ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, ngau jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikuk penyanyi ya ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai dari tebal lagi berjalan. Genre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak ku Nare Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita dituk kengembuan patah nyawa soprano bakal Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas. Cikgu dah lagi penyanyi ya kemegak bakal nyawa Ning Maizura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke 5 malam tu, lagu Ari Ekspedisi dari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak ku sigi bisik dalam playlist kita, nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik take rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menghabisi Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belamuri tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok umpan sidak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: ini di Sindur Bukai, tentu ya, Pak YFM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Lina Simai Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus mending ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil bisik lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih kita mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai jaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita, terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang. Pengelandiak ya tu nang Siti Utai kepatut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandiak bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tutus di lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata iba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Kejena. Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

Imanon dani pagyari, kati asa ti noan. Namautay lam runing noan. Biskanda kita nga asa ati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengiraw masa rundeng kita. Bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yatip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengiraw na uleh muai penusah kitai, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah bekenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita hendak kiruh, hendak ibuah, hendak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian hendak uleh ngerunding utai tiulah lumayuh. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dudi hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Bersampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerjau ti tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majak balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa kena no time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gel leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku, tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pihak, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tai senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat, nolong kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya, ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar, endul berjurai ke mayu macam peperak nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul ne. Lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan wan tu deh pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Ta'ala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak bak namat munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatang ngagai nung. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikenak kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ingin nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke boleh berandau ngau sida. Bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita boleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tuk mah kumai ku nyadi perengkau ti boleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam pisi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
3: Hai, aku Duna, Dato' Kitab Benong. Mengakar YFM, merindang kita, tugulai sejarah.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Din apa lah tu bill tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke humai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito ba? Yeah?
0: Oh,
1: dito to padani nyamay na.
0: Ngeto.
1: Bahra to, to dito.
0: Eh tun, nama mo to si kana lu de.
1: Eh, ukay nya lama. Yeah. Napaw aja nya ukay nya mga sejam. Tu dito. Eh lah, kada aram.
0: Oh, aram, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito an ampul ai tu ah.
1: Eh, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, brad, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tinggal lagi.

0: Kaninya gapta itu nih. Habisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyaw?
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Pai head attack. Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun eh, membunuh tanpa niat.
1: Nyaw. Umur aku tuh bejako nyaw. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tau biaku ngaku sedap ketegal nyawa aku tau aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu. Hah?
0: Nih tau kode.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
1: Nyaw, murid kari itu. Nada kalau masih adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyaw.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata, aku nak ketawa. Nyaw. Kau dengar dia memanah jago ketawa nyaw. Tahu jago peran siapa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyaw. Tang anang ngapun yau pun yau kita sekali. Sekapau kita digagal bakal ditau ngipa kegama limpu kurungan manua.
0: Yujab ha? You don't forget to remember Yujab. Ilah dia mudah jap. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Ya kan tadi repeat udah nyadi. Cuci lagi nyau. Sampai namanya nama jelu table apa bel tadi gagal itu ha bisi beli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua tu adim pun milih ni bagi puninya ngira apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wei Tekenyau. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyau meh. Kelalu mai wah orang budak kerungan manu portable aku tu. Ah, benar lama tu kemarin nemu de. Si dari Filipin, bala Pinoy muda. 48,000 ini kerungan manua portable.
1: 48,000 ini? Wow, amazing.
0: Nah, nya baru si dari Filipin. Kau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manua ku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, amai manuanya. Nanti anak uleh dikerja di siko nyaw. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal nak uleh dikerja di siko nyaw. Aku pandai tu nadai gantung bisik mawa. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dia kakunya.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ada sekali-kali mantah tingkah. Laban ya ndang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Tajak ya tuci kapas bagian. Anang ketawa ke sarang burung puna. Tajak ya nsara sembilan rangka. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: Geus kalitu, YFM baik kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ya ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun, ya ke udah lalu. The Old Court House, digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukum, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Jang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Pak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Owl pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Owl udah ngetu gawa tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyate, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kude. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yadiau serta ngeruang tiang rumah noriang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus ke
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai. Yang tu ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Ait, dini lorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Ari kami, Bak YFM.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: aku terburai anak sebau. I selalu didengar orang pantun. Start hari umur aku pas kula pemberi lima keliau. Aku lalu minta aja orang berpantun lebar rindu keninga orang pantun.
1: Aku ingat kini tahun ni.
0: Karena kadang aku pada sekolah suba dalam tahun 67. Minta ajar orang mukainya. Jadi orang lain ngajar aku. Sama puasnya tadi, rindu aku malam. Tak mimpi jalan laku. Jalan dengan tanah, ya oke tanah. Bakar remang tadi dia. Tanya anak rubuah kan ini dia. Ingat orang ngau. Eh sana oke. Dika lu di pantun. Dia dia nilai baru. Aku yang bahasa dah lah ngiat menyakini. Ya kasut nilai ke baru. Rubuah orang yang ada peda aku. Nilai aku ke baru kan. Peda aku. Ngin ke peda di jalan pantun kita. Ngin gede ke tinggi bata bukit. Jadi ingin jalan orang kita memang ada di tungkat. Ini bakal bukit tungkat sudah ya, di guluang orang ini. Di tanjang. Ingin gua jalan orang ke nginti. Jalan orang bumai. Mereka jalan orang pada hari atasnya. Jadi naibuah belajar di orang. Nemu di pantun di rimpu lah. Saya ada dengar orang berpantuan. Dia nemu di pantun. Di saya orang di berpantuan. Orang yang nganu aku. Aku lalu kedani. Jadi sumpah ya tadi madah aku. Ino siko nak tahu aku belaban pantunnya meriah. Ino kita raja. Siapa dua ini ngelaban pengendiri. Bisa kumsah aku yang nganu aku. Ya lebuah tahun 88. Tahun 88. Ket pantun di kapit ya. Orang nganu nama pantun. Jadi meriah agak tidak nama aku ngai meriah. Meriah pun bisa mimpi. Ngai meriah. Kami pantun menyala 12 ko. Nyuang yang ngau mi. Kami terini apa pengau danau. Nyak pengau danau ni lihat sumba. Tidak ke bunyi ke pantun. Munyi. No. Muam munyi ya. Lasi di India. Pantun megang sudah. Ku ajak nak. Nanya orang nanya aku. Kami sekaban ya. Siapa kita yang mempunyai price yang hilang kurang? Aku. Mulut ke jampat ni buat madah. Malamnya kami piket Datuk Jabunya subak. Aku pantun mainnya subak. Leban tadi. Amah ke pantun. Ya, nanya. Siapa orang boleh main pantun keran ke taban lari? Nara siko sedang nyawan. Aku ajak malas suratnya kia. Nya kebuah ngaku tadi aku ngambil juara dia semua. Lepas ni tadi lang dah mimpi aku nya. Dah mimpi lah lepas. Nama orang TK Dasar di pantun di. Uliah kakak di pihak aku ya. Nya kebuah tadi. Kami tu nak tahu jahit dengan orang. Siapa reka berpantun. Sikit diajar. Nak tahu jahit sekali-kali. Namanya nak tahu papas ke orang. Kenyalah. Nyak buahku tadi, nemu bantuan lah, hari mimpi.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon.

Hangout Out. Setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa yang naik, ndo malam nyadi, sama-sama. Mending

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya buige ya telo manawak na kurang masay 5 ringgit na suba kumay maranya kemardu bisa ga kupul kami merah jod pa kuyo apa ngapa na ulo mayong wah nuna anta ino melayu kami hapiat teladan dia maranya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekutak maru du coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tuh kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya dia gemsi kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyari. Ngan kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking. Nah, dia dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu kan dua.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kenyum baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landik-landik bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku. Minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, enggai maik kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk. Orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita siku tuan ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berdiang mamat. Ya si tip bicara ngasuhati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Ana.
2: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Kemudian aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little ke.
2: Ya kena mau jauh. Bisa kau mau jelur cak.
1: Ya bukan nyak ni. Nemu berandau mau jelur. Datai di rumah. Mulai gawak. Cinta pakai dia tadi. Boleh sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak je. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cak. Ya sih makanya ya aku ya. Kamu jelur.
1: Nya sebengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bukai cha. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti manu anjung cha.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Si Jai, sila ulang ngagak utai kena mana ngagak kita. Si Tay lagi, anang kah password kamu teramat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew ngawai FM.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Selamat pagi, selamat segulai sejalai. Ngau kami YFM bawa pengerap pagi kita ke Sarito. Awak Nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM. Tentu ya, sesekian pendak ninggal ke kita peninggal semua. Pengerap pagi YFM Sarito hari ya ke 8 kita bulan 9 lalu. Terima kasih 8 milih YFM jadi ke stesen dong gergas ke mata kita. Wah, pagi area 2 kita ke Sarito. Dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12 tengah malam. Kita pukul 6 tu tadi dia tino malam kita naya sudah di pelanai di timang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba atau selalu pia mega seleksi lagu tu sudah dirintai awaknya tadi nang ya ungkup nur ngulu bala ya ke gawak malam ya ke gawak malam pat ndak ditinggal bawa timang kerba tawas tangan dia tu agreement kita tentu ya udah berbalik hari ngasuh mata kita lelanu kat tindu agi dia tu kami kang regas ke mata kita sebenarnya manu angku kuat dia kami dulu angku kuat ngerak kita pagi area 2 Sarito gelas yang lain ngau aku jam keterubah di tu Uncle Stone lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita yang nyingkang kemua agi mana kita yang beri terima kasih ngagi petara pi udah nampung seput kita badunya injau tu sari ada agi lalu pia mega minta berkat setambiang ya ba ari kita ari dua sari tu bak ngawak ya kedeka dia kerja semanya hari tu ngarep ke mujur magang lalu ke pagi tu aram kita ya sama dia wai jenuh na lama belak bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito.
2: Tapi peningal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 8 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngu anak ngu roh kudus amin lata lapai terima kasih kena udah ngangau lalu Maria muka hati lalu Sarito kami ngerami hari pengadam Maria dari bunga situ berkat awak ke kami megak ngasih bakaya nitih ngerja kepenekanan dalam pejalai pengharap kami itu dengan Kristus Tuhan kami amin. Aku mai kita ningal ke baca Injil kita ambil Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 ianya pasal pengada Jesus Kristus. Berkatu gaya pengada Yesus Kristus. Indah ya Maria. Udah bertunang dengan Joseph tang sebedau seduai jadi melaki bini. Ya bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Laban tunang ya Joseph dan orang kelurus. Lalu ngai ngemalu ke Maria di mua orang mayuh. Nyalai ya berunding dekat muai Maria ngena cara belalai. Terlebih Joseph benung berunding kenyak. Siku melekat Tuhan pegari di moya dalam mimpi lalu berjakut. Joseph, anak dibid. Anang takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan. Laban ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Ia dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan. Dekat Maria nama Jesus. Laban ia dekat nyelamatkan ambil ia hari dosa sidak. Semua utai tu nyadi kena ngamat ke jakuk tu dah disebut Tuhan. Berseruan ke sikuk Nabi, sikuk darah bungas dekat bertubuh bisi. Lalu ngada kanak lelaki sikuk. Lalu ya dekat dikumai Immanuel. Artinya Allah Ta'ala ngau kitai. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menyedik dalam meja Kristus, hari itu kena 8-9, Gereja Katolik ngintu hari pengada Maria dara bunga sedih berkat. Jadi kita ingat pasal gaya pengada Jesus. Jadi peturun Jesus, dari segi datai hari peturun Abraham nyen. Jadi nyemak kita bagi gak ke cerita lama atau ke sejarah pasal Jesus, kita ngasai ke bekeni semua tetuk nyadi hari pun mensia. Amat Allah Ta'ala ngenak kita tang Jesus ada hari peturun Abraham tu tadi. Jadi hari pengasai akumpu berjakuk ngara bukai tu keberanau ngara bukai dan segi amat kita medak bekeni ko peturun Jesus tu nyadi hari akini akliak menyak. Jadi berguna amat kita medak kita ke anak lelaki dengan Allah Ta'ala tu sama diri menyadi ngau Immanuel ke bisik ngau kita nya Allah Ta'ala ngau kita. Jadi kita mega baka Joseph tu tadi ngasai ke diri malu toka nemu Maria udah bertubuh bisik tang ya ngai ngemalu ke Maria ba mua orang mayu nama kebuah maya tu subak nyamak nuan bedau begulai tang de kelala ora bukai di segi nyak meh tau yang nuan induk ke ngandung ukai ari hasil seduai dekak ditukuk sampai mati ngena batu nyak laya berunding dekak muai Maria ngena cara belalai ngambil ke Maria ba runa ukur ndak kena hukum ya uliah ngada kana toka lalu beranak kenyak. Jadi itu kita mendak berkeni kok Joseph tu tadi hari ke tusati ya berani dia tahu berani laban yang nama utai ke didengarnya tadi ukai utai remensia malaikat datang dia Joseph anak dibit anak takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan laban dia bertubuh bisik oleh kuasa rebah kata Joseph kalau ninga pasal Roh Kudus tu bisik tu kan nak nak makin tetang ya ngasih ke jaku Allah Ta'ala. Lalu ya dikumbai apai angkat Tuhan Yesus berdunia tu. Jadi kita medak berkena ikut pengadang Maria seritu dirami ke kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Ngingat ke pengadang Maria tajak nak dalam buku kudus tang hari tradisi hari keliamannya nyadi dalam penghidup gereja. Jadi tu meh disebut sudah bak proto evangelium James bak kira dalam tahun 200 kenyak. Ngingat ke apa indai Maria, Santa M, ngau Santa Joakim, sigi nganti pengada tu tadi, ngau semayang serta berpasa. Jadi tradisi medak Maria tu ke pengada Maria tu tadi, bak Seporis, bak Nazareth tu ke semak ship gate bak Jerusalem din. Jadi nama reti dalam penghidup kita manusia tu ke ajar hari gereja tu tadi. Jadi pengerami tu ngingat ke pengawak Maria tu ke role Maria dalam cerita lama penyelamat tu tadi. Lalu pengudus hati nyulut amat hari ada hari dalam kamai Indaya Santa N. Jadi tu ngawul ngagai ajar pasal Immaculate Conception ke dirami kita kena 8 hari bulan 12 ianya Maria diada nadai dosa. Maria mega dipabasa nyadi tio tokos toka indai Allah Ta'ala netap ke ditetap ke ajar tu ba konsel ba Efesus kena tahun 431 pengudah Yesus ada. Jadi pengerami ke dirami kita sada tu Maria pengadaya nyadi ke pengerami Kristian ke lama amat. Lalu ngingat ke pengerami Maria ke bukai mega. Madah ke belak dalam taluk bersemayang hari ajar Allah Ta'ala tu tadi. Lalu utai ke nyadi ngelingi pengidup Maria rambaunya. Maka buah kita anang malu atau ke anang tusah hati lebuh kita. Minta Maria bersemayang ngari ke kita. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila amin awak kala tala ti madu berkuasa merkat kita apai ngawana ngaroh kudus amin.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita bestai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyadi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Lumanon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang ya tipetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows,

Nang kaluirau ke pegilo. Anang kelutusah berkenang kutai tu dah nyadi. Laban yo dah bekejang ke belakang. Anam getusah kutai tu dekat nyadi pegilo lusok. Laban yo bedau dah tai manso. Siapa tu lengin suruh mu diri panyagi? Ngena pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegilo. Laban pegilo cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesari tu cukup kesari tu. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tin untung kitai kesari tu, cukup diputar ke kitai kesari tu. Ukariti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayuh. Naka utai ti boleh diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia ti bukai, awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kitai du di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia ti bukai, tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, ti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Namun runding semapai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utiti berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sidak? Angkat ninggal kitai bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kitai, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadagi ninggal ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadagi dikeligi kitai. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kitai kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kitai. Awak kia jadi buah kenang kitai ke dudiari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi mai kitai awak kapai kitai tidak serga, ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, naka tulai ditapi aku. Berik aku pengeriang, kena ngerjau tu tepatu dikerja aku, kena pari." Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Semangka, Nali Hari, Sadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Wai, FM, Sebulan, Sejalan.
2: Duo, Pagi Rewind.
3: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal rada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
4: Antik bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
3: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku, utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah, kualiti apa maneh mega? Ya standard quality ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Udahnya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lama aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru ku ngai. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
3: Nah, patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
4: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
3: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyalak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo sekali ku deh.
4: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
0: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Wuhu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Dan meniang ke lagu Ti di Bayi Ayah Acan kita inya tadi Nuan Kutaban ke Bulan Jawa mai wai nuna banyak bulan nah anci ya biluan nak datai dien bawa penggerak pagi kita pagi hari dua lalu pihak mega agi ngalu ke peninggal semua ti meniang ke YFM penggerak pagi ba channel Astro 871 ya channel 871 dia tahu boleh di pendiang ke kita baru radio kita awak penggerak pagi YFM okey jadi ya ke pagi tu berkongsi ke berita ya ke bisik di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ngelansak mega berita ya ke bukai ke alai ngenang ke ba pelusah hangus di pemesai 28 hektar pemesai Taman Harmonia Sri Aman kena ujung minggu tu tadi kalai bilik operasi bomba Malaysia JPBM Sarawak mada kesidak ni mak kangau ba penusahnya urung pukul 1.37 minit ngali hari kena ujung minggu tadi lalu udah terima kangau dia sidak yang bising anjung 7 iku bala ari upis bomba Sri Aman nur ngesah penusah angus tu api ti angus ke babasnya kira boleh 1.2 hektar pemesai lalu udah mujur dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah yang kebukai berdau untuk padam dar mayanya kemari okey jadi ngarap ke hal satu tadi tok api se kira rai ba andur ia ke angus semak jalan Taman Harmoni tu udah di sagang apinya hari ke nyerai lamanya susah lebih lagi tiba dua baka tanah kerapa tu api tu nanti berupaya makai ari dalam tanya bunyi ku kaban aku mister berngiak ok jadi ngenang ke berita bukai kita suah ninga dalam kelebih lagi kandang seminggu tu berkawal ngau pengawak ti meniah hujan ti benung cakah di pejalai ke kena ngurang ke sebun asap kita lalu kenang kenya megak ya 4 tangki air garam udah dikenan dua pejalai ke operasi ngaga hujan tiru ba OPA area ke 4 di Sarawak hari minggu tu tadi jadi post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua atau kendakma madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke urung pukul 1.15 minit ngalih hari ba kenang menua ngimbai hydro batang air ngopi mega hidro murum lalu operasinya di pejalai ke nyentua kemari ya ngambil ke tau suah agi hujan bak kanang dua riak semak bak tekat air hidro ti teruga ketegal ke air ti maja langkang jadi perkara tu tau benar ngasuah air mata maja kuning serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan di hidro lalu hujan ke dua ti diselintiam mega dikarap ke oleh nyawap ngurang kagi sebun asap bak sekedar nur di menua Sarawak tu lalu operasi yang hujan tirunya tembuk di pejalai ke urung pukul 5 lemai hari minggu tu tadi patut suah nar dengar bunyi biluan mansa bak menua luban tu hujung minggu tu tadi ya baik jadi nyak meh anak terkenyit anak ngumbaya jipun datai kenyerang baru lah nyak orang ngambil air badam kena ya tadi ngagak mengmenih hujan tiru lalu berita ya ke bukai ya mega ti ABC di keluar ke ba berita RTM Sarawak kemari ya, Duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang tadi ya, Sultan Ibrahim udah madah ke pengawak nur perintah berkurung ke digagap di bagi menua serian di ketu ke tegal hari ti balat raya kena penusah sebun asap jadi bab pengawak ngetu ke perintah berkurung tu pengudah ya tu tadi mendiang ke buah penemu yang amat berhormat Perdana Menteri ngau yang amat berhormat premier bagi menua Sarawak lalu pihak mega berindia area report baca indeks pencemaran udara IPU bab bagi menua serian ya ke nyaunda agi ba ikas ya ke cukup nak menah ke pengerai tajak pampiak saya nemu ya sebuah di bagi benda Sarawak tu nang ya bedau untuk uliah diputar ke 100% kelebih lagi ba endur bakal diserian ke
Seremahan, lalu perintah federal ngau pihak megah state, lalu sama dekat ngemata ke utai tu ngambi luar ke balat adik kena sembun asap tu tadi uliah dia jaga ngau mana serta mesti mayuah nang ia dilalau ngurang kagi pengawak bak luar rumah. Okey, jadi ya kiranya nanti bisa perintah peruang game eh bagi menua serian berengkah haria kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya ke besi dikiru sama peninggal kita ba email yfmiban ya ba yfmiban@gmail.com ngopi amga nombor WhatsApp konti kami dan sebenarnya aram terus kita ya berperindah gau lagu ke dibai Roslina ke Pak.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Baka ni kaku ka nulis pesan barato ne.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Kaso aku baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjuang.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketo. Pesan nya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Baka selama bawa pengerap pagi YFM kami nang dekat natai ke seberat ke besi dikirum peninggal lalu pesan ke terubah dipungkal ke ngawa pesan ke dikirum Grimi Ana Junai lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapes satu ngepes dua bui panjai bui ran sekaru sumpah pemgabala ke dia bapudai sungai arak termah mangat menyang tayah bala kediau berumah medana nang adelua san panjai san panak kawung ulu sebangki pandak kemelayan kediau ba wong panjai wong pandak rumah gindi anyemungan bala kediau ba rumah nisau panjai ruai geran setumbian sebuyau skim sekarang tangit satu ngau tangit dua kelimatan barat Indonesia ngau kemelayan ya kediau di Kucing Sibu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah minyak anak abing. Jadi ya pesan tu tadi mada ke minyak anak abing. Minyak anak abing tau ke ini uno. Udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor Baru laluan niang minyak anak abing. Niang minyak anak abing tau ke ini uno tu deka di senggai ba rumah lawian nang mepi lubuk antu kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Anglika batang ai lubuk antu kita ke kanmu sila lagi kawal ngau penusara batu tau tanya ngagai Grimi ba nombor kusuang 19787864 62 tau ngagai uno ba nombor kusuang 18777923 54 nada baru pesan pemati kedatai area Grimi Ana Junai ke pagi tu jadi pesan mada ke binia ianya tadi minyak anak abing minyak anak abing tau ke indaya uno udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi Hospital Pasir Gudang Johor lalu niang minyak anak abing niang minyak anak abing tau ke indaya uno tu deka rindu bala mayuah ba rumah lawin nang mepi lubang tu malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ia ke ngelala di pinta data ya ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ya Grimi impu penumber kusung 19787864 62 tahu ke ngagai uno penumber kusung 18779234 lalu ia kedua tu setiap ga pesan pemati ke dikirim Lydia Anak Jawa atau Kinaya Bejawa jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai sungai suat baliah miri ngapai mega nang nyikau batarajang kebelayan ke diau bas sungai yuang sungai amang ketibas sungai kelabit atas bakuang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah Jason dobel nama Joseph Anak Cundang jadi pesan tu tadi madah ke Jason tau ke dobel nama Joseph Anak Cundang udah nadai kena hari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 laluan yang Jason atau ke dobel nama Joseph Anak Cundang tu dekat dia senggai bala mayuh baru mah juntan nang iliak sungai suat kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergilau pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metalist Memorial Park Jalai Entaruah sungai suat kapit kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tak bertanya ngagai bini ini yang tempuh ianya Lydia Anak Jawa bernombor kusuang 13 3549786 tau ke aman anak manggi yang menjadi ini yang tahu bernombor Kusuang 11-2508-1692. Nada baru, isi pesan pemati ke datai Arya Lydia anak Jawa tu kena berjauh ke pagi tu yang dipesan madah kelaki ya. Ianya Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang. Jason tau kedua beli nama ya Joseph anak Cundang. Udah nadai kenari 6 tu tadi 5 hari bulan 9. Lalu niang Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang tu. Dekat di Senggai, Bala Mayuh baru mahjun tanangnya ilik sungai Set Kapit. Kena malam tu lagi, malam hari 2. 8 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metodis Memorial Park Calai entaruh Sungai Suud. Kita akan nemu silakib kawal ngawa penusara batu tahu apa tanya ngagai habin ini yang tahu inya Lydia anak Jawa bernumber kusuang 13-3549-786 tahu ke ngadik niang ianya Ahmad anak Manggi bernumber kusuang 11-2508-1692. Jadi pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim sibat anak Juntang lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bak merunjau tapi mujau guru-guru penyuian ijo ngau pia mega kebelayan ya ke dia bak semajai batang sepak batang layar batang padiah batang sekerang pakut sebuti ngau ya ke ngelala Juntang tau ke dobel nama Juntan anak tuat. Jadi pesan tu madah ke Juntang tau ke tadi Juntan anak tuat udah nadai kena 6 hari bulan 9 ni hari Minggu tu tadi lalu niang Juntan tau ke tadi dobel nama Juntang anak tuat deka di Senggai Bala Mayuh kena malam atau lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabelayan di penjara yang sah penusah rabatu ngagaya rumah jiram engkalat aspa lalu sili lagi uliah bertanya ngagai atuang bernumber kusuang 11-1939-9219 tau ke ngagai jilan dobelin nama gayan bernumber kusung 19-7-02-16-22. Nandu baru isi pesan pemati ke datai area sibat anak Juntang ke pagi tu pesan malah kapaya yang tadi Juntang tau ke dobelin nama Juntan anak tuat udah nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 laluan yang Juntan tau ke dobelin nama Juntang anak tuat tu deka dintu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi ya pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala ke dipesan cuma datai ngesah penusara batu ngagai rumah jiram engkalan spa lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai anak yang tau ianya atuang bernumber kusuang 11-1938-9219 tau ke ngagaya jilan dobelin nama gayan bernumber kusuang 19-7-02-16-22. Lalu berarti ke pesan ya keempat pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gracia tau ke apa ya Najib tau ke imbu yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba Sungai Poi Ranan Rantau Dilang Durian Penyulau kabar belayan ke diau Bejulau nang buap sungai Pak Bakuang ngau ya kenalah di rintai ke di Tok Magang tinggalah nyanggau anak Gerasi. Jadi pesan tu tadi madah ke nyanggau anak Gerasi, nyanggau anak Gerasi udah nadai kemari 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak Gerasi, niang nyanggau anak Gerasi itu deka dintu Bala Mayuah malam tu lagi malam Aria 2 8 hari bulan 9 baru mah kemarau Sungai Ranan Kenawit sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya kekan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Liliana Gerasi bernumber kusuang 11-3593-7003 tau ke ngagai Juni anak Gerasi bernumber kusuang 19-8786-650. Mana baru pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gerasi tau ke apa yang Najib tau ke imbu ke pagi tu jadi pesan mana kemnya dia ianya tadi nyanggau anak Gerasi Udah nada ya kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak grasi. Niang nyanggau anak grasi itu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam meridua 8 hari bulan 9 ba rumah kemarau sungai Ranan kenawiat sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala kabar belayan ya ke kanemu siliagip kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Lili Anagrasi ba nombor 013-3593-7003 tau ke ngagai Juni Anagrasi ba nombor 019-8786-50. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 5 pagi tu Siti pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke Indai Sugi ngau Anthony anak lapiak ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba semanjai batang air sejuk sebawah semanjai batang air padan sebawah ngopi moga kebelayan ya ke dia ba batang igan semanjai batang air uya sibu jalai sebawah bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai ke nama siku-siku ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi deka diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu silagip kawal ngau pengawak tau kita tau bertanya ba nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke nai sugi ngau Anthony anak lapiak ke pagi tu area rumah Migu Sungai Sejuk Padan nyadi pesan tu tadi medah ke pengawak ngetah sulit ke niang Indai Seduai ianya niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi dekat diatur kena area 6 tu ilok 12 hari bulan 9 jam 9 lemai bau fusio batu 6 jalai nyabau bintulu sila lagi berkawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 lalu pesan ke nangkan kenya ianya pesan ke dikirum anturan anak Ajuna tau ke apa ya kaloi jadi ya pesan tu nuju balaya ke dia pasangan muput alubu ladung puak sibu sibu jaya durian kebelayan ke dia di Bintulu antajuam pasir nangka batang anap serta semua ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah niang Juna anak semua tau ke apai akui jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apai akui deka diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi 13 hari bulan 9. Okey, jadi kebelayan ke dia pesan di pencara data yang ngulu pengawak tu ketika dia tur ba rumah Juna Ana semua Sungai Sangan Tatau. Nando baru pesan ke dikirum enturan Ana Juna tau ke apa kaloi ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya, ianya niang Juna Ana semua, niang Juna Ana semua tau ke apa akui. Dekat diatur kalai kena malam hari 6 celak 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas tumu pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar belayan ya kengelala tau ke dipesan di pencara datai nguluk pengawak tau ketika diatur bahawa rumah Juna anak semua Sungai Sangan Tatau Nangkan kenyak pesan ya ketujuh Siti pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu ke dikirim Susan anak lunat. Lalu pesan tu nuju bala ke dia bah rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Denny, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina ngau Kampung Baru, bak rantau Panjai, piam ga nuju ke belayan ke dia bah Batu Burak, penasau awup, tutus bedil, ilas, rasau, pasai ngau kembalian ke dia ba Siwang Tengah, Siwang Ijo, Siwang Ulu ngau Siwang Ili, nang atu baluang uya bala berumah lesia nang alat rumah rantai skuau dagia kua belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai dijia bintulu lung ajoi lapu ngau piamga bala ke dia ba rumah Kristina Ulu Sungai Salim Julau Kenawit Serian Kucing Miri Nia ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa angetas ulit ngau nyuak ke tepalu ke Niang Luna anak Kendawang, Niang Luna anak Kendawang tau ke suah gitu tampak gitu di kangau ngau laki senia anak Itum apa itu ni tau ke apa yana. Deka diatur kenari 6 tuila 12 hari bulan 9 ba rumah maja rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Kamulayan kanemu silek gib kawal ngau pengawak tuila tau bertanya ngagai Susan tau kena Siti ba nombor kusuang 112352-6203 tau ke ngagai Julia tau ke dari Indonesia nombor 0168614741. Nanu baru isi pesan ya ke di kirim Susan Ana Luna ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau nyerok tu balu ke Niang Payan tadi Niang Luna anak Kendawang, Niang Luna anak Kendawang tau ke di kangau nama laki senia anak Itum tau ke apa yang tu ni tau ke apa yang Ana. Deka diatur ianya kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Temu pengawang tak sulit deka ditangkan ke ngau pengawak nyua hantar balu. Kita akan nemu silik gib kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai Susan tanya dari Indaya Siti ba nombor kusuang 112352-6203 tau ke ngagai Julia yang nyata di Indonesia penombor 0168614741. Lalu pesan yang ke 8 pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina yang dipesan tu nuju kabar belayan yang ke diau di Sibu Kenawit Aruban Bintulu Miri Suai Niah Bakuang Lapuak Tinjar ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Niang Joshua Laili tau ke apa ya sili. Hanya di pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Joshua Laili. Niang Joshua Laili tau ke apa ya sili dika diatur kena 11 hari bulan 9 malam hari 5 inya pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan hingga pengawal muain terbalu lalu bala ke dipesan pesan datang ngagai rumah James Udit Sungai Sebatang Buak Tinjar Beram sila lagi tau bertanya ngagai Ibi Minang Tepu bernombor kusuang 14894672 tau ke ngagai Shili bernombor kusuang 10082060016 tau ke ngagai Ian bernombor kusuang 19907052508. Nandu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang apa ya ianya tadi Niang Joshua Laili. Niang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalau kena malam hari 5 pula 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke dipesan tim cara tayang ulu pengawal tu ke dekat diatur rumah James Udit sungai sebatang buah atas Tinjar Beram. Sekali lagi, tahu tanya ngegai Ibi Mina, Bandung Berkusung 1489-6782. Sile Bandung Berkusung 1082-06-016. Tahu ke ngegai Yen, Bandung Berkusung 1970-5258. Kusuang. Lalu, natai ke pesan ya ke sembilan ti dikirim peningau kita ke pagi tu. Pesan ngetah sulit ngau nyua entah balu hari merini anak kadir ngari kapaya jadi kadir anak uga tau ke apa yang merini tau ke apa ya canggih jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba sayah merah sayah putih. Bala barumah Maxwell Libai, Kapit, Miria, Bintulu, Sibu, Sungai Nat, rumah nyala saya, rumah jelani saya, ngokablayan, kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala niang salida anak saw yang tau ke mir, jadi pesan tu tadi, madah ke penguang ngetah sulit ke niang salida anak saw yang, niang salida anak saw yang tau ke mir, deka diatur kena hari 6, 12, hari 9, pengawal nguan ulit, lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 13, hari bulan 9. Tembuk pengawal kertas ulit, dekat diatur pengawal ngambil terbalu ke kadir anak uga, tau ke apa bibi, lalu ke pelayan ke di pesan, dipinta datai nguluk pengawal tu, ketika diatur bar rumah nyagum sungai sekerat niah. Sila lagi, tahu bertanya ngagai Jeffrey Bandung Berkusung 1360-37269 Kadir Bandung Berkusung 1341927253 tahu ke ngagai Merini Bandung Berkusung 1163652037 dan baru pesan ngetah sulit ngau ngami terbalu ke dikirim Merini anak Kadir ngau apa ya Kadir anak uga ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang daya niang salida anak sawiang niang salida anak sawiang tau ke mit deka diatur ianya kena 12 area bulan 9 pengawak nguan ulit muak malam lalu kena pagi hari 6 13 area bulan 9 dia ulit deka dia ketas tembuk pengawak ngetas ulit deka dia tangkan ke ngomong ngambil terbalu ke kadir anak uga tau ke apa bibi lalu ke belayan ke dipesan bila datai nguluk pengawak tu ke dekat dia tu urba rumah nyagum sungai sekerat niah. Sekali lagi, kita tahu tanya dengan Jeffrey, Bandung Berkusung 1360-37269. Tahu dengan Kadir, Bandung Berkusung 1340927253. Tahu dengan Merini, Bandung Berkusung 1162-6520-37. Pesan kita ya ke 10 pagi tu, pesan pemati ke datai area Bunda Anak Rabuang. Jadi pesan tu, nuju kapal belayan ke diau Balabang Baruah, Labang Tengah, Bintulu, Sebawah, Ngupiamga, bala ke diau Baulu Sembungan, Sujan, Selabiat, Teban, Geluang, Jalaya, Miri, Bintulu, bala Basuai, Niah, Bakuang, Limbang, Lemana, San Semanju, ngau ia kenalah di rintai ke itu, tik ngelala Lawrence anak bunda. Jadi pesan tu, madah ke Lawrence anak bunda, Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama Win atau ke apa ya tun. Udah nadai ke hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda. Niang Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama Win atau ke apa ya tun tu. Dekat di itu baru masa tiang labang atas Jalai Bintulu Miri kena malam tu lagi malam hari 2, 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila. Pagi area 39 hari bulan 9. Jadi kita kanyakan musi lagi kawal ngap musara batu tahu bertanya ngagai Dena Dayu Bandung Berkusung 1129-04-00-95. Nanda baru pesan mati ke dikirim Bunda Anak Rabuang ke pagi tu jadi ya pesan tu madah kanak ya ianya Lawrence Anak Bunda Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama Win tahu ke apa atun udah nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda dan Lawrence anak bunda tau tau ke dikangaung nama wien tau kapai tun deka diintu bar rumah satiang labang atas jalai bintulu amiri kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 kebelayan ia akan musi lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai dayana banyu bar numbur 011-229 04 0095. Lalu nangkan kenya pesan ke situ dikirim embun anak tambat hanya pesan tu nuju ke belayan ya ke dia bapanggil kemincian kelawah hengkeramut anyelam selepuang gua pemegak bala ke belayan ke dia bapak melugu kuari A ngau melugu kuari B dewar entulang sekerak kucing ngau ke belayan ya kenalah dirintai kerito tinggalah lima anak lalian jadi pesan tu badah ke lima anak lalian dan adai kemari hari 17 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 baru mah biniat panggil uban sebedau ke di anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 anu baru isi pesan mati ke datai hari embun anak tambat pagi tu pesan mudah kindaya ianya lima anak lalian udah nadaya kemari hari 17 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian tu deka hari tu bala mayuh malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 baru rumah biniat panggil uban sebedau ke di anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 nangkan kenya pesan kita ia ke 12 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim kelinah tau ke indai terian jadi pesan tu nuju bala ke dia bak meribuang layar sidak ngalih anangkul bak nangabuai pia mega ke belayan ke dia di miri malang biar bala ke dia baru malani ya bagi mamut rumah misen mamut ke belayan baru rumah linggi bakas buti rumah Richard Pai bakas buti rumah linggu simpang kenu rumah belang kelibang siba anak suntat ke dia di betuang ngopi mega bala ke dia baru rumah sandai rantau ni buang sengaya rumah nyambang lubuak ni buang sengaya rumah limai lubuak ni buang sengaya rumah Jeffrey nanga sengaya tabai ngopi mega ya kenalah di harintai ke nama ditau ti ngelala Ellison dobelin nama Igat Murut okey jadi pesan tu tadi madah ke Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 17 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tau dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 buah rumah Ridun anak meringai bakas sebuti sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 39 hari bulan 9 ke pendam bakas sebuti sila lagi kawal ngapun sarap batu kita tahu bertanya ngagai kirin tau ke endut bak nombor 013-9123-469 dan baru pesan pemati ke dikirim kelinah tau kelinah terian ke pagi tu jadi pesan madahkan nak ya ianya Ellison tau ke Igat Murut Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 17 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 baru rumah Ridun anak meringai bakas sebuti sebedau ke di anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 ke pendama bakas sebuti ok jadi kebolehan ya ke ada pesan kita datang ngesah penusara batu lalu kanemu silik lagi kita tahu bertanya nya ngagai kirin tau ke endut bernombor 013-9123-469 agi natai ke pesan berat kita ke pagi tu ke situ pesan ke dikirim kri ana dunggat jadi pesan tu nuju bala ke dia baru rumah lampas titu atas titu ilik dua baru rumah pemgan nibuang dua baru rumah rumah antau bunuh begiang san semanju tiga baru rumah rumah menari geluang bergang tiga buah rumah kebelayan ke dia bunuh ili penti antalun skim sekarang merindun piamgan uju bala ke dia bersebeliau dua buah rumah serubah dua buah rumah tekalung sungai kura mujan sekarang nangga uyau lemana merutia sekarang piamgan kebelayan ia kenalah disebut ke ditu tinglala dunggat anak kanyan jadi ya pesan tu tadi madah ke dunggat anak kanyan, dunggat anak kanyan. Udah nanti kenari lima waktu tadi, 4 hari belas 9, hospital kapit, lalu niang dunggat anak kanyan, niang dunggat anak kanyan. Itu dikali dia senggai, malam itu lagi, malam hari 2, 8 hari belas 9, baru mah minggat, tito ulu engkelili, sebelah ke di anjuang, pagila pagir 3, 9 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngepusara batu, tapi tanya ngegek kriana dunggat, menumur kusuang 1123153929 tau ke ngagai Japar Anadunggat menumbur kusung 1389

lagi malam hari 2, 8 dan 9 baru meminggat Atitu Ulu Engkelili sebedau ke di Anjung pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Sila lagi berkawal dengan persara batu, kita tetap tanya ngegai kri tempuh bernumber kusung 112315 3928. Tau ke ngegai capar anak dunggat bernumber kusung 13895870000. Pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM. Ya pesan ke di Kirum Melaka. Jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke Diau Baru Mati Sungai Kara Bawang. Rumah Rampai Ulu Bawang. Rumah Kilam. Rumah Cikson. Rumah Jali. Rumah Angit. Rumah Endri. Rumah Juki. Rumah Selai. Rumah Jabat. Tungak Jalai Selangau Mukah. Ngopi mengak kapal belayan ke Diau Baru Menteri yang tembesu. Kapal belayan ya ke Diau Baru Tungak Jalai Pengkalan Lubang. Balau Bawa Blok B, Skim B, Sekerang. Ngau kebelayan ke dia bak Lubo Banduang, Sungai Sedi, ngau Kelawi, bak Kalimantan, serta kebelayan. Tinalah dia rintai ke ritu, ting lala ngadiat anak lupang. Okay, jadi pesantri, mudah ke ngadiat anak lumpang. Ngadiat anak lumpang, udah nadai kemari, hari 1, 7 hari bulan 9, lalu niang ngadiat anak lumpang, niang ngadiat anak lumpang tu, deka di itu, bala mayuah baru majelma sungai bawan balingian, malam tu lagi, malam hari 2, 8 hari bulan 9, sebedau ke di Anjuang, pagi pergilah, pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Sekali lagi, kawan pesara batu, tahu bertanya ngagi Melaka, bernumber 0198328625. Nanti baru, pesan ke dikirumah Melaka ke pagi tahu, jadi pesan mudah ke ngadiat anak lumpang. Ngadiat anak lumpang, udah nadai kemari hari 1, 7 hari bulan 9, lalu niang ngadiat anak lumpang. Niang ngadiat anak lumpang tahu, dekat di Sengai, bala mayuah barumah Jelma Sungai Bawan Balingian. Malam tu lagi malam hari 2, 8 hari bulan 9 sebelah ke Dianjuang pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Kada mesti lagi kawal ngau penusaha batu tak pelan yang belakang tempu bernumber 019-8328-625. Nyanakan kami netai kebesaran berat bawa pengarap pagi YFM ke pagi tu.

0: lagi rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik, bukai semula nak buat ke berita aja dan megang pemerintah.

statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari hari ulah didriba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

FM 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat pagi peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon buat berita pagi hari 2/8/2026. Ketua Batu Batang Berita Penangguh Sebun Nadai Merik Penangguh buat aktiviti akademik institution pelajar tinggi. Debi KU berunding dekat muka baru KLFF berpanggai buat gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai buat Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Nyak tadi batang berita, ditutup mic kita mending ke isi berita. Nadai aktiviti akademik bapalan pelajar tinggi IPT tiba penangguh ketegak gaya sebun asap nakak kediatu. Upis Menteri Pelajar Tinggi KPM ngena atur ti fleksibel nyeng kaum mengemendar ke kelas dipejalai ke secara online. Menteri ya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madahkannya dikena nentu ke proses belajarnya meruan uliah dipejalai ke. KPT mega udang lalau semua IPT yang kaum universiti, politeknik ngau college community ngambil keseluruhan matau gaya sebun buat kandang endur sida ampu. Sebarang atur pengawak berkawa ngau proses belajar dekat dipejalai berpelasar ke jakuk lalau pemaduk baru tidik keluar ke uliah raban berkuasa. Penangguh sebun bisik potensial ngerugak pengawak berjalai ke program dagang temuai tidi perambu upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Motek ungkup tahun muai ke Malaysia 2026. Sapit Kepala Sekretari Pengatur Motek Datuk Surendran Satavisiva madah penangguhnya belak merempas ngagai pengrami-pengrami besai ke diatur. Berindi arinya Motek dekat seruran matau gaya sebun bersedia napik pemarka bangsa tu. Tajak pihak, kut ia pemayuh penatai temuai ke Malaysia cukup merangsang nakak ke dia tu. Ia berjakuk ngagai media pengudah nguluk pengawak nur nyuak ke setipiket piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Pengrami Flora Ngau Api Kuching KLFF Ngau Luna Lights Wonderland bak Taman Botani dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap belinsur mana. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman madah sidak megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Pengraminya berengkah diatur kena 26/8 dan diketu ke kena 31/8 tu tadi berindik hari gaya sebun asap di Kuching ti majak ngirau ke ati. Ya di perambu dibuka nyentuh 16/9 tu ila. Pemutus nutup sementara pengraminya digagak dikena nentu ke penglikut ngau pengerai mensia mayuah raban pengerja pengawak ngau semua raban ti berkawal. Modal mensia ngau produktiviti di Sarawak patut ditegap ke berindia ari ubah demografi tidekak ngayan ke penambah penyampau sidak ti tuai umur lebih datai bak tahun 2029. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madahka penyampau tubuh rakyat ke bumur ngelui hari 65 tahun diatuk mungkur 9.2% hari penyampau peranak negeri itu. Berabak ngaunya antara tahun 2020 nyentuk ngagai tahun 2040 penyampau tubuh ti agi oleh gawak di pelabak ke dekat nambah ngau tikas ti lubah kira 0.76% nintiang tahun sebedau tikas penyampaunya landai. Penyampau rakyat ti ditupik di pelabak majak nambah ngau penyampau 1.06% setahun dalam timpuh ke sebakar. Berindarinya kapasiti ekonomi, institution ngau ruang bilik mesti ditegap ke yang kaum ngagai rebak baru. Kedia tu bisik 25.8% hari penyampau pemayuh tubuh rakyat Sarawak. Kita datuk pun mendiang ke berita hari YFM. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg udah datai di Manila kemari nemuai rasmi ngagai Indo Upis Bank Pemansang Asia. Penemuainya di perambu dekat diatur saritu di Mandaluyong City. Nitya ke penerang bak Facebook rasmi ya Sarawak ku Premier di sempulang Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy ngau Petros Dato' Ibrahim Baki ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Sulhaili. Penatai raban sidaknya diambat Sekretari Perkara Wang Negeri Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Direktur Unit Perambu Negeri Dato' Awang Fadilah Awang Rizwan ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Bank Pemansang Sarawak Dato' Laura Lee Ngion Hyun. Sidak ke bempu tanah di Bebuleng bisik peluang ngemasuk aktiviti bertanam moden bak Bebuleng Agropark. Nitiah ke Kaban Konser Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, sidak mesti nitiah ke prosedur operation standard serta nentu ke hasil sidak nitiah ke standard quality tiudah ditetapka. Nginak teknologi baka kokopit ngau sistem entali air ti menyana oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai bak gaya tanah. Untuk muka peluang cara kesebakannya oleh di Kerembaika luar ari Bukit Saban. Perengkah guna market ngau mungkus megak benung di Kemansang bak palan urung beberapa ratus meter ari galeri dikena nyukong pengawak ngatur Asia sebedau di market ke. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyak Baram yang dipelasar dikena ngenegap ke komuniti menua pesisir ngagai perkara penemu penglandia ngau teknologi bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Martin Ben madah programnya mantuk komuniti menua pesisir nyungka produktiviti ngau penatai pemisik dengan cara ngenak teknologi ngau cara bertanam ti moden serta berorientation ke market. Bala penyerta diberi penerang berkawo ngau suku teknikal bakal milih utai tanam ti berkualiti tinggi nyedia kepalan atur pengawak nanam merik baja nebas serta mega cara mutar ke induk utai ngau penyakit ti ngerusak utai tanam. Bisik 150 ikut orang masuk buat program tu ting berat ke teknologi nanam riad ngau pisang kelimpah kus ngasih ke krepek pisang ti digulu 60 ikut orang ti digulu 60 ikut. Projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau bangunan etnik Dewan Legenda buat kampung Main Asa Sarawak SCV udah tembuk di Gaga. Nyak nyediakan perengkah guna tik likun serta nyamai lagi untuk maya macam aktiviti main asal ngau program dagang temuai. Projek tu dipejalai kari baru agi belanja mulai ke pemanah, ngintu nyerurik ngau ngangkat ke pemanah berengkah di kemujur kena 14 hari bulan 4 tu tadi, tembuk gagak kena 14 hari bulan 8 tinggal ungkus belanja RM500,000. Ketua Pemesai Eksekutif SCV Jen Lian Labang madahka sukuang tiindak ngetu ari upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal motek serta kerjasama antara mayo bengka agensi udang muntang ke pengawak ngangkat ke perengkah guna di SCV terus dikerembaika. SCV komited nentu kawala temuai ngasai ke penelebak tiba kualiti dalam kandang endur ti likun serta lantang seriris ngau pangkuk pengawak sidak ti nyadi palan ngintu serta angkun ke pesaka asal Sarawak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Penangguh sebun nadai merik penangguh ba aktiviti akademik institution pelajar tinggi. DBKU berundiang dekat muka baru KLFF berpanggai ba gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 2, 18/9/2026 yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. We'll be right back.
1: besar itu. 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah, sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan di tinggi 14 tingkat Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Maharjarela, Kemegah Nur Indo Upis Gerempuang Palas Dadu Malaysia. Kali upis itu digagak mengenai ungkus 4 juta ringgit, bubul pri hari perintah pesaing memerintah menua serta megah hari mensia mayu. Lebuh di pecakup yang dipertuan agung pada kupis itu digagak dikenang menang ke pemanah ngawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kupis itu uliah dikenang nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerian kesilih hari tadi pedak bahas TTP dapat slash sads.arkib.gov.my.
2: Jaku dalam sarito ianya takar engkabang. Takar engkabang. Reti jaku dalam takar engkabang ianya takar te penuh mele ile. Contoh ayat, aku kage meli buah dabai bai net wai urang sepiaknya, laban ia takar engkabang, nyau mele ile semute kena ngelua buah dabai ari takar ya. Nyanaka jaku dalam sarito ianya takar engkabang.
3: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintian ari 2, ari 4, gau ari 6.

0: Radak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawak.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedal, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kegait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, ngasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, ngajar jangan sirih.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat berbeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngakai icit wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagai wanita imai. Nanti ko ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya, lepas nak minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Mau main
0: 6 juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Dia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya pakit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Ya tu tadi mana dari temungan tu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergilah ni nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi YFM.